0: Praja Mata Joshua Jos. Mai jam kita pukul 8:06 minit pagi.
1: Ya, ya datai. Selamat pagi, Sam.
0: Dah datai ba 2 pagi wai kita ke pagi tu. Selamat pagi, Mel.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, ba awak 2 pagi wai pagi tu, Sam, ngau Mel, begulai ngau kita ke pagi tu. Ya, selamat pagi bala peningah ke pagi tu ne, Mel. Angkanya baru datai ba upis kini bala ke kawak pagi tu. Ya. Tau ke agi perantau jalai, tau ke engka agi di rumah mega. Okey, jadi harap ke sama berjiman meh kita ke mai kereta tajapan ke lawan anang kelalu beromban nemel.
1: Ya.
0: Lapan upis kita segi ndak lari, nur kawak kita ndak lari. Seminar kita yang tadi ngain dah berjimat lebih ke terima kereta ke tempo.
1: Ya betul. Lepas nanti dah lawan the same.
0: Lawan.
1: Lawan tetap main lawan.
0: Lawan tetap main lawan. Seminar ke ngiga jam eh nama terkesawat dengan kepala bos kita ini.
1: Ya,
0: nama kebuah kita ke lawan. Tang saja pihak tuan ngarap ke kepala peninggal kita ini ada penanggul meh. Ngepun ke pengawal sida ya. Bakal ke sarito atau ke pagi tau neh Mel. Yeah. Okey, lalu tu apa? Udah datai ba 2 pagi wai ngericah ke pagi wai kita hari 2 kita ke Sarito. Tua mai topik lawa Mel.
1: Bakeni cara kita nyelap kati nanti kita benar ingat. Bakeni nuan nyelap kati Sam.
0: Ya, kita itu manusia Mel. Kita itu kayak robot menyekorang. Kita ukai batu, kita ukai pun kayu, kita bisi hati. Tiap ikut mensiang tadi, ya nemu ringan, nemu gagal, nemu sino, nemu pedias hati. Kenyak meh, jadi lebuah maya kita nyak tadi bisi utai ke ngasuh kita ringan tadi pedias hati meh kita tadi neh Mel. Atang kita yang tadi bisi cara yang pu kena kita ngumbu hati kita. Macam-macam meh cara laba bisa ku medak bala kaban tadi cara sida yang ngumbu ati sida ya sida yang makai Mel. Beli nama tekekak sida ya ambil kaban diam ti sida eta de rindu ke ais krim. Beli ais krim empa ais krimnya tadi
1: celap atinya ne adim pu de ada tadi kengante nama ngesem tu
0: nanya aku kene
1: nanya de medulo
0: cara aku Mel ne nanti aku benar ngaringat tau kan nanti aku benar pedih hati meh tadi Mel. Aku dulu diau diri dulu ko Mel. Dulu ku diau diri dulu. Udah hati ku celap tadi baru aku nyambung pengawal aku atau ke nerus ke pengawal aku kini ngai ke okay, nama aku diau diri tadi de Mel. Lepas nanti hati kita benong ringat, benong angat tadi. Macam-macam tu kak sebut tadi. Aku irau ke ngai ke medis ke hati orang kini. Ngai ke kelanjur jaku ngau orang kini tadi de Mel. Nya aku kadang nanti bakal bisi utai ke dikeringat atau ke bisi utai ke ngasuh pedih hati aku diau diri dulu. Dah nya lagi lepas

0: Nak lama adanya yang nemu celap ke dia rempo mel atau ke ninga lagu dulu kini ninga lagu ke dikerindu dulu kini baru ati nemu celap baru nanti ngambil ke hanya mu tadi kadang kita nak nemu ngontrol hati kita yang tadinya kita ke Kak Mansur ke nama tu Jakob ke tahu ngemedis kati orang tadi kita yang tadinya udah terlalu pedih hati nak ngira nanti kesebut kita yang tadi mel ngau menyadi kini ngau bala aneh kini bala pindai kini tadi mel hanya aku nanti nama-nama dia dulu ngambil udah nemu celap lagi. Baru nama tu nerus ke pengawal. Nyak cara aku tadi mel. Ya. Bukan wan mel.
1: Asal kedinga pengulu aku. Pengulu saya.
0: Nanti kan wan mel.
1: Nanti aku lagi kemana saya.
0: Lagi lama. Kemana ya?
1: Lagi.
0: Alu lagi.
1: Dengar dulu.
0: Alu lagi lama.
1: Ngeri buat dia kujung ya.
0: Nanti kalau mau ilah. Nemu pada tu lah. Tidak nanya. Lagi mel. Okey, tuan macam peninggal mel. Bekeni cara sidaya nyelap kati. Bisi-bisi maku nili-nili ya tadi di mel. Bisi madah ke tadi makai ko. Nama baik makai tadi celap ati. Makai utai ke nama tu meli utai ke di kerindu tuan. Meli coklat kini. Meli air nama kini nama air cola kini. Nama utai ke ngasuh hati nuan celap meh ngambil. Nama tu hati nuannya tadi celap. Okey, tua macam okey, engkau bisi komen bah nuan dia mel.
1: Bisi jerami ke tu Sam, nanti aku ingat DJ ke. Tanya orang gay meh aku nyawat ko ya. Bisi 2-3 jam udahnya baru tahu nanya aku. Bedau meh aku lalu nyawat mana ya? Agi lain sawat ko ya. Tadi ngau jerami ke.
0: Nama ya ngai ditanya nuan tu jerami ke tadi ni. Nanti yang ngai ditanya nuan artinya ya benar bisi tak keringan ya. Nak ngacau dulu. Lak kia dulu. Kita pun bekerja ni mel. Aku pun nanti meda orang yang bakal nentuka berjaku deh. Engkau ya bisi penanggul punya tadi. Anda ngacau ya me kita yang tadi.
1: Ya betul.
0: Hanya me kita mensia tadi deh. Engkau bisi utai ke ngacau ya. Nama tau bisi utai ke dirundiang ya kini. Ngano hati ya tadi. Jadi lah ke hati diri dulu.
1: Ya. Engkau pergi lah kini. Ya udah okey kini.
0: Pergi lah. Tau ke dah lama ke kadang hati kita tadi mel.
1: Lama yang pada 2-3 jamnya lagi. Ya, hati ya tadi ko ya. Kai kak ditanya, kira 2-3 jam tu kira ke lagi baru kenya ke Sam ke utainya amat-amat ngasuh hati yang si Ban.
0: Nemu ya tanya celap ke diri empu deh.
1: Ya betul.
0: Okey, Lucy make leave ke pagi tu. Jadi cara ya jelai mimik DJ ko ya. Nanti ya ko ya ya milih ke diau diri dulu ku ya. Maya injin aku benong overheat ku ya. Apakah keritanya kena mel. Mesti kaca. Ngai ke berasap. Ngai ke nyida ku ya. Maya benong angat bekenya ku ya. Kak bekeni rawah minta sawat. Nak maku nyawat ku ya. Laban dia ku ya. Ya ngambil awak ya kat celap ko ya. Hanya ngelusi meklip kat kurang lebih ya. Ya dia diri dulu email. Bekal ko tarik deh. Dia diri dulu. Nama ya nemu celap ke diri email. Udahnya lagi baru dia nemu nama teka dekat di kakak deh. Okey.
1: Okey kita bisi apa dom tau ke Ibas Libin tau ko ya. Nanti aku benar ingat DJ ke pasang kaku lagu dandut. Nyajak.
0: Lagu dandut.
1: Lagu dandut. Nyamai ngak. Abad dom tau.
0: Nama ya lu angkat danduan kan.
1: Teringat tebah ke lagu dandut.
0: Tebah ke lagu dandut ne.
1: Payah
0: ya. Nyamai mah tu ini tua ya ne. Ini dom ne. Nama HP dom ringat tebah ke lagu dandut. Lu celap hati ya.
1: Iya. Nyamai nunu aku orang berkata. Nak yang keliku
0: lah. Dah nomoris ya ini dom. Pelum aku ningar dia. Nama HP dom. HP dom tadi mel.
1: Abad dom.
0: Abad dom tadi ringat tebah ke lagu dandut. Dah. Halo. Halo tanya bar celap baru celap, tu dah ya. Hati kaban.
1: Ya.
0: Okey, Aurea Auralia Arisha ke pagi tu Mel. Nya pengujung umur tu nya majak tua itu kuya Mel. Nya sebahna gitu dah kabar ni. Lebuh ke ringat tu kuya. Aku nyo suah lagi nak untuk munyi kuya Mel. Nyo diau diri aku. Kadang aku kuya kadang tadi tamak bilik tindu ngalik ke diri meda handphone nganti ati nyo celak baru aku pansut hari bilik kuya. Nak lama ya dalam 2-3 jam nemu celak baru kuya. Maya hati kebenar angat kuya. Tang nanti tanya pasal ingat pergila berdaum aku nanya orangnya rusak berdaum aku nanya seminar meh yampu nanya ku baru subak kita ke biak nunduk orang ketua ku ya dia tahu awak ke orang tua nunduk kita ke biak ku ya nya meh ngasah kita ingat ke nunduk kita baru ku ya nya Aurelia Arisha ke pagi tau kak korang lebih yang tadi mana lagi tamak bilik nanti benung di rumah tadi benung ringat benung pedih hati nanti di rumah tamak ke pangkiang nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut lu ngalik ke diri meda handphone ku ya ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benung hangat macam-macam teh sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar tadi memang.
1: Ya betul. Ngenang ke gimit sebuah desem nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat keriri ringat. Tama ke bilik tambit pangkiang na. Dehnya dah lemai hari nya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua. Ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
1: Ya meh ulah kita gemet deh sampai nemu tai
0: meperti. Okey, hari ko Joni ke pagi tau Mel. Jadi pak ya nanti ya benong ringat ko ya atau ke benong pedih hati meh cara ya ko ya nyamai ko ko ya meda itu muka itu ko ya Mel. Ngai di kaca orang aku ko ya nanti benong hati benong angat ko ya aku ka kediri dulu nanti hati kunya ka celap ko ya laban nak nemu ringat ngau orang lama-lama aku ko ya nya ari Rico Joni amane Rico Joni tu nanti ya benar ringat ko ya ya mendah tiup dulu ko ya nemu hati ya celap ke diri empu lagi mendah dia tahu kan banyak konten bayu tiup macam-macam tu bayu tiup kan nama-nama ba TikTok kini ni mel tak ngasuh no rindang bekah ba dom tadi
1: ni ke lagu dandut
0: tebah ke lagu dandut nemu yang celap lagi
1: bisi bibi Ana tu Sam nanti aku ko ya tarik seput tan 3 jam ke ya. Dahnya celap meh kita ini je ke ya. Ya si Mina kena berduan pagi itu aja. Nanti tarik seput.
0: 3 jam?
1: 3 jam.
0: Oh, nyoka nangah rai. 3 jam dengan tam ke seput. Oh.
1: Ya, oke. Okay. Nah, mah celapnya.
0: Ya, oke. Okay, mah celapnya. Lalu nyau terus. Lalu go terus.
1: Nggak, Mina berduan aja.
0: Mina berduan aja. Aku ini. Kayaknya dia diri narik sepot dulu aku yang tadi tahu kayak ketiga jam nih.
1: Ya okay. Nah tadi sepot dan lagi ngetan kenyataan
0: tadi ya sepot dia dalam 3 jamnya mah kuya reti kuya narik sepot 3 jam go nya kan itu ya katanya namanya.
1: Iya.
0: Jonikel Juan ke pagi tu ku ya. Selamat pagi yang guys doai ku ya. Jadi ba ya nade beleman ku ya Mel kena ya nyelap kati ngumbu ati ke benong ngaringat ku ya atau sama kata tadi Mel. Tarik dia sebut dulu di dalam denya kesuh ke belubah ku ya. Kakak sampai 7 kali ini tadi Mel. Ti duduk tahu berdiri pihak mereka nanti berdiri tahu duduk relax ngirup air celap dulu kini udahnya ninga lagu kini nebah lagu atau keninga radio kini kuya Udahnya baik mandi ku ya Mel. Baik mandi lalu baik tidur ku ya. Kita ke bisi boleh mimpi mana me ku ya tadi. Hanya ke junikal juan tu tadi. Nadai mayu leman ngau orang. Hanya lama tau ya ngerjau tak ke di kekak dulu meh.
1: Ya.
0: Bakal ngiru apa celap kini masang kroke kini menyekuya duduk relax dulu kini meda YouTube kini bakal kaban kita nya tadi.
1: Ya.
0: Hari kita ke pesawat nanti mai penguntung ke kita ya Mel. Nyo ngasuh mai penyarut lagi. Nyamai diau diri. Tambah bilik kini nanti di rumah tau ke duduk diau diri meda handphone kita empu.
1: Ya, munyi kurang mesti sikok ngalah ke diri. Tidur dua ke menang segi
0: carawat lagi, carawat lagi. Nyawa cara kita yang tadi ngumbu atau ke nyelap ke ti kita, nanti benua ngeringan. Mayu komen balap peninggal pagi tu Nemel. Lagi
1: dua macam apa? Facebook kami YFM.
0: Kan orang tu aku terus kena tay.
1: Nah, terus kena tay ke komen kita bawah Facebook YFM. Dan lepas tu lagi kami dah share macam ya.
0: Okay, Igu Anthony. Ninggal lagu Meligai Pengerindu. Engkau tahu ngasuh hati kita celah pagi tau. Engkau nyebenong angat ngagai sano kini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak mama Adi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Okay.
1: Ya, Siti lagu ke masuk semifinal SSJ Sam.
0: Ya, SSJ ke 9 Proud Meet lagu Ari Dara Helena. Datai berapa lama yuk? Malam lemai 1/8/2026 telak mel ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lebih lagi kita ke dekat nyukung semifinalis kita yang maya nyaila. Lapan masuk nadai berbayar.
1: Ya, betul.
0: Nanti kita lawannya lagi new belakang dian kita. Lapan tiap kali kita ngatur SCSJ ke Beketau 6 penuh mel. Jadi data itu mu ngambil ke kita tadi ulih meda depan bermua dian kurang. Okey, hanya anda ni ingat ya 1/8/2026 semi final SCSJ ke 9 ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey, agak ba 2 pagi wai nyapuh ke pagi kita ke pagi tau. Topik kita berkeni cara kita tadi nyelap kati kita ke benar ingat. Okay, bisi aku ninga bala orang tadi email bala kaban madah ke nama tu beranau ngau jelu tu baka mayau ukui kini laban sida ya madah sida ya kenupi baka mayau ngau ukui tadi ya tau ke jelu tu pi mai bisi orang nupi ular ikan sida ya madah tadi jelu tu nemu ge ya ti deh nemu ge ya nama ngambil hati dari hari orang bukai kau sudah ya yang kau kita yang kau jago Melayu dek ya faham gay perasaan wan nyak sudah ya nanti sudah ya benar ringan tadi sudah ya lu beranau nggak mayau sudah ya nuli mayau sudah ya nemu ngumbu sudah ya kebenar ringat atau kebenar pedih hati tadi nyak bisa gak bala kapan munyinya mel di kala beranau ikan mel apa mel bisa nupi ikan
1: nyak madah tadi. Nah, kita benar ingat nunga ikan eh, nyang si ikan yang kuda gitu kita kena peci ai. Kayak nemu orang-orang ngat deh, orang-orang ringat.
0: Benar deh ringat deh.
1: Ya boleh enggak saya kena nyangat nyang kuda kriul.
0: Mel benar nupi ikan mas neh mel.
1: Kai.
0: Nama mel ringan ya beranau ngikan ya meri ikan ya umpan umpan ya mel.
1: Umpan menyata
0: ya. Ya, hanya beranau ikan-ikan ya, paham gak perasaan Mel. Oke, Judan Ami itu Mel. jadi yang madah ke siku-siku orang tu ku ya nak sebaka cara nyelap kati ku ya jadi bak ya ku ya tadi mel mayuh cara ku ya nanti ke nyelap ngumbu hati ke benar ringan tadi ku ya mendak media sosial ku ya media sosial tu bakal titi tadi meh YouTube ke Facebook ke ku ya lapan mayuh konten-konten ke ngasuh kita lucu menyata deh ngasuh kita geli hati ku ya ketawa ke diri ku ya hari utai ke di pedak kita yang tadi kita yang mendak dia tau mayu utai ke lucu-lucu demel tiba titi tiba YouTube tadi kadang ngasuh ketawa genya tadi nih
1: bisa maga the same baka telepon tu ya baka nemu maca hati kita ya gak the same mayanya diringat mayanya ditus hati bisa jako ayat-ayat kepada kene ke
0: alu pansut
1: ya. Baka ke
0: ngajar kita
1: baka ke maya kene ke maya tua ke mengalami nyak mata tadi maya tua ketus hati bisi ke jakuk ya merangsang tua badia madah ketetuk nyak tu nyak celap kati tua maca jakuk nyak tadi ya. Kena ya
0: maya tua ke benong tus hati bisi kenanggul atau ke menyi ke jakuk ribai benong down tadi deh nyak lalu alu ayan go te ke bekenya ne lalu celap hati kita ini jako-jako ke di pansur kenyata tadi lalu ngau music sekali lalu jelam hati hanya meh ke Judat Ami tadi Siti Ricara ya mendak konten apa media sosialnya tadi meh ku ya okay, lalu udahnya ku ya anang nak ingat ke bersampi dalam hati ku ya nya setuju gak kok tadi mel nih nanti kita in tadi asyati benong ringan sampai jampat-jampat laban harinya arti kita lu jampat celap jampat celap lu nyeliah kita meh hari maksud kita ke jako-jako ke nak mana hantar di mel
1: iya betul
0: oke okay, kumpah buka pastor aku lagi ya aman punya mel kan gak nyadi gak aku nanya buat nya mel
1: iya betul sem lama kita itu bisa mungkin siti-siti pengarap deh sem
0: betul anak gak sampai ini
1: iya
0: dia udah kan tanya aku nih
1: nah nene nuanca
0: aku mah buka pulau aku kumah itu beka faster makul lagi nya teh amat data di mail nya jadi aku nak nyebut aneh nah sampai nanti kita benong hati kita benong angat atau keringat nya siti utai ke patut di kakak kita yang tadi mail ngambil ke nama tu alu celah hati kita okey
1: okey pemaga Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang ke panas hari kami di tu lalu yang madah ke pasar ringat ngop di sati bakun tiringan ngau pedes hati aku macam bub ko ya aku maya belajar ko ya ti maya belajar ko aku tu ko ya lalu ti maya di rumah aku muka telepon dengan lagu kada mandi kita nak uliah ringat lama DJ nek kita nak fokus ngau tai ke di pelajar kita ko ya tu segi amat sem aku rasa ke aku umpu nanti bakal ku ringat terlalu lama nak uliah fokus ku ngerja siti-siti pengawal tu segi amat nanti kita ringat terlalu lama nang kita nak uliah fokus anak ibu kata tua kegawa tu nanti tua ringat melayu tua gawa ngamai pengiringan hati nak boleh fokus tu nak boleh kerja pengawalnya ngamai ngamai nak boleh adu pengawalnya nanti ibu kata tua berumah pun tua ngaya tengahnya dia pengawal dia adu tua laban tua tu tadi agi ringat deh
0: kau pernah umur mati jampat ya, ya,
1: betul,
0: nih betul, Mel umur mati jampat macam-macam cara tadi udah disebut bala kaban kita tadi itu Mel kau belagu-belagu kau sampi-sampi kau narik seput ya mayuh cara kita lagi nyo nanti kita kelalu ke berunding kenyal lagi nyo nak ngerja pengawal kita tadi ngetemu berunding kati kita ke benong ringan tadi ya Mel tiap kali kita angkat Dani itu tadi Mel nama kita dah celak mata alu bisi masalah nak kita hanya nama yang penghidup ni segagi kita Dani pagi celak mata seput alu bisi meh penanggul macam-macam meh kadang ambil ke bandi yang tadi bakal bisi utai jai hanya utai penanggul namanya tadi okey nak boleh diseliah ke kita
1: ya
0: minat kita nemu ngiga cara berkeni kita ke mutar kenya. Okey, Nicholas Layau tibu ke pagi tu. Jadi ba ya ko ya. Nanti benong ngati benong ngangat maya ko ya tadi mel. Benong ringan nanti nuan bisi tak ke dikeringat borang bertemu ngau ya ko ya. Ambil ke padu ringat ko ya. Okey, mana nuan nama tu bijak kok ngoya meh. Okey, tu engka bisi tanya engka tu ringat engka bisi carut ngorang ke kini atau engka bisi carut ngorang nanti bisi carut ngorang ko ya bertemu aja ngorangnya berandau ngau mana ko ya. Okey, hanya hari Nicholas layau tibu ke pagi tu.
1: Okey, jadi Adeline Julie Lin empadau tren SM.
0: Betau.
1: Okay, jadi nanti bakal yampu ke nanti penoringan kena ngejelap kati diri tak otomatik ku rajin ngeraja pengawak ku ya bakal berkipan ke gari berbasuk ke pingai habis utai jadu ku ya nyapan adu dengan mulut tak kucau-kucau ku ya pemuas ya agak celap kianya nak ingat gagik nama otak ngasar ingat tadi
0: tu bidia orang kebumpu nama tu orang kebumpu ulah kebekenya man tadi Mel nama yang ringan ya lo itu mitik ya rajin
1: ya betul
0: maknya katanya lo habis mau tadi ada doa ya tadi
1: ya
0: nyumai menyata tadi sapu menyata tadi tak ngerja tai nuci kereta menyata tadi hari ke nama tu bersawat hari ke nama nama berundiang kota Kengasuh hari ingat tadi. Ada mai yang kerja pengawal.
1: Iya, rumput panjang itu habis dibantun.
0: Rumput panjang habis bantuan nih.
1: Nah, ngawanya saya laban kita mantup ke pengeringat kita itu tadi ba pengawalnya ba pengawal ke di kerja kita itu tadi deh ukai tu tadi nyau betima-tima jako ngurangnya nak ngemedis kepala. Tu kerja pengawal ke mana?
0: Kerja pengawal ke mana nih?
1: Udah tu celap hati tadi. Celap ge gati tu mana utai nyau darpah nyelis
0: utai. Mayanya mayanya maya udah berani viral. Aku benda berani viral maya mayanya ini mau di mana ringka.
1: Nak berani mansa kan mau.
0: Mansa nak berani. Aku nak ringkan. Oke, tu Rica Unup hari simpang Semuncan nanti benua ngeringat ku ya tebah ke Radio YFM ni ngah lagu ku ya nanti nak ku ya tebah buka YouTube peda aja nama terkekak kita ku ya celap hati udahnya ku ya nyak hari Rica Unup nyak bunyi ke tanya tadi kena tadi neh mel macam-macam ke lagu ke boleh didengar kita ba YouTube ba YFM boleh didengar kita okey
1: au DJ Min tu bisi message ku tu Sam ku ya
0: amo DJ Min ingat siapa pergi tahu
1: nanti ringat ku ya ba Belanda ke lajak ke 30 km ku ya
0: alu laju ame alu uliah lah datai 30 km
1: atau DJ Min uliah nanti bakal ku nak uliah 30 km tu 5 km cukup
0: aja lah DJ Min nama ya benar ringat ya Belanda.
1: Belanda ke ya.
0: Lama aku Belanda, aku biasa tadi nih.
1: Lama ya salah jam.
0: Belanda, aku lagi tadi kereta tinggal ke ya nih. Bisa kemudah kereta depan tadi.
1: Bisa.
0: Belanda, aku lagi ngambil pada ringan.
1: Okay, Sam tu bisa willing to nimai to, ko ya. Kena aku nyedap kati, ko ya. Keterubah aku segi narit seput ku slow-slow ya udahnya dilepas kaku kira 10 second kira sampai 20 slow-slow ko ya 20 kali meh ya tu narit seput ya tu tadi ko ya slow-slow lalu ninga lagu slow rock ngo lagu rohani udahnya cooling down kaya mendap movie kaya cerita Mr. Bean ko ya cerita Mr. Bean
0: ngasuh hati celang ngasuh ngai ketawa apa nama mendap Mr. Bean ketawa
1: mendek ne betul pun Mr. Bean tu ada berjaku.
0: Mendak ulah akhirnya. Cak dah. Mendak muanya. Cak dah ngasuk ketawa.
1: Yeah.
0: Okey. Dominik untur. Hari flat PPR rantau panjang. Nanti ya aku ya. Nyamai aku aku ya. Alung nga ngulai hai kopi aku ya Mel. Nanti benar ngati benar angan. Ngulai hai kopi. Alu tamak pangkiang aku ya. Nanti aku bagas lagi aku ya. Breeze walk aku belah madan sawitnya aku ya. Tahu baik Min hane. Min tu du.
1: Min ke Belanda. Ngai breeze walk.
0: Ngai breeze walk Min. Ya tau ke Belanda. Mana kata tadi Mel. Sambil-sambil ngecik sawit kita ini ada pun sawit ngasuh hati di rindang lagi di bisi ada pakok kubu antara patah ke baik pula
1: iya bisi gak di kelawak tu
0: bisi kelawak nih kadang suah gak bertimbal jako tang orang mayu halah laban ya kasar jako kuya mel yang aku di rempu nih sida ya ke dulu ngepun sida ke balang ngeransi kuya nanti ya just cool down kuya malam pun ya down ku ya. Okey, ya 2 minit untuk. Ya ku ya, mana aku nama tong lan mai berjalan apa belah pun sawit ku ya.
1: Ya, manahnya Sam. Lama bisi kita itu siku-siku nak sebaka. Maka ke peninggal kita kebukai tadi. Nanti ya ringat yang kerja penguat di rumah. Bisi keringat tu tadi Belanda bunyi ke DJ Min, breeze walk. Bisi orang tu tadi yang dengar lagu. Manahnya Sam.
0: Ya. Breeze walk ba taman kini ne. Kena ngelantang kati kita hari kita ke pesawat mana ke breeze walk atau ke berjalan. Okey, ini tinggi pagi tu nanti ya, ko ya.
1: Dah baca aku tadi.
0: Dah baca ni. Okey. Siapa kita yang mayuh ke mari sama pagi yang ketua tu.
1: Habis itu Sam Jonas tulang tu ko ya madah kari di skuau mambam pagi tu ko ya. Nanti kabar benar ingat ya baik baik nuan makai nyamai ko ya baduk ya ingat ko ya. Tu tadi hari Jonas tulang tu baik makai kaban ko ya.
0: Baik makai. Aau, kau aku nya so ringat lama kan mel.
1: Aau,
0: ngambil mai makai lama.
1: Ya, dah. Tua sponsor ya.
0: Apa?
1: Tua sponsor keringat.
0: Tak nyadi ini.
1: Aku tak nyadi. Ringat ni kapan lagi?
0: Tak nyadi. Okay.
1: Okay, Ray Kuang.
0: Okay.
1: Ray Kuang tu Sam. Tiba ya, aku ya. Baku DJ senang ko ya main betundik ngemayau konfirm mati ringat tau celap laban sikit spesies panas baran ya tau uji kita cara bakaku tok ko ya ha bermain no jelu tupe menyikan wan tadi desem baka mayau udu baka bukai ni
0: apa sidak ya nemu ke hati kita ini kita akan upe sidak ya okay Wellington Imai berdau ne
1: berdau
0: okay Wellington Imai nanti ya kau ya udah tadi
1: mel udah
0: main mimos
1: berdau ke
0: berdau ne main mimos nanti ya kau ya ngau ringat meh nanti ngau diri sebili ya mengau ngau orang ke semak ku ya terberi ku jaku Tuhan sekali ku ya mel nanti orang bukai ku ya telan ke leka yes ku ya ambil ngau tertubuh sekali celap ku ya udahnya lu nguruang diri pa ikon ku ya ni celap hati udahnya ku ya hari mens mimos ke pagi tu Wilson Will ke pagi tu hari Miri ya ku ya ukai orang ke bangsa orang ke ringat kelalu lama ku ya mel laban ti kelalu lama ku ya nangi ke nak uliah ngerja pengawa ku ya laban nanti ya ringat ku ya lo nak nemu nama te ke di kakak ku ya kadang tadi kena nyelap kati ya tadi ya alu ti bisi awak alu bekeroke ya tadi mel alu berlaku nya campat ati ku celap ku ya
1: manahnya Sam Okay, kita bisi Merdan Ashadi ko ya. Nanti aku kejaran-jaran gak mut ringat tu ko ya. Maya nadai gak ko ya. Maya ti bisi ringat ya. Start meh aku pusun mit ku ke kereta ya ko ya. Kian lalu masuk Tumbina ko ya.
0: Masuk
1: Tumbina. Trekking ngam aga jugi yang ko ya. Jelu mayuh macam dia ko ya. Hari tiga ada tiga mesti kia ku ya ke tengah hari celap dia area kampung ku ya tu ba tu mina ku ya tu sem tengah ke Bintulu tu neh
0: tau neh
1: okey ya tadi hari peninggal kita Merdan Asadi peninggal
0: ya.
1: Okey lagi kita ke dekat komen lagi topik kita ke pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban
0: okey Desen di OY Solo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Hurix. Okay. Okey, bawa dua pagi wai kita ke pagi tu.
3: Ya. Kita isi topik pagi tu Sam, terus macam komen pendengar kita Richard Unop, selamat pagi. Aku dikena aku nyelap kati ko ya pasang ko radio YFM dengar lagu mada YouTube ko ya lu celapnya hati tu ko ya dah lenyau pengeringat ko ko ya.
2: Kira bakar rindu dengar lagu mencetari tepah ke lagu lu celap hati ni.
3: Bisa maka yen wil tu Sam jadi bakar ya ko ya ya sigi dia diri aja na ibu timah jako ko ya makin bertimah makin angkat hati ko ya.
2: Kedua, dia diri aja.
3: Dia diri aja. Okay. Kedua, me time berumah. Kaya meringat sih kena ada mood kang kerja pengawal ko ya. Kaya relax saja. Ngambil ke jam 4 gi tenang ko ya. Ketiga tu Sam online sambil dengar lagu rohani ke mai.
2: Online alun dengar lagu rohani.
3: Rohani ko ya. Nanti aku ko ya. Sikit nantu ngasuh lagu. Nanti banyak kita ingat tu tadi ko ya. Kita pansut tripod ke ya. Laban maya ingat tu tadi ko ya. Runian kita itu tadi. Nantu betul kira ke buat emosi meko kita itu tadi ne au laban nak berasai kena kan minyak baik hati ringat itu tadi you know I know ko ya terus segi amat gitu Sam
2: tambah kita jalan luan dia tahu lah orang kan nyu ngasuh tanya ge nya
3: ya ya ya
2: nyu ngasuh kita pedih segi hati nyu kai ngobat hati tadi ne
3: ya ya
2: okey lenat ke pagi tu nanti baka ya ko ya cara yang nyelap kati ngumbu hati ya mel ya segi ngelawang ke ati ke ngaga utai ke dikerindau ke ya ko ya baka meda sida Facebook titi ngau mega YT ko ya udahnya tadi nguji bercerita ngaga orang ke dipercaya ke kita meh ko ya tadi mel ngambil kati tau bisi lempuang mimit meh laban asai pedih hati itu nanti disimpan ke diri tahu ngasuh kita burn out ke tahu ke lelak di hari ko ya ngasuh nama itu tusuk rundi yang kita mana lagi bercerita ngagai orang ke boleh dipercaya ke kita ko ya tadi mel nyak meh siko peninggal kita lenat ke pagi itu okey mayuh mega komen ke bukai ke meri selamat pagi yang gitu ana mel
3: ya maka sudah bunga cempaka Christina Siau Nif G pia mega Daniel ini Mok Lisa Lina Bugis ke pagi tu noleh baca kami do SM agang komen kita tu yang terima kasih laban seluruhan nyukong YFM pia mega seluruhan komen ba Facebook kami kita, YFM nada kita nada me komen dibaca kami do SM pagi
2: tu okey tiap pagi meh ya, macam-macam topik yang dibaik bak 2 pagi wai
3: pukul 9 tu lagi baik kita teman dengan ke berita 9 pagi lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami bak wai 9.12 akan ketuk lagi
2: okey harap ke kita sama lantang ngerja pengawal anak ringan-ringan ke pagi tu nanti kita ringan kita mampu nemu cara berkini kita ngumbu hati kita meh ngambil ke ringan nak nyoba sampai semanja hari ni Mel
3: ya.
2: Okey, hari Janus Makin terlebak ke diri. Lagu dikenang ujung ke awak pengerap pagi kita ke pagi tau.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye, selamat pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetNesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Rashikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran

0: berterusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
2: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
3: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
4: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
2: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
3: 95.7 FM di Bukit Lambir, di

0: Ya, waktu sekarang 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani ketika ini. Kepada anda yang mendengarkan kami di siaran Geng Pagi di Mid FM, Fasa dan juga
1: LY kembali menemani anda untuk pertemuan di Geng Pagi untuk pagi ini. Fas, kita bersiaran kembali setelah kita berada berkampung di Marudi kan.
0: Suara Fas pun dah berubah juga, jadi rock.
1: Siapalah rock yang adalah keistimewaannya sebenarnya kan, Fas?
0: Betul-betul. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, insyaAllah berjalan dengan lancar. Keadaan cuaca pun di sekitar Bandar Raya Miri mendung
1: pagi tu kan, sejuk kejap. Betul-betul. Jadi kita habis dah masa kita di Marudi, kita kembali lagi bertugas di Geng Pagi. Kalau Geng Pagi sebelum tu kita di Marudi, Geng Pagi dibawa kembali ke Miri FM.
0: Dari konti sana kita healing-healing di waterfront Marudi. Lepas tu kita beralih
1: healing-healing
0: ke
1: healing-healing. Okay, kalau Fas berada di air, di air lah, di atas permukaan air. LY pun LY sebenarnya berada di daratan lah, tapi suara pun hampir-hampir macam Fas juga. Sekejap datang, sekejap hilang datang. Sebenarnya kita nak jadi rockers, nak tahu Fas.
0: Betul, faham sejalah kan keadaan cuaca.
1: Ya, panas, pasti hujan. Tapi di hari terakhir kita berada di Marudi, Fas, hari cuacanya sedih juga lah. Kali nak kita nak berpisah dengan sidaknya kali Faso.
0: Betul. Semalam kita balik, semalam pun hujan lebat.
1: Hujan lebat, nangisnya.
0: Dari Marudi sehinggalah Kemiri hujan kan.
1: Ya, apa-apa pun, terima kasih untuk anda yang berada di Marudi, yang berkesempatan melawat kami, yang berkesempatan jadi tetamu menerusi apa Geng Pagi, Fas. Terima kasih banyak-banyak kena sudi melangkah masuk ke konti studio mini. Studio mini untuk Mirip FM di Geng Pagi dan juga di konti, yalah, di perkhidmatan antara lain perkhidmatan Kayan, Iban.
0: Dan juga sebenarnya kita nak ucapkan tahniah juga bergelar Raja Batang Baram kita. Benerang empat, iaitu Terawan Mulu. Masih lagi menguasai Batang Baram kita.
1: Okey, mesti sedaknya setiap hari berlatih kan, Fas? Stamina dah cukup. Air
0: di ulu, kita tahu
1: memanglah air deras.
0: Lawan aku semua.
1: Ialah menjadi kekuatan sedaknya. Sebenarnya menjadi kekuatannya adalah pengayuh-pengayuhnya lah, Fas. Bersemangat semuanya. Tapi apa-apa pun, cerita di Baram Regatta Marudi 2026 telah pun berakhir.
0: Betul,
1: sebenarnya
0: penuh dengan kenangan-kenangan yang manis. Dan juga boleh dikatakan menjadi ingatan kita.
1: Betul, melakarkan sejarah nyata sendiri juga, menjadi kenangan terindah lah untuk kita semua. Betul, yang terlibat di dalam Baram Regatta.
0: Dari Belaga pun dah juga hai. Tahniah juga kepada Lakin Belaga. Dari Belaga pun sanggup juga datang membawa perahu ke Batang Baram kan.
1: Ya, betul. Apa-apa pun, semua saya ada pengalah lah, Fas. Semuanya pemenang.
0: Semuanya menang.
1: Semua menang.
0: Boleh dikatakan semua yang menyertai yang membawa pulang hadiah dan juga piala.
1: Alhamdulillah. Okey, apa-apa pun, kita ucapkan tahniah sekali lagi untuk yang berjaya. Yang si berjaya, Fas, boleh lagi kita cuba.
0: 2028 nanti ada lagi. Mana tahu ada sinar untuk tim-tim dan juga pasukan-pasukan yang lain.
1: Yang lain kan. Okey. Okey, Fas, kita nak berhibur dulu lah.
0: Okey, kita nak berhibur dulu. Okay.
1: Lepas tu kita nak berhibur dan kita akan dapatkan rakan kita dari Met Malaysia Miri untuk mengikuti info cuaca. Kita akan bersama Nerigah kela di yang akan bertugas untuk berkongsikan info cuaca kita pada pagi tu.
0: Ya, terus mendengarkan kami hanya di Geng Pagi
1: Miri FM. Game.

0: Alia Fas dan LY kembali lagi untuk geng pagi kita pada
1: ya.
0: Pagi ni.
1: Ha. Kalau Fas Madah tadi sejuk-sejuk je harinya, oh, mendung-mendung je harinya. Kita nak tahu lah yang sebenarnya Tok Fas. Ha.
0: Keadaan okay. Cuaca kita di sekitar Bandar Raya Miri ni kan?
1: Bersama rakan kita Noriga.
0: Sebelum tu kita dengar dulu ni.
2: Info cuaca di Miri FM.
0: Ya, selamat pagi Noriga.
3: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, selamat pagi untuk Noriga kita, rakan kita yang akan menyampaikan info cuaca kita pagi ini. Fas, kita ada soalan untuk Noriga.
0: Noriga, sarapan apa pagi untuk Noriga? Walaupun suara saya dah
1: sarapan berapa. Sarapan apa pagi ini?
3: Sarapan nasi goreng.
0: Wow, sedapnya.
1: Wow, nasi goreng.
0: Sama dengan air kopi lah.
1: Betul. Okey, Noriga, untuk info cuaca kita pada pagi ini. Silakan.
0: Silakan.
3: Okey. Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan diramalkan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari utara timur laut, laju 20 hingga 30 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 23 hingga 34 darjah Celsius. Sekian.
0: Noriga. Nampaknya pagi tiada hujan. Sebelah petang ribut petir. Di satu dua tempat. Malam tiada hujan juga. Ribut hujan.
1: Amarannya je. Amaran cuaca buruk je saya dah kan. Tak ada. Okey Noriga, terima kasih infonya. Selamat bertugas.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia. Noriga kita dari Jabatan Meteorologi untuk info cuaca kita pagi ni.
1: Betul, kan? Fas. Katanya, Tik, kalau belah pagi tak saya ada hujan lah. Saya ada hujan. Tapi belah petang yang ada ribut petir.
0: Ribut petir di beberapa tempat.
1: Malam pun yang ada hujan juga.
0: Di beberapa tempat.
1: Ya, semuanya di beberapa tempat. Jadi ya, mungkin di Lusut ada, di Taman Tunku si ada kan, Fas, di beberapa tempat. Suara kita pun dah
0: suara kita pun dah drop juga untuk pagi ni. Lepas kita berteriak di Waterfront Marudi kan.
1: Kayu.
0: Apa lagi, biasalah 4 hari berlangsungnya di sana kan. Jadi suara kita pun dah drop juga.
1: Berubah. Tapi sebenarnya kadang cuaca lah. Okey, lepas tu boleh jadi empat lagu Ella lah.
0: Okey. Apa lagu tu? Di sini
1: lagu apa?
0: Di sana pun dia. Lagu tu.
1: Apa lagu?
0: Alah. Lagu Ella tu.
1: Bukan lagu Ella ya. Oh ya lah, betul. Ya kan, lagu Ella kah lagu ya, ada Jamos.
0: Jamos.
1: Tu gantinya kita tu. Di matamu aku, di jiwamu. Oh ya, dia jemus ya. Suka hatinya kita tu, Medo. Okey, tak apa. Ya, sebenarnya Fas bergurau je. Okey, bergurau je. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di live TT kita. Betul. Yang berada di live FB.
0: Terima kasih. Terima kasih mendengarkan kita. Dari Brunei pun ada juga. Tania.
1: Betul.
0: Itu tim Raja Kerbau dari Temburong Brunei. Terima kasih anda. Hebat juga ni. Lakin Belaga pun dari Belaga. Hebat juga. Terima kasih.
1: Kami orang dapat angga dari aja dari dalam konti ya, sidaknya melimpas.
0: Betul.
1: Sidaknya melimpas. So kita si dapat angga live terus macam fast lah. Fast memang berada di atas air lah.
0: Di atas air memang berada di adan pelepasan.
1: Betul. Apa pun kemeriahannya tetap kita rasai sampai sekarang lah fast. Sampai bila-bila pun kenangan yang menjadi kenangan untuk kita semua.
0: Okey, jom kita nak berhibur dulu. Kita nak layan lagu Hindustan ini untuk anda semua. Teruskan mendengarkan kami di Geng Pagi.
1: Oh my darling, I love you.
0: Yeah.
1: Mira FM.

0: macam-macam petua hanya di Mili FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, hilangkan serak dan batuk. Jika anda dapati tekak anda gatal dan perit dan suara anda tidak terkeluar, anda boleh gunakan air asam jawa untuk melegakan masalah ini. Caranya sangat mudah. Ambil sebuku asam jawa, rendamkan dan ramas dalam air. Setelah itu, campurkan dengan segelas air sejuk, embunkan atau masukkan ke dalam peti sejuk. Minumlah air ini selama 2 kali sehari sehingga anda dapati suara serak anda itu hilang. Selain dari itu, banyakkan minum air panas putih untuk melegakan perit tekak anda itu.
2: Jom dengarkan macam-macam petua di Mira FM setiap hari untuk anda semua.
3: Mira FM Mesra 912.
4: Game pagi berdekatan Fas dan LY.
5: Ya, Fas dan LY kembali lagi menemani anda di Game pagi Mira FM untuk ya, pagi ini.
6: Untuk pagi tu kita bersiaran kembali. Pastinya Fas, kita akan bersiaran seperti biasa sehingga jam 12 tengah hari tu lah kan.
5: Ya, betul lah. Kita masih lagi konsider berkenaan dengan Barang Berkata. Dan juga kita kongsikan juga ramai sebenarnya boleh dikatakan membawa pulang hadiah yang lumayan sebenarnya.
6: Betul. Bukan berkenaan dengan perahu kan, kayu.
5: Bintang Barang Bergata pun sama juga. Iaitu Spencer dari Hulu Linai.
6: Semalam mariklah kami ada terjumpa dengan Spencer. Alhamdulillah apabila LY nanggahnya dari jauh, fastnya di interview oleh pekerja-pekerja di kedai. Pelanggan-pelanggan di kedaiannya menjawab dengan bagus, fast. Nang bagus pihak tu. Nang baik pihak tu melayan melayan apa hanya sebagai artis lah kononnya tadi kononnya kan. Tapi dia bagus melayan. Betul.
5: Lepas dia pun sama juga Ratu Baram Regatta pun. Ratu Baram pun boleh dikatakan memang saingan yang hebat juga.
6: Saingan yang hebat juga.
5: Sebab habis waktu tu dah dekat pukul 12. Saingan terlampau hebat.
6: Betul. Iyalah sebenarnya tahun untuk semuanya memberikan kejutan yang luar biasa.
5: Tahniah iaitu gadis kayaan kita Eunice dari Long Atip.
6: Betul. Jadi tahniahlah. Jadi ratu.
5: Ratu
6: Barang Bergata. Berjalan di depan kami orang. Wow.
5: Tapi saya tengok senyuman dia memang betul. Confident.
6: Memang
5: confident.
6: Ada gaya seorang ratu.
5: Ratu confident dia. Senyuman dia nampak macam ikhlas, nampaklah.
6: Ya. Fast lah naganya. Tapi benarlah kak semasanya melalui meja juri ya kan. Masa prelude nang cantik. Cantik.
5: Kita kongsikan Regatta Barang akan kembali lagi pada tahun 2028 dengan pelbagai program yang lebih menarik susulan kejayaan penganjuran edisi tahun ini 2026 yang berjaya menarik ribuan pengunjung serta menjana pendapatan kepada para peniaga tempatan. Timbalan Menteri di Jabatan Pemimpin Sarawak, Buruk Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, kejayaan Regatta Barang 2026 mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat di Baram di samping mengekalkan tradisi dan juga menyatukan pelbagai kaum di wilayah itu sejak regata tersebut diperkenalkan pada tahun 1899 dan juga berharap dapat bertemu lagi pada tahun 2028 dengan lebih banyak program menarik untuk masyarakat Baram. Itu dia.
6: 1899 dari Kafas.
5: Betul.
6: 1899 genaplah 127.
5: 127 tahun . Dan juga sebanyak 147 gram makanan dan juga kraf tangan yang mengambil bahagian sepanjang 4 hari penganjuran dan juga mencatat jumlah jualan sebanyak RM76,000 tidak termasuk pendapatan yang dijana oleh peniaga tempatan serta penyedia penginapan. Katanya itu semasa merasmikan majlis penutupan Regatta Barang 2026 di Tebingan Marudi hari Ahad
6: lalu. Okey, benar lah Fas, kalau menjana pendapatan tu kan di gerai-gerai makanan, semuanya gerai makanannya best-best.
5: Memang
6: Setiap hari kita boleh cuba yang lain, yang lain, yang lain kan.
5: Betul. Dan juga sebenarnya peserta-peserta yang datang ke Marudi pun boleh dikatakan agak jauh-jauh semuanya.
6: Semuanya jauh-jauh.
5: Dari Brunei, Temburong, seluruh Baram termasuk Telang Usan, Sungai Tutoh, Sungai Apoh, Sungai Tinjar, Sungai Bakong serta penempatan di sepanjang Sungai Baram hadir bersama walaupun berbeza latar belakang etnik, budaya dan agama.
6: Betul. Macam yang juga dengan Baram Bintang Baram mereka tafasnya bukan datang dari Marudi je, tapi nya dari luar je, di Miri.
5: Betul, dari Belaga.
6: Belaga semua ramai. Betul.
5: Ramai.
6: Memang bukan di Marudi je lah kan, di orang Miri sanggup datang untuk menunjukkan bakat sidaknya. Tapi memang luar biasa lah untuk tahun untuk fasa dengan suara sidaknya semua best.
5: Ya, itu adalah untuk pertandingan Bintang Baram.
6: Bintang Baram berkata.
5: Oh, penyertaan bot pun lebih 162 buah bot.
6: 160, ya betul. 162.
5: 162. Itu dari Sabah pun datang, dari Tatau, dari Mukah, dari Dalat, Aduh.
6: Semuanya
5: semua hebat-hebat. Oh, bestnya.
6: Yang paling jauh dari negara Brunei Darussalam lah kan.
5: Betul. Hadiah yang lumayan. Jadi dalam masa 2 tahun ni, FAS pun nak buat bot juga dan juga nak buat parok panjang. FAS nak hantar pasukan juga.
6: Ada ahli. Dah ada pengayuh-pengayuhnya.
5: Pengayuh belum ada lagi.
6: Belum ada. Kena atau rekrut lah.
5: Okey.
6: Masa ada masa lagi FAS 2 tahun lagi.
5: Okey.
6: Kita nak berlatih sini.
5: Nak berlatih ke Sungai Miri ni.
6: Abang Boy. Hai FAS.
5: Sungai Miri. Sungai Miri pun mencabar juga kan.
6: Kupangkong balaknya kalau itu. Okeylah.
5: Okeylah, jom kita dengan dua positif pagi kita untuk pagi ni dan juga kita berhibur. Terus kekal dengan kami di Geng Pagi
6: Mira FM.

0: B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini kita pernah berbincang mengenai dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Perkara pertama yang telah kita bincang sebelum ini ialah dengan menyapa dan memberi salam. Sementara perkara kedua ialah memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang lain. Pendengar sekalian, tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Apabila kita memberi sesuatu kepada seseorang yang lain, sama ada berupa hadiah dan sebagainya, mereka pasti suka. Siapa pula yang tak suka terima hadiah, kan? Apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sebagai contoh, kita belikan permainan untuk anak kita, mereka akan menjerit kegembiraan. Wajah mereka tersenyum dan berseri seperti bulan purnama. Apabila kita membelikan cenderahati buat pasangan hidup kita, sebagai contoh, kita belikan emas buat isteri kita, mereka akan senyum berhari-hari. Yang bagusnya, memberi sesuatu itu bukan sahaja memberikan keseronokan kepada orang lain sebenarnya, tetapi juga memberikan rasa puas dan gembira kepada kita yang memberi. Seronok kan kalau tengok orang lain seronok? Inilah perkara kedua yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberikan sesuatu atau hadiah. Maka kesimpulannya, ada dua perkara yang akan menyebabkan orang lain suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan memberi salam dan memberikan hadiah. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Tahukah anda bintang yang berusia lebih dari 13 bilion tahun hampir sama usia dengan alam semesta sendiri yang dianggarkan berumur 13.8 bilion tahun. Game pagi perkenalkan
1: Fasta Elwa. Ya, kembali lagi Fasta dan juga Elwa.
2: Nah, lagunya, lagu terus.
1: Oi, lagu
2: kita
1: terus.
2: Jangan ingkar.
1: Macam ni boleh sambung terus kan?
2: Okay. Lepas tu kita dengarlah lagu Tok Fas.
1: Ya, betul.
2: Lagu daripada Bunga Citra Lestari. Tapi belum masanya tadi, Tena.
1: Belum lagi. Masih ada masa lagi.
2: Masih ada masa lagi. Ya, belum masa. Sebelum kita ikuti Dunia 10 Pagi, kita akan dengarkan lagunya lah. Tapi Fas, bersama kita nak ucap terima kasih juga. Bukan terima kasih. Memang terima kasih lah. Kepada rakan-rakan kita di Titi dan juga di FB yang mendengarkan kita, yang sedang menonton kita pada pagi Tok Fas menerusi geng pagi kan. Untuk pagi Tok, jadi terima kasih lah yang dah menghantarkan kiriman komen tidaknya. Safrin ada, Safrin Syah ada, Yati ada, Evelyn ada,
1: Queen,
2: Fajar
1: Queen pun sama juga, ya, dari Mulu terima kasih. Queen dari mana Queen eh? Queen dari Marudi terima kasih.
2: Ada Gazali, ada siapa lagi,
1: dan juga di
2: semua lah.
1: Semua. Di Marudi jelas mendengarkan kita di 95.7 FM.
2: Betul.
1: Terima kasih.
2: Memang jelas radio kita disiarkan Fas.
1: Ya, betul.
2: Alhamdulillah. Sebab kita di zone yang sama sebenarnya. Di zone 2.
1: Zone 2.
2: Yalah, Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi. Betul lah, kita berada di zone yang sama. Ada di sini di Marudi Miri kan. Di memanglah Marudi di zone Miri. Sama-sama zone lah sebenarnya, di zone 2 kan Fas.
1: Betul.
2: Okay,
1: dan juga
2: ni suara kita Fas.
1: Dan juga Fas dan juga LY masih lagi kembali menemani anda untuk siaran hari Selasa dan juga hari Khamis. Nanti kita pun akan on air kembali kan.
2: Betul, kita akan on air kembali untuk hari yang istimewa lah. Yalah, hari Khamis kan istimewa. Okay, jadi Fas, untuk selepas Dunia 10 Pagi kita ada Ini Kami dan juga kita ada Zonita.
1: Terbitan rakan kita DJ Syaz seketika nanti. Okay, jom kita nak layan dulu lagu ini dia, Bunga Citra Lestari, Ingkar. Lama saya dengar lagu tu.
2: Benar je. Tadinya lagu nak keluar kita, madah tunggu dulu.
1: Sampai saya ada 1 minit lagi tu. 1 minit 23 saat lagi.
2: Yalah Tek, kita madah dengan nyatik nak. Tunggu dulu. Sabar dulu. Habis, bila nak keluar katanya.
1: Okeylah, jom lah. Kita mainnya.
2: Okeylah, kita mainkan.
1: Okey, terima kasih kepada anda semua. Kita
2: kembali selepas ni. Yalah, kita selepas tu lah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mira FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
2: Terus layan Mira FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula membenci diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Sesulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porthos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Frekuensi Diri FM
6: 95.1 FM di Suai,
5: 95.7 FM di Lambe,
7: 98.0 FM di Bandar Rebing,

0: Yang ya. Dibuat kita lambai mendengarkan kita 95.7 FM ketika ini.
1: Nang hari tu, nang pagi tu semuanya si sabar tu fast.
0: Si sabar.
1: Si sabar. Kita. Tapi sabar.
0: Betul.
1: Okay. Kita boleh didengari di sini tadi fast di Bukit Lambai.
0: Betul. Menara apa tu? Tawa kita Bukit Lambai 95.7 FM.
1: Betul. Dan rakan-rakan kita ada yang mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik untuk ya, pagi tok. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ada juga Is, ada juga Azrin, Lisa, siapa lagi eh?
1: Lisa,
0: Amelia, ramai lagi sebenarnya.
1: Kita ada Keling, Garjio Keli. Ya.
0: Ubit Mito di Miri kan ni. Betul di Miri, di kota ya.
1: Miri FM ni. Miri FM. Okey. Anda masih lagi berteman ke DJ Fas dan juga DJ LY.
0: Ya, betul.
1: Yang masih lagi bersama-sama anda untuk pagi tu 10.14 minit pagi dan 10.15 minit pagi Fas. Ya. Kita ada segmen apa?
0: Kita ada segmen sketsa
1: kami.
0: Sketsa kami.
1: Sketsa. Mau batuk aku pas.
0: Yalah, soal kita gokan lepas balik dari
1: okay. Sketsa kami. Sketsa kami tajuknya yang diterbitkan oleh rakan kita Tok DJ Shaz. Menyemadah jari lebih laju daripada fikiran. Sebabnya mengetek-ngetek-ngetek. Pas macam ni.
0: Lopek bawang dan dengarkan lagu Hijab Rindu. Okey. Nanti kita mainkan eh.
1: Jari lebih laju daripada fikiran. Kadang-kadang kita asyik berfikir dulu. Kita betul lah. Mungkin konsep nyetokkan Faso. Jari yang lebih laju daripada fikiran kita fikir. Tapi kita menaip, mengetek, komada terong.
0: Di segmen yang kedua ni, kita ada segmen ni lah. Sketsa
1: kami. Sketsa kami, Zonita.
0: Jom kita dengarkan dulu.
1: Boleh.
0: Hanya di Gek Pagi.
1: Mira FM.
2: Rindu hati dengaulah sidaknya. Bunyi orang kelahi, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang, nyuruh jari jua hati. Kadang, nyuruh kegam jua. Pun mau tahu apa nak kah kisah sidak? Dengar aja.
1: Ini kami.
3: Wah, banyaknya mesej masuk pagi tu.
4: Apa salah?
3: Sikit berita tular lagi tu. Kali tu pasal bantuan pelajar.
4: Haish, kali tu kau dah semak sih.
3: Ya, aku dah berubah dah woi.
4: Bagus, apa kau pula?
3: Aku baca, aku cari sumber, aku bandingkan.
4: Ha, bagus cara kau tu.
3: Rupanya berita tu si betul.
4: Nah, kau tu nang beri harapan palsu. Berjaya elak buat dosa digital.
3: Aduh, tetap benar. Macam ni.
4: Aduh.
3: Okey. Oh, rasa macam superhero dah oi.
4: Tahu si, baju korang masih terperangkap.
3: Ah, apa tu?
4: Tahu si, banyak korang masih terperangkap.
3: Hei, macam ni ya, ba.
4: Nampak tajuk besar terus she.
3: Tanpa baca kah?
4: Tanpa fikir.
3: Tanpa semak kah?
4: Tanpa insurasi.
3: Jari lebih laju daripada fikiran no.
4: Betul ya.
3: Sekali tekan, semua kena.
4: Bukan semua kena, tapi ramai yang percaya.
3: Ya, sayalah puncanya dulu.
4: Dulu.
3: Sekarang aku dah berubah. Jadi contoh.
4: Contoh apa ya?
3: Contoh orang yang belajar daripada kesilapan sendiri.
4: Bagus. Ya, aku madah kau bagus.
3: Dah ingat dah 4 langkah.
4: Apa dia?
3: Satu.
4: Yang pertama,
3: berhenti, jangan terburu-buru.
4: Yang kedua, fikir dulu.
3: Gunakan akal sehat.
4: Yang ketiga, semak dulu.
3: Cari sumber rasmi.
4: Yang keempat, baru kongsi.
3: Kongsi dengan tanggungjawab.
4: Mantap.
3: Yes. Sekarang aku ajak orang lain pula.
4: Serius?
3: Iyalah, dah ada WhatsApp group komuniti bijak.
4: Apa dalam group ya?
3: Ingatkan kawan-kawan, jangan share pantas. Semak dulu, fikir dulu, baru kongsi.
4: Power lah.
3: Kita sama-sama hentikan budaya share dulu, fikir kemudian.
4: Betul.
3: Kalau semua orang buat,
4: dunia digital jadi lebih selamat.
3: Keluarga lebih harmoni.
4: Komuniti lebih matang.
3: Dan kita semua jadi
4: pendengar bijak.
3: Yeay.
4: Jari boleh tekan dengan cepat.
3: Tapi fikiran kita yang tentukan arah, munsi pasti semak dulu.

0: pagi.
1: Okay, Kim Pagi. Bertemankan Faz dan LY. Okay, pastinya Faz dan LY masih lagi di Konti dan masih lagi bersama anda di live TikTok kami dan juga di live mana lagi?
0: Di live Facebook kita, di Media FM.
1: FB kita. Jadi kalau ada yang nak menghantarkan kiriman ucapan, boleh mengirimkan kiriman ucapan. Kalau nak berinteraksi bersama kami, ya,
0: boleh hubungi,
1: boleh hubungi
0: kita,
1: kami.
0: Di 085-423-634. Untuk anda hubungi kami di Konti. Boleh berkongsi apa-apa. Yalah,
1: tadi kita ada Hapsah. Terima kasih kepada Hapsah yang bersama kita sepanjang Bahara Merigat Taifas. Hapsah tu memang kita nampaknya. Kita nak dapatkan pemanggil kita.
0: Jom. Hello, siapa di sana?
2: Hi.
0: Panjang umur Hapsah kita. Apa khabar Hapsah?
1: Hai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hapsah sehat, Hapsah?
2: Makin sehat.
1: Kan?
0: Macam ni keadaan Nadi Marudik ketika kita Hapsah?
2: Mendung.
0: Jeraya?
2: Belum
0: pergi
2: diri, belum
0: tu.
2: Jaya kami
0: okey,
2: depan rumah
0: ada naik-naik. Masih jam lah di Jaya tu.
2: Jaya di okey, Jaya di pasar ya. Tapi depan rumah kami naik-naik.
0: Siapa boleh ngail kita depan rumah kita?
2: Allah, hai nak ngail.
1: Jadi lauk. Ada lauk lah, besar kan.
2: Ada rezeki.
1: Okey, terima kasih Hapsah kerana sudi singgah, kerana sudi bersama-sama kami dua Asyas.
2: Kami janji kami hadir insyaAllah. 2 tahun lagi insyaAllah, banyak umur-umur rezeki berjumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Hapsah, 2 tahun akan datang kami nak hantar perahu. Boleh kita cari geng kan untuk kayu?
2: InsyaAllah,
1: kalau
2: ada
1: kepalanya
2: cukup.
1: Ya, juaknya nak berkayuh ya. Juaknya nak mengulas. Macam ni tu
0: kami si kayuh. Kami minta orang kayuh.
1: Kita jadi pengurus ya. Netek fast madah tek nak kami nyemadah kami macam tok katanya besar. Pasal kita lagi madah kami panda.
2: Dengan babah, dengan opan, ada habislah.
1: Opa tapi sebenarnya kami orang kuat, sebenarnya kita si tahu fast ada strategi.
0: Tapi
2: Pas belum tahu
0: ya. Tapi bagi kita lah Hapsah kan, kita nangga perlawanan di antara macam parut-parut tu kan, semuanya memang saingan hebat kan Hapsah kan?
2: Semua orangnya saingannya semua bakat. Semuanya yang happy-happy. Kalau menang adat main.
1: Betul, adat menang.
2: Tapi yang bestnya kalau kita nangga anak nangga live ataupun nangga yang open, the best nangga open lah.
0: Best naga depan mata kita lah.
2: Kau puas hati dengar. Kau best bawa sorak dengan kawan. Jumpa kawan lah.
0: Ya kan. Bawa naga baru di sesak jam macam ya kan Hapsah kan?
2: Tahun yang dulu-dulu lebih lagi kita.
1: Lebih lagi kan. Sebenarnya.
2: Gede-gede macam makan-makan banyak lagi. Itu ada kurang
0: kan? Siapa? Tahun 2028 kelak. InsyaAllah jalan akan siap. Iaitu jalan shortcut kan?
2: Lebih lagi,
0: ramai lah orang datang.
2: Kami pakai motor
0: kami pakai motor. Semua pakai motor orang datang kami.
2: Pagi-pagi berjumpa dengan DJ. Tepat lagi.
1: Alhamdulillah. Namanya jodoh betul. Kan?
2: Kami tiga yang sejauh lah.
1: Nang selalu berjumpa tiap pagi.
0: Lepasnya kami rasa 2028 makin banyak penyertaannya.
1: InsyaAllah.
0: Jalan siap.
1: Sebab tahun tu Hapsah si ngikut kan. Jadi tahun depan, tahun 2 tahun akan datangnya akan ikut. Awas kita fast.
2: Sampai di DJ perempuan je lah.
0: Okey
1: lah Hapsah.
2: Okey, minta lagu kan?
1: Lagunya
2: lagu dangdut khas untuk kita semua dalam hari mendong tu.
1: Okey, hari
0: boleh,
1: mendong.
0: Terima kasih
2: semua DJ yang sudah nyebut kami. Sayang DJ semua.
1: Sayang kita juga. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sayang Hapsah juga. Sebenarnya Hapsah setiap hari Fas bila kami keluar dari pintu hotel kan. Tiba-tiba ada Hapsah. Maksudnya tadi ya secara sengaja. Ya takdir lah menentukan. Alhamdulillah Hapsah bersama kita dari permulaan Konti sampailah penutup Konti Fas. Dari hari pertama kita berkonti dan hari terakhir kita berkonti.
0: Ya, betul. Okey, jom kita nak dengar dulu segmen cerita rakan kita Zonita atau DJ Syaz lagi.
1: Syaz.
0: Duit masuk, hati happy.
1: Oh, oh, mestilah.
0: Mestilah kan.
1: Duit dah masuk.
0: Mestilah kan. Tahniah terawan mulu. Tahniah lakin belaga.
1: Tapi jangan lupa Fasa. Kita tahniah. Pun duit dah masuk. Jangan lupa orang sebelah, okay?
0: Apa kewangannya kita kan?
1: Ayuh, kalau kita, kami mau minta belanja kita. Kami dulu minta belanja. Okeylah. Okay lah. Duit masuk, hati happy.
0: Jom hanya di KM Pagi.
1: Mirai FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi wanita di luar sana. DJ Syaz kembali untuk pertemuan kita hari ini, Zonita Kapsul Inspirasi Wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda peluang untuk tambah pendapatan ada di sekeliling kita, wahai wanita semua? Jom kita teroka bersama-sama. Anda nak gembira ke? Mesti nak kan? Kalau nak gembira, dengar sini. Jom duduk rapat-rapat. Baik, satu daripada tiga suri rumah di Malaysia sudah mula jana pendapatan sendiri dari rumah. Dengan internet dan media sosial, peluang kini lebih luas dari sebelum ini. Pendapatan sampingan boleh bantu ringankan beban, capai impian dan juga sediakan masa depan keluarga. Bagaimana kita nak raih peluang? Mesti ada tips kan? Saya taklah lokek sangat dengan ilmu kerana saya tahu niat saya dalam Zonita ini nak berkongsi semua yang baik-baik untuk wanita di luar sana. Baik, caranya. Yang pertama, gunakan peluang untuk jual produk dari rumah. Apa produk dari rumah? Makanan, minuman, produk kecantikan, pakaian ataupun barangan kesihatan. Ataupun banyak lagi lah benda-benda lain yang anda boleh buat. Semuanya mula dari kecil dulu. Ikut minat anda. Mungkin anda ada kelebihan khusus mengubah ataupun sebagainya. Semua tu boleh buat duit tau. Jangan main-main. Yang kedua, servis kemahiran anda. Contohnya jahit baju. Anda ni pandai menjahit. Kalau setiap hari raya, baju semua jahit sendiri, tak pernah beli. Tong, kan? Seterusnya, buat kek, design grafik. Lepas tu, urus media sosial, buat kuih, buat tuition online. Banyak lagi lah. Itu servis kemahiran. Yang ketiga, affiliate marketing. Kita dah tahu, Shopee ke, TikTok ke. Yang ketiga, affiliate marketing. Ini semua kita dah tahu. Di mana-mana platform jual beli barang secara dalam talian banyak menyediakan program affiliate marketing. Jadi ini caranya anda boleh kongsi produk yang anda suka dan dapat komisen tanpa perlu simpan stok. Tak payah pening-pening kepala simpan stok, okay? Buat juga cara tu. Dan seterusnya, content creator ni, kepada yang tak malu boleh nampak muka, pandai bercakap depan kamera ataupun nak buat content di belakang kamera, nampak tangan ke, nampak kuali ke, apa-apa sajalah, anda boleh buat kerja content creator ni. Anda kongsi pengalaman, resipi, tips atau tutorial. Ini pun secara tidak langsung dia boleh jana pendapatan dari platform. Contoh TikTok, YouTube, Facebook, semuanya terpulang kepada anda lah, ikut kreativiti masing-masing. Kemudian produk digital, ini yang terakhir, yang kelima. Contoh jual e-book, buat template kemudian jual, buat planner ataupun anda boleh buat kelas online. Sekali buat boleh jual berkali-kali. Contohnya anda buat e-book, anda buat planner, anda buat design 1-2-3 design je lah, kemudian anda jual secara dalam talian ataupun anda boleh promote dengan kawan-kawan anda ataupun sesiapa saja, orang beli dah berkali-kali, untung kan? Nampak tak? Peluang tu sentiasa ada untuk kita yang mahu berusaha, terutamanya wanita yang nak bantu suami mereka, yang nak bantu keluarga mereka keluar dari kepompong masalah keuangan. Ini peluang anda. Sebab itu saya kongsikan. Jadi anda sebenarnya tak perlu tunggu modal besar. Cukup dengan tekad anda, dengan langkah pertama anda, kita mesti yakin. Ingat, kerana apa? Setiap wanita mampu berdikari dan berjaya. Ingat kata-kata saya ini ya. Ini Zonita bersama dengan saya, DJ Syaz. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Stay cool, stay positif. Dari wanita kepada wanita, untuk wanita. Kita jumpa minggu hadapan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Yalah, kami ada penangga kan, ada pasang fenomena naik pasang
1: dan
0: tapi takut banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Frekuensi Diri FM
4: 95.1 FM di Suai,
3: 95.7 FM di Lambeh,
5: 98.0 FM di Bandar Lampung.

0: suara kita dua hari tu rock sikit kan.
1: Boleh lah dikatakan berbeza dari hari biasa.
0: Tak apa, untuk memulihkan kembali suara tunggulah dalam masa beberapa hari lagi kan.
1: Kan ada tadi daripada petua untuk suara serak.
0: Minum air Neo.
1: Okeylah, petang untuk tengah hari untuk kita cari air Neo, okey?
0: Betul-betul. Okey, okay, kita kongsikan dulu. Kenaan dengan Sarawak mungkin terus berjerebu dalam beberapa hari akan datang. Macam mana ni? Sarawak berkemungkinan terus mengalami keadaan berjerebu dalam beberapa hari akan datang sekiranya aktiviti pembakaran biojisim semakin meningkat di luar sempadan negeri iaitu di Kalimantan, Indonesia dan juga berikutan tiupan angin monsun barat daya yang berpotensi membawa pencemaran rentas sempadan. Dan juga Lembaga Sumber Asli dan juga Alam Sekitar NREB berkata juga negara kini berada dalam fasa monsun barat daya yang bermula pada 14 Mei 2026 dan dijangka berakhir pada bulan September nanti. Dengan rantau ini menerima tiupan angin alu hilang menurut tuan. Sambil macam gitu.
1: Ada. Betul. Betul. Tiupan angin secara konsisten.
0: Secara konsisten dari arah barat daya. Dan juga keadaan ini juga berpotensi menyebabkan kemungkinan jerebu rentas sempadan dan juga kemerosotan kualiti udara ambian di wilayah Sarawak ini. Disebabkan pembakaran terbuka di Indonesia Kalimantan ni.
1: Yalah, walaupun bukan di negara kita tapi ditiup oleh angin kan. Selalunya memang macam ni lah kan Fas.
0: Angin monsun barat daya ya. Jadi kita lah kena tempiasnya.
1: Keadaan kalau dah ada jerebu memangnya sekeliling kita rasa kuning.
0: Rasa kuning, rasa panas-panas, aku rasa gatal-gatal.
1: Gatal-gatal terusnya. Okey lah.
0: Lepas tu kita ada info kesihatan. Tajuk untuk hari ini, LY?
1: Tajuknya untuk hari Talk Fast. Satu lagi topik yang baik ataupun baguslah untuk kita kongsikan bersama dengan tajuknya Hepatitis C.
0: Hepatitis C. Bukan vitamin C. Tapi
1: bukan. Memang bukan vitamin. Tapi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Untuk perkongsian kita menerusi info kesihatan pada pagi tu, kita ada seorang tetamu. Tapi kita perkenalkan tetamu kita, okey?
0: Ya, betul-betul. Seketika saja nanti, kita lain dulu lagu. Ini dia untuk hiburan anda semua. Dan bila esok
1: kita kemarudi lagi.
0: Tapi
1: okay.
0: Dah
1: saya
0: dah
1: rami kita. Okey, saya dah rami tapi ada yang menarik, banyak yang menarik sebenarnya. Okeylah.
0: Hanya di Gek Pagi.
1: Di FM.

0: Ya, masuk jam yang ketiga Fasa dan juga LY masih lagi menemani anda di The Gang Pagi untuk hari Selasa hari ini 28 Julai 2026. Kat LY.
1: Ya, betul. Bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah dan kembali menemani kami ya. Menerusi Gang Pagi.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, okey, 11.18 minit pagi ketika ini kita ke segmen Info Kesihatan untuk pagi ini.
2: Seperti yang telah pun kita wawarkan tadi kan, Fas. Kita ada tetamu yang akan memberikan info berkenaan dengan hepatitis C.
1: Ya, kita bersama dengan Christine. Celestine.
2: Ni suaranya Celestine.
1: Eh benar, belum buka saya mic. Sorry, kita dua. Encik Celestine Dennis Junior, iaitu penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit HIV STI Hepatitis C, Pejabat Kesihatan Bahagian Midi.
2: Ya, selain daripada yang jadi ditemani oleh Madam Dora. Hai Madam Dora. Hai. Ya, kita sih nampaknya Fas sebenarnya terlalu ke dalam ya.
1: Betul, dilindung oleh
2: nangat-nangat. Okey, tapi tapi kalau kita di live FB kita, Puan Dora ada bersama kita untuk pagi tu dan juga tetamu kita yang akan berkongsikan berkenaan dengan hepatitis C tu Fas.
1: Ya, betul. Kita nak berkenalan dulu sebab first time saya jumpa dia.
2: First time kan?
1: Mesti dah Sabah kan?
2: Jadi kita berkenalan dululah untuk latar belakangnya. Dari sini, dari mana, dah bertugas di Miri berapa lama?
3: Selamat pagi kepada semua. DJ, terima kasih kepada Miri FM atas jemputan pada pagi ini. Nama diberi Celestine Dennis Junior, memegang jawatan sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran, bertugas di sekarang di Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Dan untuk makluman DJ, saya baru masuk minggu kedua bertugas di sini. So saya baru transfer actually.
1: Sebelum ini di mana, Bang?
3: Sebelum ini saya bertugas di wilayah Persekutuan Labuan.
1: Dari Labuan sana.
3: Iya, betul. Tujuan pindah ke Sarawak pun ialah ikut pasangan kan.
1: Pasangan orang Miri sinilah.
3: Pasangan actually orang Kuching.
2: Tapi berpindah di Miri.
3: Tapi dapat penempatan di Miri lah.
1: Jadi pasangan di Kuching lah.
3: Iya, buat masa sekarang pasangan di Kuching dan akan datang mungkin depannya. Ada planning untuk pindah di sini lah.
2: Alhamdulillah, bersyukur.
1: Jauh begitu. Tahu tak kucing ke Miri jauh?
3: Tahu.
2: Memanglah tahu. Tapi sekarang tu ada jalannya kan, Fas. Pen Bonio.
1: Ya pun 12 jam.
2: Tapi apa lebih cepat dari dulu.
1: Okey.
2: Dah berkhidmat di Miri baru minggu kedua. Jadi barulah.
3: 2 minggu lebih lah.
2: Okeylah. Okey, kita mulakan untuk perkongsian info kita pada pagi tu, Fas, berkenaan info kesihatan kita. Okey, kita nak tahu tadi secara ringkasnya Encik Celestine ya, berkenaan dengan hepatitis C dan ada tak sebarang tanda ataupun gejala awal untuk penyakit ini?
3: Untuk makluman semua, untuk DJ dan warga Miri sekalian, hepatitis C ini ialah satu jangkitan virus yang menyebabkan radang hati, dan ia digelar sebagai pembunuh senyap. Kenapa kita gelar dia sebagai pembunuh senyap? Sebab majoriti pesakit ini yang terkena dengan hepatitis C ini langsung tiada gejala awal lah. Itu yang kita takut lah. Namun kebiasaannya ada juga pesakit akan mengalami simptom seperti letih yang berpanjangan, mual, kurang selera makan, sakit perut di sebelah kanan atau mata dan kulit kekuningan. Dan jika dibiar bertahun-tahun, ia boleh melarat jadi serosis atau kanser hati lah.
2: Itu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan hepatitis C ya. Jadi seterusnya Fas.
1: Boleh dikatakan memang seram juga.
2: Pembunuh senyap.
1: Jadi macam mana ia merebak dan bagaimana kita boleh mencegahnya sebenarnya?
3: Cara ia merebak ni kebanyakannya adalah secara darah ke darah. Contohnya seperti perkongsian jarum suntikan, pemindahan darah lama. Ini actually back to 1990 lah. Dan seterusnya, atau penggunaan alat tatu atau tindik yang tidak di steril, maksudnya bertatu secara kampungan lah. Dan untuk pencegahan dia, kita elakkan berkongsi alat peribadi seperti macam pisau cukur atau pemotong kuku, dan pastikan peralatan tajam itu sentiasa kena steril. Dan DJ, ada berita baiknya di sini. Untuk hepatitis C pada zaman sekarang, dia boleh disembuhkan dengan memakan ubat, kita panggil ubat DAA lah, direct direct acting antivirals selama 8 hingga 12 minggu dengan kadar kesembuhan melebihi 95%.
2: Wah, wow, 95% untuk kadar kesembuhannya ya, Encik Celestine. Jadi bagi pendengar kita di bahagian Miri, di mana mereka boleh dapatkan saringan ataupun untuk mendapatkan rawatan awal ini?
3: Okay, di sini saya ingin kongsikan khasnya kepada warga Miri sekalian. Untuk saringan awal, di mana-mana semua klinik kesehatan yang berdaftar di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia, kita ada menjalankan saringan hepatitis C. Manakala untuk perawatan DAA seperti yang saya bagitahu sebentar tadi, serta ujian pengambilan sampel atau viral load, terdapat di 8 fasiliti kesehatan yang terdapat di bahagian Miri, yaitu di Hospital Miri 1, Hospital Marudi, Klinik Kesehatan Jalan Merbau, Klinik Kesehatan Bandaraya Miri, Klinik Kesehatan Tudan, Klinik Kesehatan Batunia, Klinik Kesehatan Long Lama, dan Klinik Kesehatan Marudi. Untuk maklumat DJ juga, ujian darah ini sangat mudah dan cepat. Jadi kepada semua warga Miri, Bara, Marudi, Dania, dan sekitar yang berdekatan, jangan malu dan takut untuk membuat saringan awal.
2: Jangan malu dan takut untuk membuat saringan awal. Jadi Faz, dengan kita, sebelum kita
1: meneruskan
2: info soalan, kita, kita nak berhibur dulu. Celestine, ya, kita dengarkan satu lagu dulu.
1: Betul.
2: Lagu kita apa nak, kita nak pilih?
1: Kita nak minum kopi dulu.
2: Nak minum kopi? Okay. Nak minum kopi kan minum matcha tak Fas?
1: Hey, aku nak tanya ni.
2: Okay lah. Okay. Untuk hiburan seterusnya kita berhibur bersama Nazu dan juga Fahmi dengan lagu Kopi.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, kembali lagi kita dalam segmen Info Kesihatan untuk pagi ini. Ha, tajuknya berkenaan dengan
2: Hepatitis C. Dan kita masih lagi bersama dengan Encik Celestine Dennis Jr., penolong pegawai kesihatan persekitaran unit HIV STI Hepatitis C dari Pejabat Kesihatan Pahagian Miri. Jadi Fas, kita nak tanya lagi, tadi kita dah pun pergi ke perkongsian apa untuk bagaimana untuk mendapatkan ujian saringan kan.
1: Ya,
2: jadi
1: betul.
2: Kita nak tahu juga di atas perkongsian
1: yang
2: ini
1: tadi, kalau pendengar nak tahu juga info lebih lanjut, ke mana mereka boleh rujuk ni sebenarnya,
2: Celestine.
3: Okey, untuk di mana kita boleh rujuk untuk maklumat lanjut kan, anda tuan dan puan dan warga Mirian sekalian, anda boleh melayari laman sesawang kita MyHealth dan Info Sehat. Hikmat nasihat juga boleh didapati dengan mengunjungi mana-mana fasiliti kesehatan kerajaan di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia yang terdekat dengan anda. So, ingat pesanan saya, lindungi hati anda, lindungi keluarga anda.
2: Lindungi hati anda, lindungi keluarga anda. Betul. Jadi kita nak tahu juga yang terakhir ataupun penutup untuk hari ini, kita nak tahu seruan daripada Encik Celestine untuk pendengar kita yang bersama-sama kita untuk pagi ini berkenaan dengan topik kita pada pagi ini.
3: Okey, saya menyuruh kepada semua warga Miri, walaupun hepatitis C ini adalah pembunuh senyap dan langsung tidak ada gejala awal seperti yang kita bincang sebentar tadi, namun saya ingin ingatkan, ia boleh disembuhkan dengan hanya makan ubat dengan kadar kesembuhan melebihi 95%. So, tidak perlu risau, kita buat saringan awal untuk penjagaan lebih awal.
2: Jadi jangan risaulah, ada ubat untuk sakit inilah, hepatitis C. Jadi apapun Fas, walau bagaimanapun, jangan lupa untuk menjalankan saringan dengan lebih awal, Cik Celestine kan.
1: Tapi gejala dia ada kata tadi,
2: tidak, si nampak. Okey. Jadi terima kasih kepada Celestine kembali. Terima kasih atas perkongsian yang telah pun diberikan. Semoga apa yang
1: info yang diberikan
2: sampailah
1: kepada dengar-dengar semua. Dan juga kita pun baru tahu juga, berfaham juga sebenarnya.
2: Dan kita hanya sedar rasa.
1: Baguslah kita ambil sekuen info kesihatan. At least kita tahu kan.
2: Betul. Yang terbaik, apa yang terbaik, kita kongsikan bersama dengan pendengar kita. Okey, jadi terima kasih sekali lagi, Encik Celestine Dennis Jr., merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, atas perkongsian tadi. Dan kita berakhir di sini. Dan Fas, kita nak hadiahkan satu lagu lah.
1: Ya, betul.
2: Untuk Puan Dora dengan Encik Celestine. Ya. Lagunya teh.
1: Si mungkin
2: Puan Dora. Okeylah, kita dengarkan lagunya. Info Kesihatan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jom layan Media FM.

0: 뭐냐 하냐 디 미래 FM.
1: 이바디 미래 FM 뭐좀만간 first than you.
0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di game pagi untuk hari ini. Siapa hari Selasa 28. Ui, si siapa? Si berasa dah
2: si
0: di
2: berasa.
0: Ujung bulan
2: Julai
0: dah kita.
2: Kita dah nak masuk ke bulan ataupun bulan kebangsaan kita, Fasa. Jadi hari itu merupakan hari ke-28 di bulan Julai. 28, 29, 30, 31, 3 hari lagi lah. Kan? Tiga hari lagi kita akan melangkah ke bulan yang baru, bukan tahun baru. Tapi saya berasa fast. Saya berasa sebab dah bulan 7. Macam baru semalam je kita menyambut tahun baru, kan.
0: Yalah, ya kan, rasa macam pejam celik. Ay, bulan 7.
2: Pejam celik. Lalu berada di miri kita.
0: Baru di Marudi. Itu dah di miri.
2: Betul. Okay, masa berlalu begitu pantas. Ya Allah, Ramadhan. Masa itu emas.
0: Okay, kita kongsikan ini dia warga emas di BD rugi berapa ribu tu?
2: 367,300
0: di pedaya pelaburan tidak wujud. Aduh, kena skim.
2: Yalah, tadi kalau kita madah tadi masa itu emas atau warga emas lagi. Kenanya kena skim tak fast.
0: Warga emas tu dia berusia 16 tahun, kemudian hampir 69 tahun.
2: Okey, kami dengar tak ada 16 tahun.
0: Bukan, 69 tahun warga emas.
2: Okey.
0: Kerugian sampai RM367,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan tidak wujud yang diiklankan menerusi media sosial. Dan juga tertarik, katanya mangsa tertarik dengan iklan pelaburan berkenaan selepas melihatnya di media sosial sebelum menekan pautan disediakan dan juga terus berurusan dengan seorang individu memperkenalkan dirinya sebagai ejen pelaburan dan juga mangsa tertarik dengan tawaran pelaburan itu yang menjanjikan keuntungan dalam tempoh yang sangat singkat sebelum membuat 48 transaksi pemindahan wang ke 3 akaun berbeza bermula 9 Jun hingga 20 Julai lalu membabitkan jumlah keseluruhan RM367,300. Bahaya ni.
2: Jadi sebenarnya berapa kalinya transaksinya tadi? 48
0: transaksi.
2: 48 kali, banyak ya Fas. Sampailah
0: ke
2: jumlahnya
0: yang
2: tadi
0: berbeza-beza. Ya, tahu skamer ya. Jangan kita
2: skamer. Tadi pun skamer ada call Fas. Bukan Fas, ini boleh mengganggu kita sebenarnya. Tapi apa-apapun pihak polis pun selalu memberikan nasihat, kita juga selalu memberikan nasihat untuk kita semualah, kan, sebenarnya Fas, untuk kita sentiasa berjaga-jaga. Betul. Dengan skamer tu lah.
0: Betul. So Fas pernah kena juga. Nyuma dah tadi untuk mendapat pendapatan yang lebih, cek kerja lebih, pendapatan yang lebih lah nak.
2: Yalah.
0: Lepas tu nasiblah Fas sampai 2-3 kali je buat transaksi, kan. Buat 3 kali lepas dia dapat keuntungan sikit je, dah malas nak layan.
2: Bukan ajak pasal pelaburan ke Fas. Ada juanya.
0: Terkena juga.
2: Terkena ajak lah.
0: Nyuma dah tadi adalah
2: minta
0: untuk
2: lagi
0: bekerja. Bekerja patang. Kerjanya senang aja. Kita buat transaksi, lepas tu screenshot hantar, lepas tu hantar, hantar ke transaksi nombor akaun.
2: Selalu je kita dengar macam mana, kan, Fas?
0: Betul. Ke akaun Amin, lepas tu ke Tominah, ke akaun Julia, akaun tu kena akaun lain lagi. Macam pelik je tu.
2: Jadi kita sedarlah. Jadi Fas, bukan je tentang pelaburan. Fas, kalau sedangnya mau scam macam-macam, sedangnya nak scam kita, kan. Kadang-kadang sedangnya kita ada kes polis, kes mahkamah, kan. Macam ya, kan.
0: Anda ada kes
2: tunggakan
0: mahkamah sebanyak RM35,000. Sila jelaskan, kan.
2: Kalau kita ada tunggakan apa-apa, jangan percaya, okey? Jadi ingatan untuk kita bersama sebenarnya, Fasa.
0: Betul.
2: Jadi,
0: okey, kita ke info solat seketika nanti.
2: Ya, boleh.
0: Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi
2: Mira FM.
0: Ini dia lagu untuk anda semua, iaitu
2: Pichikota.
0: Pichikota, bahagia lagi.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 28 Julai 2026 Masihi bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.33 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.55 minit petang, solat fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat fardu Isyak 7.54 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.10 minit pagi 29 Julai 2026 persamaan 14 Safar 1448. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan

0: semuanya hanya di Mizi FM. Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi untuk hari ini.
1: Okay, Fas. Ya. Tiba masanya untuk kita bacakan kiriman ucapan daripada rakan-rakan kita.
0: Okay, betul. Ni tadi Tok jemput Maus. Maus. Okay, jemput tadi Kuslah. Okay. Dublin K. Baja, good morning. Katanya di sini telah mengatakan salam di ruangan muka buku kita, Facebook kita kan.
1: Okay, kita ada CMS Fresh Ramad Besaran DJ berdua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuching. Stay tuned katanya. Yang ada beri kita bunga ros. Yang ada beri kita tangan.
0: Oh, tangan betul. Okey, seterusnya Sapian Podin. Assalamualaikum. Selamat pagi Fas dan juga Eloy. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Mid FM. Semoga sentiasa sihat. Have a nice day katanya.
1: Okey, terima kasih Sapian Podin. Kita ada Sindon Eddy. Salam DJ dan juga DJ Eloy katanya. Selamat berjalan ke pengawak sedua inuan Bak Konti Mira FM. Lawak udah pulai ke Mira FM. Bisik gambar and adik thank you DJ Fas. Kita bisik bertemu ya.
0: Oh, bisik. Pakai apa teh? Pakai baju burung dengan topi, topi ada burungnya.
1: Namanya deh.
0: Topi ada topi burungnya.
1: Okay lah. Seterusnya kita ada Robert Ganja.
0: Okay, Robert Ganja di sini. Good morning.
1: Good morning.
0: Katanya,
1: good morning.
0: Simple saja. Mary Ubon Martin pun sini. Selamat pagi Fas dan juga Eloy.
1: Selamat pagi.
0: Kita mainkan lagu Le Black apa teh?
1: Le Black.
0: Lebek in the arm of someone. By Smokey katanya khas buat semua teman Facebook dan juga pendengar setia Mid FM. Salam dari Pujut Adoh Mid FM, cuaca mendung pagi tok di situ. Terima kasih DJ kesayangan katanya.
1: Terima kasih. Ada bunga ros kita dua kami dua. Okey, Ram Lili. Okay. Salam DJ Fast dan DJ LY, ada N ujungnya. Selamat pagi, selamat tugas. Semoga sehat. Jelin, semoga sehat ceria-ceria selalu. Mid FM mantap. Okey, mantap. Sempat kita
0: okey, itu dia ucapan daripada rakan-rakan kita. Dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun komen dan juga like di TikTok kita Mid FM Official. Okey. Dan juga LY, nampak lupa gayanya berakhir di sinilah tugasan kita untuk hari Selasa hari ini menemani anda dari pukul 9 pagi tadi sampai pukul 12.30 hari
1: ya, itu. Jangan lupa untuk hari Kamis.
0: Kita akan kembali lagi hari Kamis nanti. Lepas tu Fast hari Sabtu lagi. Tiga kali Fast.
1: Sabtu kah? Kami hari Ahad. Minggu. Sama kita. Sama. Mau berdua lagi kah? Okey, nasib apa. Cuma hari Sabtu dan Ahad cak kita dipisahkan Fasong masing-masing dengan duty tugasan masing-masing lah. Tapi hari Kamis kami akan bersama-sama anda kembali. Yeah. Okey, menerusi hari Kamis kita ada IE Info Ekspresi
0: melalui Sarawak FM juga kan?
1: Ya, betul. Okey, Fas.
0: Nampaknya pada
1: esok. Siapa lagi esok?
0: Esok bertemankan DJ Leonard Nandong Anak Melepong ataupun DJ Leo kita.
1: Penuhnya, okey.
0: Dan juga Syahidah Abdullah ataupun dikenali dengan DJ Syaz.
1: DJ Syaz. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pendengar kita yang telah pun berada di live Titi tadi.
0: Ya, betul.
1: Pendengar kita juga yang berada di live Facebook
0: kita. Terima kasih juga kepada anda yang tengah mendengarkan melalui radio di Suai 95.1, 95.7 Bukit Lambe dan juga di atas RTM kita 98.0 FM.
1: Bukannya ajak di RTM Klik kita ada Haji Halim selalu nyamadanya dengar DJ Fast tadi. Wah, best dengan suaranya katanya.
0: suara dah
1: lain dah.
0: Ada apa tu? Manja-manja
1: kita. Suara manja.
0: Sudah apa
1: kabar? Suara rock tu. Jadi suara manja-manja. Okey, Haji Halim tadi nyamadanya mendengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih sambil berjalan ke pengawak ketua mada tadi. Nya kelong lama itu. Menjalankan tugas lah. betul lah berjalan ke pengawal katanya tu. Jadi
0: terima kasih orang lo lama,
1: orang lo lama, betul. Bekenu. Semualah setidaknya yang berada di zon-zon belah nun lah. Disebuti
0: kan? Di Suai juga kan.
1: Betul.
0: Ngai ludak ngai boleh lupa antara ke kamera
1: luar juga kan.
0: Musim panas macam tu.
1: Di Marudi area saya ada udang galah.
0: Habis. Bunyi apa teh?
1: aku tudang.
0: Bunyi perahu aja. Oh. Ha, lepas bunyi bot aja lari.
1: Oh.
0: Kecut tudang. Kecut aja lari pergi ke hulu
1: ni. Oh, lah hapsah badannya belum ada masa, kalau ada masa kelaknya beri kita. Ha, insyaallah.
0: Ha. Ya kan?
1: Okey.
0: Benar ya. Ibu padah ya abang boy pun lari juga.
1: Pening palaknya dengar katanya.
0: Dia tikam sudah merecun ada kat sungai. Oh. Boom, tebam.
1: Tapi munya muncul kelak kita melatah lagi kelak.
0: Si.
1: Si ya.
0: Yes, wajah kau. Esah kita semua.
1: Eh, kenapa kau muncul? Eh, kenapa kau muncul katanya kelak.
0: Oh, jelah.
1: Okey, lepas tugasan kita berakhir di sini.
0: Kita akan ikuti berita YFM dan juga hari ini hari Selasa kita ke YFM Bintulu. Siapa rakan kita di sana? Okay. Ini adalah lagu terakhir untuk anda semua.
1: Lama sudah lagu ni kan. Of nothing at all. Dari FS Supply.
0: Ya, terus terima kasih kepada anda semua dan juga selamat menjamu selera.
1: Untuk terima kasih hari ini. Jom

0: Selamat tengah hari peningah. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Tiga penetap strategik BC sudah dirintai ke Gerempuang Pengintu Pengelantang Islam Malaysia Perkim dikenal ngada ke ekosistem wakaf di lebih moden meruan serta ulih merik pangkak ke Besaya Gate. Penetap tu ianya langgur penemu tika numbuh ke Raban sandiang penemu kerja nguna teknologi ngau atur digital. Dalam pengawak ngatur wakaf, pengawak tinggalati ke ekosistem wakaf dengah tabir urus ke mana haki ngau kawal kerjasama strategik antara Mayuh Pengkeh Raban. Penetap tu dibantai ke Premier terlalu nyadi Presiden Perkim Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping lebuh ya kenutup Convention Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 kemari. Semua penetapnya dipersetujukan udah sidak ke temu mantai serta berkongsi ke penemu bak sepemanjai Convention tu ke diatur. Berbah ngonya Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim muji pengawal Perkim ngau Kaunsel Dakwah Islamiah Genturong Asia Tenggara ngau Pasifik tiptuai ke Premier Sarawak tudah mai atur dakwah ke lebih progresif serta pintar dikenal ngukuh ke penyerakup antara orang Islam serta mutar ke isu Islamofobia. Menteri Besar Megak madah kediri nyukung pengawal tidak ngaka ekosistem wakafnya nyadi lebih moden. Ia madah ke penetap ti dibantai ke bak konvensyen tu dekat dulu disrenih perintah sebedau ke dibaik diperundiang ke Raban Menteri ngau Kaunsel Bala Raja Melayu. Pengawak ti ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia PMA bersih baru, dia tu dah masuk renggat pengawak dor ngerembai ke pasportnya ke Sabah ngau Sarawak. Pengudah Upis Immigration Malaysia ke Belabuh ngeluar pasportnya kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia madah ke perkara tu dipejalai ke dalam dua renggan bak Upis pengeluar pasport bak dua bengkah menua tu timungkur renggat ke enam ke Belabuh diatur hari kemari ngau renggat ke tujuh tika berengkah dipejalai ke 3.8 tu ilah. Ungkup renggat ke enam di Sarawak, Upis tinggeluar ke pasport tu ianya di Bintulu, Sri Aman, Palan Transformation kena mengkuri UTC Kuching ngau UTC Sibu. Rengat ke tujuh pengawak tu dekat dipejalai ke bawah upis sidak di Kuching, Lawas ngau Limbang. Semina upis ke bisik dirintai ke Dito Ajak dekat berengkah ngeluar ke pasport antarabangsa Malaysia ke baru, nitiah ke maya ke udah diletak. Pasport antarabangsa Malaysia kebarunya dilancar ke kena 30 hari bulan 6 tu kemari serta bisik 94 pentebak penglikun. Upis Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC bergulai ngau University Multimedia MMU GSMA ngau MMU Synergy dekat bersaup ngatur edisi keterubah Converge Telecommunication Policy and Regulation Masterclass 2026 di Sarawak. Penerang hari MCMC madah ke program tu berguna benar dikena ngerembai ke kapasiti ngau pengulih ngemansang ke polisi serta atur penyaga digital ke Sarawak. Kelimpah hari tenegap ke ungkup pengawal Malaysia nyadi pengerandang bidang communication ngau atur penyaga digital bergentur menua adab kita. Program lima harinya ke berengkah diatur kemari nyentuk ke 31 rebulan 7 tu nyedia ke pelasar di mana benar dua perintah, Raban penyaga, Raban kenyaga polisi ngau pemekuh industri ngangkat ke pemerhati hati sidak berkawal ngau teknologi baru. Orang ke nguluk pengawal pelajar tu dekat dibaik nguluk pelajar eksekutif ngau randau interaktif tu tika dipejalai ke Raban orang ke terbangkar ari kandang menua adab kita ngau ba peringkat antarabangsa. Kira 3,000 ikut pengari ari 14 pampang parti pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betung disadang dekat ngangguluk konvensyen khas PBB Sarawak Zon Betung tika diatur bak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan kena 1 rebulan 8 tu ilah. Sapit, Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak, PBB Sarawak, Datuk Amar Douglas Sukah Mas, madah ke Kemporok Nyilak berguna benar, dikenak ngatur kuyang ngau tujuh parti, negap ke penyerakup dalam parti, serta nyedia ke jentera sidak, nangkup pengawak pepilih menua Sarawak. Gemporoknya megak diatur, kena ngatur gerak kerja bala ketuai, ngukuh ke gempung dalam parti serta nentu ke semua bala tuai akar umbi sama saati nyukung agenda pemansam menua. Hanya nak nabur ke berita tengah hari, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari peningah. Bakal selama ninti yang hari dua, kita mendiang ke awak ngelah tengah hari, hari YFM Bintulu.
1: Ya, terima kasih Sam.

Jadi pendengar dulu merik selamat tengah hari. Bertemu kita bawang lah tengah hari idar kami hari YFM Bintulu atau ke RTM Bintulu mengulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Lalu bakal selama timpuah ya atau ke jam ya hari pukul 12, 11 tau mega hari pukul 12 mengelah tengah hari nyentuk ke pukul 3 lemai tu lagi ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyalai ya ke tengah hari tu ngelah tengah hari YFM Bintulu kita bergulai ngawaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke

Cik Perenciang. Lalu bakal selama kita dekat gulai 3 jam. Lalu bakal selama mega berita hari aku mana gerai jadi ngarap ke berita kita peningan mega sama bela gerai. Adiau dalam pengelantang.

Ya, Ari Stevenson yang tadi peninggal lagu Ketubah ngelah tengah hari YFM Bintulu. Lagu Aki Bakar Selama. Lalu pihak mereka Bakar Selama mereka peninggal bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi tusun program kita dalam kadang ketiga jam tu pukul 12 tengah tengah hari tu yang buat jam di Ketubah. 12 ke pukul 1 alai 12 pukul 12 tengah tengah hari tu lagi dekat menatai ke pesan berat. Udahnya 12.45 kita bergulai ngawak toko kita gulai ngaku bawa program nemu kita. Jadi bawa jam ti kedua pukul 1 ngai pukul 2 ngali hari program ke nang ya bisi nak tahu nadai ianya temuai at YFM Bintulu. Siapa temuai kita ke tengah hari tu lagi lalu nama nak berita ke dekat di kenang di kenatai ke dikunci dengan kita semua sama-sama kita ingat pukul 1 tu lagi token tudi ke program nemu kita. Udahnya habis program ataupun nangkan ke temuai program temuai at YFM Bintulu oleh aku dekat berkongsi ke berita-berita hari kami di Bintulu itu sekedar hari program tok program tok ke pengawak tok ke aktiviti ke bisa diatur udah diatur ke dekat diatur dekat dikunci ke aku meka lagi ya bawa kita ke ngelah tengah hari YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 kita lagi program kendang ya bisik dalam tusun program bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ianya kini kita sehari itu pukul 2 pukul 2 setengah ngali hari kita gulai program pesan rindu hati. Nyalai bakal selama. Agi bakal selama nak berubah tusun program bawa ngeluar tengah hari. Kenyak mia tadi ke udah dikenatai dah disebut dah daripada aku tadi peninggal ya. Nyalai pengharap aku netap harap kita boleh netap ke pengerinduk kita netap ke hati kita mendiang ke kami ngeluar tengah hari YFM Bintulu. Lalu ke tengah hari itu nang ya cukup ya jam dok kita ngetu merarau ngintu diri. Nyalai nama nak engkayu kita ke tengah hari itu nama nak lawak kita ke tengah hari itu peningah nak ada salah tahu berkongsi dengan kami tahu maka daripada ke bot TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu ya nanti lawak kita menua lawak kita rumah panjai lawak kita bangsa Dayak cukup nyamai magang tajak pandia disebut kita kasam tahu ke belacan ya Bintulu terbilang ngau belacan nadai sejakuk nadai nyamai namanya

Nyanya melaku ari Richard Wanda nya peninga lagu Adai Si Jaku nya. Jadi aku lihat ninga leka lagu bisik siti leka lagu sekenteran leka lagu balaku tadi Adai Si Jaku nya ianya bisik girlfriend nadai girlfriend sama cok ko ya nang amat. Nada jadi ke penanggul nanti kita nadai suluati tak ke bisik suluati. Kadang bisik suluatinya tahu yang ngasuh kita bingung akinap ya setuju kita nyak apa ngai badai rempu nah ya jadi peninga dekat berkongsi kita berita gayari kami di Bintulu gayari kami tengah hari itu panas lalu kebenar ya hari pagi tadi mah panas gayari kami di Bintulu tang kemari nyak bisi mamam gayari kami di Bintulu pagi bisi hujan mesik dehnya urang pukul 11 kenya kedua ya kemari nah lalu tengah hari itu bansi ya panas nya betul baku untik mari udah hujan sari itu ya panas pergilah hujan lusok panas nya main nanti ya gayari kuliah ngatur diri bansanya peningan mu kita pergilah ya hujan nah ni buh kita bebasuk garik mayuh-mayuh nyemi garik mayuh pian tadi tang me tadi utainya diatur petaran ya. Mana bisi hujan, bisi panas, mana tangga lebuah ya ke nyau lama kemarau, lama panas pan tau pulai ke penanggul maka kenyak maka nanti ya hujan, berunggu hujan pulai ke penanggul tang ya bak kita yang tadi peningah nanti ya hujan, berunggu hujan kita berhati-hati sama maka nanti ya kelalu lama panas hari kita patut nyaka pengerai ya. Jadi nyak berita gayari kami di Bintulu lebih lagi buat puak pasar Bintulu itu panas gayari jam ke dia tu lalu hari pagi tadi kebenar ya panas tengah itu bega aki mengkang panasnya. Lai kita peningan ada salah tau berkongsi ke gayari kita di bandur kita tau padah kenggo kami ngambil ke kita yang tadi sama nemu berita gayari ngau berita-berita kebukai nanti bisik program pengawak kepsidiatur ada salah tau mereka berkongsi nah ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya jadi nanti hari kalau hangat, kalau panas tentu kita ngigo tek celap, ngigo ais ne ya. Tangan-tangannya di ais hati.

Ya, ai sati sati lagu ri Raban Majestika. Nyati ukai semena bisi ais namanya Candut ABC. Tang ai sati maka bisi. Besai artinya na pening ah. Ya sama-sama meh kita berarti ke nama arti ai sati. Nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima. Jadi keterubah tu enya jaku pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Nyalai jaku pesan tu dituju ngakai semua kapan belayan berumah entelangau, rumah jantai baliah, rumah bakar pulai, rumah bakar pulai pisang hulu, pulai ke pulaunya ne, laban bisi duit itu, rumah bakar pulau pisang hulu, ngerumah jarup pulau pisang ilai. Lalu pemaga nuju rumah kapan belayan buat rumah Jalin Sungai Amang Kapit, rumah Lawrence Melatai satu, rumah Dines Sungai Amang, kapan belayan buat rumah Richmond Sungai Amang, rumah Kiong Sungai Sibau, kapan belayan buat rumah Bangkung Nangas Bala, kapan belayan buat Uluyung Kapit Sungai Paku Sungai Anap Tatau, ngau kapan belayan buat Sempuna Baliah, serta kaban belayan di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai ke ngelala yang Edward Jepan anak Geramung. Nyalai pesan tu enya pesan ngetas sulit ngau ngelambung ngau ngelumbung niang Edward Jepan anak Geramung. Jadi pengawak dekat diatur ba melatai satu jalai baruah jalai seliriak kapit kena 1 di bulan 8 2026 ehnya hari 6 tu elak. Nyalai kapan belayan ke dekat nemu ngau silia aki kita tahu telipawun ngakai lumur telipawun bini niang ianya 014-380-1183. Ya tahu telipawun ngakai ya bini niang bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183. Lalu tahu mereka telipawun ngakai ipar niang ianya bernama Christina nucu lumur 011-1895-7828 ya tahu kang nucu Veronica 011-4005-6554. Ya lalu ke Siti tu ianya pesan ngintu 100 hari. Jadi pesan tu datai ari Kanyan anak ngipa. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Sofian tau ke Sambau tau ke Ambau anak Kanyan. Kena 1 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 tu. Lalu pengawak dekat Berengkah pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Lalu pesan tu nuju Thomas Sebiliak bertaman Tungku Miri, Inai Aaron berlambir Miri, Ami Sebiliak berbintulu, Jemuri anakku Kusing bermelugu, bermelugu Temawai serta kaban belayan bermelugu Kuari, ngau kaban belayan berpanggil Sri Aman. Biar mereka pesan tu nuju Pawa buat palak tawang deluak dari ngau sangkan buat sumpah jenai toka inai sedam ngau inai Nancy buat sekerang sedam buat enteban kaban belayan buat ngelili lubuk antu. Lalu biar mereka nuju kaban belayan buat skim satu ngau skim dua batang air ngau kaban belayan kebukai kenalah disebut nama magang ya. Jadi minta semua kita oleh ngatai kediri ngagai nguluk pengawak ngintu 100 hari niang Sofian toka Sambau toka Ambau anak Kanyan kena 1 di bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi berumah Lawin nanga mepi lubu antu. Jadi ke Siti tu pesan semiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat kergang. Nyalai pesan tu datai ari uju anak lugat toka Paininsi madah ke pengawak semiang 100 hari serta muain terbalu lalu pengawak merekat kergang ngik niang binia ianya cimau anak unya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 1 2008 tahun 2026 endur ianya berumah lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Lalu pengawak tu dekat Berengkah pukul 8.30 pagi. Bawa semiang, bawa pendam sutung.
Udahnya tembok sembiang semua bala kepsi datai sama de baik empuru magang ba rumah niang tumpu inya ba rumah lumur 35 rumah beranda Tanjung Rirang. Nyalai ngotnya pesan tu dituju ngagai kabang pelayan ba Tanjung Rirang, Skra Ulu, Skra Ilik, Putat, Putat Baru, Tanjung Beladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Resak, Berangan Ulu, Ngau Berangan Ilik, Kaban Belayan, Bok Liuk, Ijuk Ulu, Ijuk Ilik, Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Tajur Ilik, Kaban Belayan, Bok Sengkuang Ulu, Durik Bangat, Sakak Betung, Nyelutung, Sebangkui, Remabung, Penurin, Di Betung, Ngau Kaban Belayan, Bok Mamaloi, Batu Lapan. Ya. Jadi, pesan tu tadi, madahkan pengawak sembiang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang niang cimau anak unyak atau ke bini uju anak lugat kena 1/2008/2026. Yang lainnya peningah sekedar dipesan atau ke pesan kebisik diterima kami ba dikenate kaku ba awak ngela tengari kita ke sari tu ari YFM Pintulu ya. Terus bulan kami nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi ngadi aku ngarap ke pesan ke Dignata dibaca aku terang didinga bala kabang layan ke di tujuh pesan.

Jadi peningah tiun kadi dinga kita nya meh nada ke kita yang tadi begulai ba program nemu kita nya lek ngena awak ke 15 minit tu. Lek aku deka berkongsi ngau kita Siti berita nyelai tang amat nyadi ya. Jadi ianya bekawal ngau kita ke di padah ko dah mati. Tang na lama denya tang udanya ia tau pula hidup baru. Nanti ya dalam teka suah dibaca kita ini apa peningam suah dibaca kita suah dipedak kita di dengar kita banyak kemari media rama atau kari TV radio kini berita madah ke orang tadi bisi udah ditetap udah parai tanda lama denya teka 10 minit kini 30 minit kini tau ya angkat hidup baru nyadinya suah amat lah di dengar kita cerita kebangsaannya nyadi ya. Tang nanti ya 40 tahun udah mati udahnya ya datai nyeruga nyengenda hidup baru kene kenya deh laban timpuhnya lama 40 tahun amat ya nyak ini peningam nyalai kalau kena mansa runding atau runding kita peningam atau kita tadi peningam kalau ndak mikir bekeni menghenti 10 tahun toko 20 tahun tu ila aku bertemu ngau ya. Ya aku dah parainya. Nadai kita terundiang ya. Nadai kalau kita tadi rundiang bangsanya nadai kalau ngeluah hari akal kita mensia ya. Namo kita dah medak ronyak parai meh ndak kita 10 tahun ila. Kadang aku bisik bertemu ngau ya. Ndak ya. Ndak kita kok bisik terundiang ke bangsanya nadai. Nyalai nadai kalau muka datai dia rundiang kita engkau anggap hati kita peningan eh? Laban kita medak ngemua mata ia udah nadai kita medak ia ditumak ya tentu kita no dekat mikir ke melabak ke kita yang tadi dekat bertemu ya 10 tahun atau 20 tahun ni boh lama setahun ke dekat datai kini ndak ya. Lepas kita ke medak ya parai ngomu mata kita. Tu contoh ke kun ya. Nanti yang dang bala ke kelala kita parai kita medak. Parai mempiak runia kita ini pian ndak kita 10 tahun lah kada nak bertemu baru, kada nak angkat hidup barunya. Nadai. Nadai kita bising ngembuan ndak tadi dia rundiang kita ini akal kita ndak ngeluah hari rundiang kebangsanya. Nah. Tang nanti orangnya datai baru peningkat kita bertemu baru. Tentu kita mikir antau, nampak ya? Kita itu nak jauh hari rundiang antau. Lalu luput biasanya saya kunti aku. ya, ini nak nantinya 10 tahun namanya. Tak tuci-uci bakal ya luput kena. Atau kebukni kagaya kita peningat. Nanti kita medak bertemu ngutai ke bangsanya nanti tanya nyadi bagi kita ya. Tangan saya kita ya saya ku ya aku ndak uliah mengerundiang bekeni nanti aku bertemu ngau bangsanya ni ya tangti urangnya apa yang nilai kita tentu kita gagal ni ya siro sino ndak ngasuh takut tang ya tadi kita berundiang 10 tahun amai apa aku tu ka amai nai aku tu ka aku medak ya ditumbak apa ya tadi ne nyalai tang tu nyadi ba India peninga nyalai ba India ujung tahun 2016 ba Siti genturong peniau ke di Kumbai Inayatpur Majahwan India urang ba genturong peniau Inayatpur begau lebuah sida nerima penatai siku induk induknya nang udah lama parai balat dekenyit hati, tegepang, kesal, nangi. Sidak ya, orang bergenturung pendiaunya. Lebih lagi orang kediri sebilik ngau induknya ya. Jadi berita penatai ngau megak pemulai Vilasa ditemu Rita Media Antarabangsa. Vilasa nama induk tu peninga. Jadi Vilasa tu ditetap ke parai dalam tahun 1976. Jadi ujung tahun 2016 ia tadi datai pulai baru ngakai menua ya napat ke rumah ya napat ke sida ya sebilia. 2016 tu nyadi dia tu dah 2026 10 tahun udah ne. Tang ya keparainya ditetapkan dalam tahun 1976. Udahnya tahun 2016 ya datai pulai baru. Tang
40 tahun udah pemarai ya, tahun 2016 wilasa datai pulai baru keni bekeni ya tau nyadi bekenya peningah ya nyalai ya pulai ngakai tahun 1976 mayanya bisala tu okay wilasa tu gawa ba ladang tau ka ba kebun nadai gak padah ladang nama kebun nama tang nasib ndak manah mayanya ke maya Wisala kebenaran kayak Wilasa Wisala atau gawak sarinya dia kena pantua ular tedung kan. Jadi bala kesama gawak kemedak Wisala tu di pantua ular pan lalu berumban mai Wisala tu berubat. Tang ya ukai debaik berubat ke hospital tang berubat ngena cara lama em. Nyangka hospital jauh menyak peninga alai Wisala diperubat ngena cara lama. Tang, engkau dah ungkup umur Wisala nak panjai, alai Wisala tu ndak boleh diselamatkan. Wisala penparai, ninggal ke bala anak ya. Nemu aja nama dah dipantua ular terduang tu peningah. Nyalai, Wisala ke parai nyepan lalu disengai. Kita sama nemu, semua adat kita sama bekenyap bisik timpuh yang disengai. Nyalai Wisala pan disengai, kita megak peningah. Adat bangsa India, pelabakku mayuh kita nemu berkawal dengan cara sidak yang tadi, pemarai sidak ya. Sidak ya mayuh, sidak yang nak ditumbak kan. Tang bangkai sidak ya ditunu, bisik dua cara. Ditunu, tau ke, dianyut ke bawah sungai Gangga. Nyalai, ini Wisala tu, bangkai yang tak ditunu peningah, laban pemarai Wisala ke Tegal di pantua ular. Jadi, bawah India, orang ti parai di pantua ular, bangkai sida tak tau ditunu, tang dianyut ke bawah sungai Gangga. Laban bawah pengharap orang India, sungai Gangga, sungai ti suci, sungai ti berberkat bak sidak India din ya. Jadi orang ti parai di pantau ular, bangkai sidak ya dianyut bak sungai Gangga. Sungai Gangga ku sidak ya oleh muai, oleh nuci bisa ular serta oleh mulai ke orang ti parai tadi hidup baru. Pihak ke penemu sidak ya. Nyalai bakanya me bangkai Wisala tu peningah dianyut ke bak sungai Gangga, sungai ti suci, ti berberkat bak pengarap ngau bak bangsa sidak India ya. Jadi kisah nama kebuah Wisala tu parai. Dia nyak tadi kisah nama kebuah Wisala tu parai peningal. Jadi buat kisah pemulai Wisala pengudah 40 tahun pemarai ya, tadi ke Tegal ke bangkai dianyut ke bawah sungai Gangga ke Tegal yang parai di pantau ular tadi peningal. Jadi pengudah 40 tahun ya tadi bala anak Wisala Sidwiko Ram Kumari ngau meka muni. Dia pengudah 40 tahun artinya tahun 2016. Sedua yang nerima inai sidak ya. Lalu sikit ngaku serta harap ke Wisala ke datainya ke udah mati 40 tahun ko sidak tadi. Laban sidak ke medak inai sidak danyut ke bak sungai Gangga. Ndang amat inai sidak ya meh. Inai ti ngada ke sidak ya. Laban maya Wisala ke 40 tahun ke udah tahun 2016 Wisala ke pulai baru ngakai rumah sidak ya. Anak ya sedua anak Wisala tu duikuk tu ngelala indai sedua ya. Laban sedua ya aki ingat ke kelai ke bisik buat tubuh indai sedua ya nya. Kelainya mengkang bisik ndak berubah ndur ya. Gagal meh tudah anak Wisala ya nya Ram Kumari ngau muni tu meda indai sedua ya hidup baru. Nadai pengirau, nadai penangi, nadai takut, nadai madah ke indai sedua ya antu nadai ndak. Nyalai nama utai kenyadi bak Wisala, pengudah ya ti parainya ke pengudah ya ke ti parai udahnya ya dianyut ke bak sungai Gangga. Nyadi kenok ko Wisala, bangkai ya atau ke ia dianyutnya bak sungai Gangga, ditemu dua ikut orang berikan. Dua ikut orang berikannya pan, lebuh medak bangkainya kanyut, mansak sedua ya. Sedua pan lalu, namanya ngetan ke bangkai tadi. Mersa menyak tadi. Mersa bangkainya. Lebuah sedua yang merati ke ngau cermat tu dah Wisala tu. Parai pedak sedua yang tadi. Laban sedua penemu. Namanya mensia bang tubuh mensianya dianyut ke bawah sungai Gangga. Tentu dah parai. Dia persa sedua yang ngau cermat. Dia ada sedua yang berarti ke Wisala tu agi bisik kedap.
Ngau nyak seduai panjampat naban ke Visala ngakai kuil atau ke rumah sembiang kalai bak kuil tadi Visala lalu diintu dibun di perubat sami ti diau nguan kuil bak menua dua ikut orang berikannya tadi ya. Nari dipadah kenama menua dua ikut orang berikannya. Nyalai Visala pan balinsur gerai. Tang lebuh Visala sedar, Visala nda ingat kenama utai tinjadi bak ya. Visala lenyau pengingat nyentuk kiampu ndak ngelala ya sapa. Nak nemu nama diri, jauh ya tika nemu atau ke deka ingat ke sapa sidak ya sebilia atau ke dini menua ya. Dia memang Visala, dia buat kuilnya peninga pengelama 40 tahun. Ya, tang dalam timpuhnya dia dia pengingat Visala pan mupuak terpulai. Ya. Visala pengujung ya boleh ingat ke ia siapa. Nama utai kenyadi. Nyalai Visala kalau nusui cerita penghidup ya ngakai siku induk tibisi datai ngelawak kuil nur Visala dia. Laban Visala tu ya ke pulai ya nadai nadai belanja menuanya pan jauh hari menua asal ya. Nyalai ia bisi nusui ngakai siku induk ke bisi datai ngakai kuil tadi induknya udahnya induknya pemulai induk tadi hari kuil ia datai di rumah induknya nusui ngakai ayak ya ke bernama Citram kisah Visala tadi laban Visala nusui ngakai ya deh nyalai Citram lebih dengar kisah Visala pan tekenyet laban Citram ia bisik ngau teka nguluk pengawak nyengai Visala maya pemarai Visala dalam tahun 1976 subak ya. Nyadi Citrampan lalu berpadah ngagai bala kaban bak menua Inayatpur. Ngasuh bala kaban dia bak menua yang tadi ngikak kaban belayan atau kabala anak Visala. Nyalai lagi mengkang diau nguan menua Inayatpur gak bala anak Visala nasib dan nanti mindah ke Bukai. Nyadi pengudahnya Citrampan ngatur Visala pulai ngagai Inayatpur bertemu begulai ngau bala anak ya. Visala maya ya pulai baru ngagai rumah ya umur ya 82 tahun. Nyalai peninga ngujur ramat bangkai Visala ndak ditunu mayaya dipadah ke parai tahun 1976 ya pelawak aku peninga nyangka mayanya Visala tu dikumai sidak ya parai laban dia kena dia nyu berubat ke hospital berubat ngena cara lama lebuh ke depan tu ular ya tentulah kita nemu nadai seput kini parai menyatang nyangka mayanya nak nemu mah nyak mengatur petara peninga gayu matudah Visala dan nemu kita peninga jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari nyak Visala parai ke Tegal di pantu ular mati di pantu ular mati hidup baru tang nadai sikuk kita berani mati napa ya Stephen Mayer.

0: FM 101.7 Megahertz.
1: Ya, pendengar, sejam kita sudah mulai bawa ngelot ngari YFM Bintulu. Nyala ya ke sekali itu, mic kita ninga ke Randau DJ Flora. Mulai ngotumai ya. Nama tak ke, kenang Randau setuai ke ke tengah itu. Lalu temuai ya, ianya Encik Lee Sang, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bintulu.

0: Ya, dulu bersama ngali hari ya peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari. Mai kita bergelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to. Ya, jadi temuai ku ke ngali hari to peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngali hari ngain wan Encik Li, nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, agi maintain sigat ne.
1: Yeah.
0: Oh, tu cum gitu ja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningat topik dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peningat bana sarito 28 hari bulan 7 dia nu ngelai ya penyakit ianya hepatitis sedunia. Nya topik ke dekat dikunci ke Encik Li ke ngali hari tok na.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngambil ke kita nemu hari hepatitis sedunia tok disambut ninting tahun 28 hari bulan 7 na.
1: Ya,
0: oh, ngambil ke mensia mayuh tok nemu ngosi liat nama utai ke disebut hepatitis tok. Tang sari tok ia dekat nyebut berkawal ngau hepatitis C. Laban hepatitis tok ya mayuh na piak ya Encik Li.
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sarito yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tok. Jadi ngambil ke mensia mayu atau nemu ngosi lihat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tok.
1: Penyakit hepatitis C itu sebengkeh bangsa virus dari penyakit berampit tinggi medis ke tak ke ngerusak ke hati kita manusia. Hepatitis C tak berampit dari cecair tak ke air dalam tubuh tak ke darah kita manusia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap melawan virus penyakit tu minat uliah ditemu dari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berubah merusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit dari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne?
1: Yeah.
0: Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat lagi berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita ngagak ujian darah haja ne. Oh, jadi adakah nemu megak tu kelai ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay. Jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasa kat muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning bak mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukarnya di celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ni.
0: Oh.

0: Kan berubat, ambil kuliah di berubat ngau jam 4 lah.
1: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaitnya tadi Encik Lee. Ya, punya kurang. Sekaligus kini kelaitnya di asai ke sikut-sikut orangnya tau ke ya seminak tabin aja kini tau ke yang ngai makai aja kini tau ke bukan ni tau ke semua kelaitnya tadi serentak ya ditemu.
0: Okey, jadi kelai sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
1: Oh, tak sama.
0: Kadang bisik kelai maka selalu ya, selalunya ianya bisik kulit yang bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ketabin, lain-lain lah. Tidak mampu kena kelai yang tadi.
1: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne.
0: Ya.
1: Oh, ngarap kesama berarti ke teka baru dah sebut Cik Lee tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelaik ya ne Cik Lee tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
0: Bisa lemak mengkaya cara penyakit tu berampit dengan kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi baka berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti oleh bala peningan mayu, anda berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah. Ya. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tau ke nak dibersi ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari risiko pangan. Nang ira induk tau ke lelaki, laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung. Tahu ke pengudih anaknya ada tadi. Jadi ke pengudih berfungsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanyapan baginya, virus hepatitis C enak berampit entinya mak kita berfungsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maka enak uliah berampit maya berfungsi jamban tahu ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C itu maka endak uliah berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau kegarik lah serta megak endak uliah berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, beberap, tau ke bersukan lah.
1: Ngarap kesama berarti kena nak semua lagi atau tadi utai tu uliah berampit tadi ne.
0: Ya,
1: ngarap kesama berarti kena anak enggak kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lee nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ya udah dirampit penyakit hepatitis C itu.
0: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau dah ditentukan sidak lutur. Denyak seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisik ubat bukai ke dibeli hari luar. Mesti minta pemenang atau sidak lutur dulu lah. Denyak nanti nyamak udah melaki bini atau ke bisik tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi. Ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Denyak tetap ke hati ngakai sikut tawin aja serta an yang beleman ngau mayu orang. Denyak nak uliah menderma darah ataupun organ lah.
1: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua udah dirampit penyakit hepatitis C tu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Berkeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C tu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
0: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancangan berperasa bawa hospital tak ke klinik ke semai alai do diau lah.
1: Artinya dini-dini aja klinik atau ke hospital nah.
0: Ya betul.
1: Ya patut berperasa darah munyi kenal laba penyakit tu seminak ditemu hari kita ke banyak ngecek meresah darah tertarik
0: nah.
1: Tu apa nu dah datang bab pengujung ranau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai bala peningah tu kengali hari tau.
0: Nuju bala peningah kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang meh ngagai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita ngambil ke berubat engau cara ti betul nanti semak bisik ditemu ke tau ke ditentu ke bisik kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya Peningang megak di Perang Seng ngemuan penghidup tiba pengerai lalu nyeliah ke semua

0: Awak tak boleh rusak ke tau ke ngancur ke diri empu lah. Pihak megak tubuh tak gerai, engkau runding tak mana, endang nyadi ke penghidup kita lebih berpengharap serta penuh pengelantang.
1: Ya, mana ala-ala rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ya uliah di tagang au ya. Anengai berubat aja nyak tai ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang lawun nganyung derempu berubat nak ngira okey semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai ya, tu tadi nah au ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C tau laban munyi kaku hari pun tadi ni Encik Lee sari tau 28 hari bulan 7 dua kita ngelaik penyakit hepatitis tok ne ya kai semina C aja lepas yang mayuh tadi nah oh, jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh anggenuan.
0: Okey, terima kasih banyak agai Nuan DJ. Lepas itu dah beri peluang aku untuk berkongsi dengan berkawan dengan penyakit hepatitis C.
1: Oh, okey. Jadi, peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu itu selama hari dengan semua.
2: Ya, ngau program hari toka program temuai at YFM Bintulu ti di keluarga pengelola program Flora DJ kita Flora Libat ngujung ke jam dia tu pukul 1.14 minit ngali hari. Enyalai tu melaku Ari Anthony Usan bisi ningal kita minta tebak ke lagu tu lalu lagu tu bisi dalam susun lagu ke sari tu ngelua tengari ngelai harap ke cikgu Sara atau ke cikgu Saha kami minta tebak ke lagu tu terperindang kuih lagu kena merindang bala cikgu-cikgu bala pengajar-pengajar ku dah ambis ngajar dah habis kelas rampur menua Sarawaknya ningal kita cikgu-cikgu terima kasih kita ambil cikgu Sara atau ke cikgu Saha.

Ya nyanyi bunyi lagu Hari Anthony Usan, ngakai bala shigu-shigu, bala pengajar, harap kita terperindang. Siti lagu ke dipinta bala kaban kita kesama gawaknya di pengacaranya Shigu Shaha atau ke Shigu Chigu. Aku nyanyi tiah kiyaga ni ngak medak nama ya S-I-G-U Shigu dari pengacar Sarah atau ke pengacar Shaha ya. Nyadi kita kebukai terus ke bukul yang kami. Kita semua meh nak milih bangsa ya ke nemu merti ke jaku iban tau ke rindu ni ngak lagu iban harap ke uliah natap ke hati pengrindu kita mendiang ke kami bukul yang kami ngelah tengari wifi bintul yang tu agak pukul 3 ngali hari tu lagi ya peningan nyala ya ke sekali tu aku ngamat ke semaya kepada aku pun tadi ke dekat berkongsi ngau kita berita-berita pengawak program kami ke kami di Bintulu itu jadi ke baru dah diatur baru tembok diatur ianya Borneo International Kite Festival 2026 BIKF cukup ramai jadi kau DJ Flora nama yang kau nurun ke pasar nyau gym jalai kau nyau skut jalai nyau terpagang berjalai kau merinsok nak ketuk kau ya ya kati deh kau aku bagi maya rami kenyak maya nanti kita ingat terpagang berjalan mana nurun maya rami kau ngano tani alas liah deh kau ya laban ufia senang ya tungok ke pasar gitu jadi terima kasih kita akan bisa datai ngelawak namanya BIKF 2026 tu tadi cukup ramai Mai Muhammad kita akan datai nambah ke penyampau kami di Bintulu nak lama penyampau tubuh kami di Bintulu nambah 3 hari nyak pan udah cukup berasai gagal medak Mai Muhammad ke datai ngusung atau ke ngau ngerami BIKF 2026 ya. Tajak pan ma bisik dituntung namanya ribut kudik mayanya tang nadai apa nama program pan mujur diatur ya BIKF 2026. Nya program ke penudi nutup bulan pengerami bak bulan program bak bulan 7 2026 pengerami program kami di Bintulu ya. Nyalai ke selitu pulai ngakai bulan 8 nak lama daki sehari itu berapa bulan 28 29 30 31 3 hari puang daki ala kita dekat nyengkang ke bulan 8 jadi bulan 8 Bintulu pun bisik buka program ke dekat diatur ianya siti hari program ke dekat diatur kena 2 hari bulan 2008 ianya Bintulu Marathon 2026. Jadi itu pan rami mekak bakal kuda udah laban ukai sebenarnya di program tu ukai sebenarnya ungkup ngagai bala di Bintulu tang mekak hari bala kebukai hari menua bukai pan sama di perangsang tau ngau masuk buat pengawak Bintulu Marathon 2026 ya. Nyalai Bintulu Marathon tu ialah 2008 bisi 4 kategori ianya maraton penuh penyawuh 42.195 kilometer separuh maraton 21.1 kilometer pelandak kompetitif 10 kilometer ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Nyalai pelandak dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu rami baru Padang Bilun Lama nyilak nak lama daki 2008 tu lalu berengkah di Padang Bilun Lama Bintulu dan nyat megak sama tembuk atau kertinya tadi adan pan Padang Bilun Lama Bintulu ya. Jadi penerang dari komiti besai madah tingatur pelandak tu ianya BDA begulai ngau Bintulu Port Holding Berhad ngau megak upis residen bagi menua Bintulu. Jadi sedang harap ke balon tadi boleh mereka sama datai ngau sama nyukung program Bintulu Marathon 2026 tu ila. Lalu komiti pengatur besai benar pengharap ke Bintulu Marathon 2026 tu boleh terus mengangkat ke Bintulu di Kelala Bak Industri Dagang Temuai ya. Nyalainya ke sekedar hari atau ke setiap hari program kena ke diatur pun bulan 8 2026 tu program kami di Bintulu ya. Jadi aku nemu laban aku ajak ngasai nyalai paduk kiruah meh. Reti ya. Ya kuat.

Ya, harap bersama Dr. Perindang ngau Siti laku hari Heavens yang tadi peninga lalu dia mega agim kang kelem kami yang ni. Adi harap ke program mari terang di dengar kita peninga nak milih di nindur kita. Sekali ke kita ninga ngena radio atau ke ngena frekuensi tau ke kita ni tau ke kita ke sini ninga hari RTM Click ya. Jadi nanti kita ninga RTM Click tadi peninga dia nyamai kita milih mayuh bisik 34 stesen radio pa RTM Click. Pemilih kita kita akan ninga ke program radio dalam jaku sapon sila di Sabah deh neh. Uliah gigak kita Sabah V ke kita keninga jaku program radio ari Perak FM ke Johor FM ke pemilih kita ba RTM Klik. Bintulu FM megabit sedia ya. Nyalain tina uliah ninga ari radio kena frekuensi kita tahu ninga ari apps RTM Klik ya. Jadi peninga berita kesitik tu kedekat dikunci ianya kalai bulan 8 tu mega peninga 22 hari bulan 8 dekat diatur siti program kedikumai Aging with Grace tahun 2026. Arti Aging with Grace tu ianya nuan nerima proses nuan kemansang tuai ya ngau ati ti lantang ngau runding ti positif ngau taban tujuan tadi enyak ngambil ke kita yang ngembuan runding ti kering ha nadai dikena tusuk runding pian tadi nyalai program tu diatur sida ari spital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai spital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat hospital Bintulu kedekat diatur kena 22/8 lalu program diberi nama Aging with Grace, meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Ya. Nyalai program telah diatur bawah Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu dekat berengkah hari pukul 7:30 pagi hingga pukul 1 ngali hari. Tajak pan yagi lama. Leban dekat diatur kena 22/8. Aku berkongsi ketemu ngambil kebala kita di Bintulu tahu kata ke jakuk rekmai hari tu enya tau blok hari bulan ni lah tau blok tau ka tau book hari bulan 22 hari bulan 8 tu lah sama ngau ngulu programnya laban program tu aku berarti ke tusun program manah benar ya nyalai ya sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya tu lah yang kaum bisi bansal tau ke booth alai mandang ke barang berkawul ngau pengerai serta mereka merik penerang. Lalu dekat diatur ceramah berkawal ngau pemakai ti berpengerai runding ti gerai enya sida ya numpu ngakai siti kenang berkawal ngau runding ti berkerai tu enya berkawal ngau ngelala tumu kelai tu ke tanda Alzheimer. Alzheimer tu peninga siti ari isbansa penanggul berkawal ngau pengingat ti nyau macak kurang ya serta mereka anda uliah berunding ngau betul lalu ngucung ke bisik berubah ba sikap atau ke tingkah laku ya nyalai ti kita berarti ke takut tu mana benar nur kita tau ngulu program tu lah lalu ngambil bagi ngau ninga ke ceramah bakawul ngau runding ti gerai ngelala tumu kelai atau ke tanda Alzheimer tu ya laban tau kita lagi nanti bak jakuk kita tinggal lama tu nyau mamau nyau kati kenyebut ni deh anak ngai ke kita yang tadi nak nemu cara berkeni kita ke ngibun ke nyaka bala kita sebilik ke bisik kena Alzheimer tu peningah nyalai tu mana kita tahu datai nguluk program tu ilak. Lalu kebukainya bisik dekat diatur ianya berkawal ngau brand game tu siti ari main berkawal ngau runding meka teka-teki ya kena merangsang untak kita nya meh labai bisik kawal ngau ceramah Alzheimer nya pedinga. Lalu dahnya bisik meka main beka chair aerobic radio tiso tai chi nya mana ya tai chi bisik
dahnya kebuka itu bisik mereka ianya berkaul ngau penerang kedikumai ortopedik ngau mereka osteoporosis. Mayu penerang berkaul ngau pengerai dekat di kunci kesedak hospital Bintulu buat program Aging with Grace tahun 2026. Lalu program tu ialah di Sadang, di Gulu, lalu dipenyadi Menteri Dagang Temuai Art Ngau Mainasal yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing kemeka nyadi Kaban Parlimen P217 ya. Nyalai ya, aku asai kak ga nanti nadai pengawak bukai maya nyala 22.8 yang kak dekat hati tu kak kak nguluk program nyala laban dekat sama berkunci dekat boleh penerang berkawal ngau Alzima, laban penyakit ni Datuk mayuh nyadi bagi kita ketetuanya. Kadang kita yang bedak orang tua yang tadi tumuh tesat ke diri. Anang kita yang nganuk. Lalu anang bega nganuk orang kesebilik ngoya. Yang kau yang tadi di bedak kita ya jalai sebelah luar rumah. Tang udahnya ia ngenyet narai temu tunga. Laban Alzima tu bakawal ngau pengingat ke majak kurang. Ya tahu nak ngelola diri sebilik. Ya. Nyalainya program kena diatur bulan 8 tu lah di Bintulu 22.8.2026 Pak Dewan Suara Bintulu. Lalu program tu diatur setengah hari dari pukul 7.30 pagi ngagai pukul 1 ngalih hari. Ya, ngagai orang ke bisik diri sebilik ke kena Alzheimer.

0: FM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agai 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya, game kami golengo kami ngelo tengari YFM Bintulu, golengo aku DJ Rudana Ampong tukar DJ Prancing.

Biasa lagu Baduk Kiruh Hari Lucy M. Kita akan minta tebah ke lagu tu Arab ke Sama Terperindang. Lalu Arab Kaki Mengkang Nengah ke Kami Ngelah Tengari YFM Bintu.

Ya, lagu Badu Kiruah Hari Lucy M Anang Kuai Badu Kiruah ke nyak ninga ke pog, namanya ngelah tengah hari terus ke ngelah ninga ke program ngelah tengah hari hari Bintulu FM au nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi pendengar 2008 bisik program di Bintulu baru dah dikunci ditusui aku tadi peningainya berkawal ngau setiap program kedatur sidak di Hospital Bintulu udahnya 2008 Bintulu Maraton jadi 7 ngakai 98 bisik setiap lagi program kedatur Bintulu ianya kedikumai Pesta Tumbina 2026. Nyala yang dekat diatur hari 5 ngakai hari Minggu 7 ngakai 9.8 Ndorian ada buka indang ya buat Taman Tumbina ya. Jadi Tumbina tu tumbuhan ngau binatang. Nya arti ya lalu diambil hari jaku tumbuhan tum TUM ngau binatang BIN jadi Tumbina. Lalu maya program tu ialah Pesta Tumbina sekedar hari pengawak ke dekat diatur maya program Pesta tu ialah ianya Tumbina yang kaum Tumbina Night Walk pameran pekit pian megap pengawak bercual lalu bisik santai muzika bisik face painting senam aerobik lalu pian megap bisik aktiviti kedikumai aktiviti interaktif ianya kreatifku warnaku ngam meka kids fun tu ungkut bala nebiak meka bisik ya kebukanya bisik jungle trekking Tumbina jadi mayuh mah program maya jela 7 ke 8 7 ngakai 9 dari bulan 8 2026 jadi tu undang ya diatur ni ten tahun bisik program tu diatur jadi yang gaya bala kita di Bintulu mesti nang mesti ditesau tang ngakai bala kebukai dari luar Bintulu mega kita ditesau sama datai kita ya kuliah limpang ke aku dah nanti mayanya kini keperungan kita ujung minggu tu dah oh di Bintulu bisik program Pesta Tumbina Aram kini kita yang kenyamian eh lagi kita ke benar-benar bukai sama ngau kami nyambut kata ke ngerami Pesta Tumbina 2026 ya banyak berita dikunci aku bawa ngelah tengah hari kita sarito lebih lagi program-program kedekatnya tu dalam bulan 8 itulah program di Bintulu ya. Jadi lagi mendang kita ngau lagu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Jadi peningah dia tu jam sudah pukul 2 mai nyalai ke sekali tu datai bab maya kita nitiah ke di Ceyon kita ya mai kita kini ke kita sarito.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita saritup buat episod ke-30. Jadi, saritup pendengar, aku maik kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya sitik gunung buat negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu oleh J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh utai tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu beri analisis tik siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak tik bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai tik narit ati ianya maya tik pemaduk mana endur nemuai serta palanti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak entik dibanding ngau Gunung Bukai bak menua kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristian setempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Impu. Nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi, gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7 beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai-penyelai dari Gunung Bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemik reti ya sidaknya semina ulia ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak pia megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda hari Gunung Granite ke Bukai orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai meyutai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3-4 hari 3 malam. Berjalai berengkah hari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penudi ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut jadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung untuk megak peningannya di paradise atau ke syurga. Nagi balas tidak kerinduk kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bak ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambik gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badiak. Belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemayu macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemaduk. Ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut ianya maya musim kemarau ianya hari bulan 3 nyentuk ngagai bulan 10 laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak lalu pejalai kaki megak kurang ngasai ke licau ya bak lansak bukai peninga musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke hujan banget tahu ngasuh gaya jalai alun nak mana ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya jalai-jalai kaki tahu balat licin serta tahu maik penusah serta nambah ke risiko bebadi lalu ke penudi peringah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat ia nyadi palan keng

Murut ianya gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ke Bepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datang bak penghujung program minggu baru, kita bertemu baru bak awak ke Sepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Madah Kediri, mumpuk dulu ko. Bye-bye.

0: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari tua. Pukul 12 tengah hari, nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, sekian mat. YFM Bintulu ngelah tengah hari. 12 sampai pukul 3 ngalih hari. Lalu, nyak megak ngujung ke jam. Teka awak kita yang gip gulai, tinggal kira 45 minit daki. Lalu kita gip gulai, buat ngelah tengah hari, YFM Bintulu. Jadi, aku dekat ngatai ke pesan salam rindu hari kita peningatan lagi out untuk dikelak.

Ya, pendengar. Jadi, hanya tadi Siti lagu Ari Yus Andrew, lagu Udah Aku Sedar. Nyalah ya, pendengar. Ke sekali itu, aku dekat berengkah maca pesan dari dua hati kita. Kebisi dikirim kita ke Facebook Artin Bintulu atau ke TikTok Bintulu FM. Jadi, Don 91, Selamat Ngelari DJ, Panas Hari Dimiri, minta pasang lagu Sanggup Aku. Jadi, saya nak minta tebahkan lagu. Lalu, dahnya kita bisi Indai Daisy, sebenarnya apa? Selamat Lemai DJ, Ari Lupa Antu. Lalu, pian bekak kita bisi sepagi ni. Lin Taipo, salam ngagai DJ Flora, lalu minta lagu Aik Mata Bercerita. Selamat lemai mekak ngagai Joseph Reza ngau BD Doni kabisi nyapa ba Titok Bintulu FM. Terima kasih mekak ngagai Oni. Kita bisi Siti Anggau minta lagu, tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka. Lalu Mami Gap maka bisi nyapa selamat ngali hari DJ ko ya. Udahnya ke bisi Boniface Ipih to Panas Hari Dislepin, lalu minta putar ke lagu Hari Sandai Udah Kala Sangkai Baati. Nyak sekedar di balak kita ke bisi nyapa Mbak Tito Pintulu FM. Lalu udahnya ke sekali itu kita mutar ngakai balak ke bisi ngatai ke pesan Facebook RTM Abin Tulu. Selamat ngali hari ngakai Ros Liau. Jadi ku ya sama jelek pengawak DJ, sama jelek pengawak ngawak titik suruhan lantang serta mucur. Terima kasih. Jadi madah ke panas hari sidak ya bayan tasik muka. Jadi Ros Liau minta tebah ke lagu Utai Orang. Lalu kena yang merindang tu ke dituju ke ngakai wala anak menantu ucuk ya. Ianya Richie Lim, Shimi Lim, JC Lim, sidak tu Dimiri. Nak tinggal megak Isan ya sebilik, Bak Bayan Ulu, Nucu Induk Kenawit, Mary Ubun Martin, Sunti, Emilia, Amy Richard, Sue Jo Somerino, James Anyau, Stema Stevi, Bujang Sinungenang, Ginda Landi, Eric Jang Daniel, ngau semua kengelala koyam, ngau pesan, harap kesama terperindang, serta harap kesemua belak gerai selalu. Hanya ya, bisik peningat kita, nang ya, ngirim pesan mama ya tu, pesan rindu hati, nuju bala kaban, bala diri sebilik ya, bala anak ya. Terima kasih Ros Liau. Lalu dahnya kita bisi Syasha Amanda, jadi nyapa merik selamat lemai. Regina Ana, selamat ngelih hari, ya. Selamat berjalan ke pengawak, minta putar ke lagu Duruk Pengerinduk, Kena Merindang, Kami Dua Sulu, Saya Lantung Bajai. Harap ke sis Lantung Bajai, bisi ninga. Lalu terima kasih yang kedua sis Regina Ana, nama berita seduai. Lalu kita setelah itu bisi Ujoh Cawung, jadi madah ke panas di sebawah. Lalu semina mesan sama jalan ke pengawak. Terima kasih kawan Ujoh Cawung. Udahnya Boniface Ipih tu udah tadi, jadi minta tebah ke laku hari Wat Rok Kapan Sampai Mati. Monica Maliah Bungang bisi madah non live tu DJ lawa baju kena. Terima kasih Monica. Dayang juga nyapa merik selamat ngelih hari sambil ke pengawak tujuh manang kurang. Terima kasih Genuan Dayang. Si nyapa Francisca Mead, jadi kuya selamat ngelih hari DJ, selamat jelai ke pengawak ungkup kesar itu panas menua maya wartinya ya hari kucing sis Francisca tu. Lalu minta tebah ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka hari Veronica Natasha. Sendi N, selamat hari DJ, selamat jelai ke pengawak ku ya. Terima kasih Sendi. Lalu kita bisi Rini Sabai, nanti bisi lagu Winnie Albert ku ya, barintai lagu kesedia ke Nuan, minta tebah lagu bisi ganti Nuan, kena merindang kita ya semua. Nyalai ke Siti Tok Dora Minggu, selamat selamat ngelih hari DJ. Jadi panas amat kami pak kampung lebur, serta tiap hari betapi ngau debu hari jalai serian gedung baik lori bangkut ke tanahnya. Maaf nyadi, nyadi harap kenjaga pengerai au dua orang minggu. Terima kasih udah nyapa. Nyalai ke sekali itu sama kita ningak ke lagu. Lagu ke bisi dipilih, dipinta kita peninga. Lalu bisi disediak kami bertusun program kita ke tusun program lagu, tusun lagu ke sekali itu. Lagu Nuan Meleka Aku. Nuan Ngelengka Aku Meleka.

Ya, harap kesama terperindah ngau lagu hari Berinoika Natasha nuan ngelengka aku meleka jadi agi program kami pa, program pesan Rindu Hati ngelah tengari YFM Bintulu Boniface minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati dikenal merindang orang ke ngelala lalu dahnya kita bisa siapa nih harap kata perindang Siti Anggau tadi ya bisa minta tebak ke lagu nuan ngelengka aku meleka udahnya kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita kebukai ianya kita nukai dulu ne Indri B tu udah Ahmad Ahli minta lagu berubah hari Marsha Vanes salam hari Perlis dan berita kita di Perlis Ahmad Ali lalu Catherine K. Chendan selamat ngalih hari kaya minta lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang hari Melbourne Australia Pujawa nama berita nuan sis Catherine bisik pulai ke menua nan udahnya kita bisik Wan sama ngalih DJ hari Kepayang Semunyan minta tebah ke lagu Bidayuh Napeh-Napeh udahnya Sweet Butter Pie selamat ngelari seminatnya apa Bujang Lelang selamat ngelari DJ Panasari Bok Kota Semerahan terima kasih berkongsi ke berita gaya hari kenuan Bujang Lelang terima kasih Milo pasang lagu Remjana pulai ke sarang hari Semadak tu hari Balai Ringin terima kasih muka ke Milo kepsinya apa lalu kita bisa ikat nyapa Pak Tito Bintulu FM selamat ngalih hari DJ panas menua kami di Betung minta nak mutar ke lagu Utai Orang lalu kita bisi Itam Chan lagu penanggul antara tua hari AI nadai lagunya ne nadai lembak sistem kami lin tepo makai bekuah kai mata puan nanga hanam kenyak kita nak ngasuh kenyang nanti makai bekuah kai mata ya kering kati kita lebih banyak kita kabisi dituntun penguci dituntun tuang ati diuji ya jadi dahnya terus kita yang macam nukai ni penunggak sudah tu ni penunggak Bujang Lelang minta putar ke lagu Handy Black hanya dalam lagu nah dari lagunya dalam tusun program kita ke bawa ngelak tengah hari tu ne terus nge macam pesan Rindu Hati tau kak sedap kesini apa buat Facebook Tim Bintulu Diana Mami Jackson nak berita nak sis kadang nak benuang kiruah ya berkagak ke kui selamat ngelari DJ ke selamat jalan ke pengawal kiruan terima kasih ya Syasha Amanda nanti tadi ini apa tu ya bisa nuju ke pesan ke Bala Kaban ya Mama mari kami disibu DJ minta tebak ke lagu hari Jacqueline Joniaman nadai guna ngetan lagi kena yang merindang Bala Kaban Facebook bakal mak Ping, Eni Tinggi, Emilia Sam, terumah Clarence Medan, terumah Nenek Beatrice Serina Sendai, Janang Sendi N, Mary Ubun Martin, Iba Vincent, Pita Tingkau, Akib Muam, Stemas Stevi, Uncle Double Line K, Baca, Fajar Isidik, Bulan Pegari, CM Fred, Bibiana Rubina, Juniben, Richa Unup, nyak ke Bala Kaban ya. Harapkan sedap bisa dengar. Lalu terima kasih ngagai Janis Adai sebenarnya apa steady ko ya adanya kita bisi Cecilia Kumit selamat jalan ke pengawal DJ terima kasih Iba Vincent tau nyadi merik selamat jalan ke pengawal kanuan DJ Aris Ibu Jaya manah kaya hari kami buat Sibu Jaya tau minta putar ke lagu Mangai Kati minta lagu Manggai Kati dari Yus Andrew kena merindang dirimpu ke Eva Benson lalu danyak kena yang merindang semua bala peningah radio YFM ke sekali itu ya ke sekali itu sama kita ningah ke lagu kedipinta kita peningah lalu lagu tu nang ya udah disediakan aku maka laban nemu kita mayuh minta tebah ke lagu tu ya, lagu Utai Orang.

harap ke bisik sekedar kita peningan tadi ke kepak kaki merindang hati terperindang ngau laku utai orang tadi peningan. Jadi lagi mungkin mulai kita bawa pesan rindu hati lalu terus ngau maca pesan dari kita peningan atau ke kita ke seminat nyapa pernah ada ngawak. Terima kasih ya. Jadi kita bisik Abid Kadam hari Medan Jaya Bintulu. Jadi Abid minta tebah ke lagu Ari Doni Lang sebarang lagu Ari Doni Lang ko ya. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Dunia Kudu Mayuh Mata pihak ke Sweet Butter Pie ya. Kita bisik baga Bunai Ajub selama hari semalam kena Bunai minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang bala ya ke benua ngumpul buah buat kebun. Oh, buah namanya Bunai Ajub. Ingkah bi mami ku ya. Ya bisa add mami lawa lagu pasang DJ. Uleh minta lagu DJ. Okey, nada yang awak uleh jap minta lagu. Nanti lagunya bisa dalam tusun kami. Grace, selamat lemai kenuan Grace. Halo, bisa buka peningkat kita yang tadi. Siapa ni? Nukwelop. Mangga Susu minta tebah ke lagu Hari Raban Ekspedisi. Nah, dah nyedia ke lagunya kami ke Saritok Bawa Ngela tengah hari. Pula yang akan Facebook kita, Roy Kuang sama ngelari DJ serta semua peninggal WFM selamat jalan ke pengawak balat hangat serta panas hari di Seri Aman jam ke dia tu. Jadi udahnya bisik Sendi N selamat jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Hari Linda Kemayang Pengerinduk dikenal merindang di Rimpu lalu meka anggai balak kabar Facebook ke ngelala nggak pesan harap ke semua kita mucur dalam semua pengawal selamat ngali hari pihak ko Kulina Lino Kulina Lo udahnya kita bisik Geramung Anil Gerinang Hari Julau panas baju lau jam kedia tu minta putar ke lagu Hari Syandai Kisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jumka Gerinang Bayu Nimas Penggulu Belawan Gerinang Eastern Sunai Geramung Apa Yang Muai Cigu Lumi Jangguak Cigu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik Port Dixon Indai Boni Sebilik dikapit ngau semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau pesan Hari Geramung Anil Gerinang nucu kita semua harap ke kita semampai di berkat Tuhan. Alice Spencer selamat ngelari kenuan jadi Alice tu hari pakus bawah bisa panas di tok ko ya lalu minta tebahkan lagu hari Hailey pelakon dikenal merindang anti Roslyn Berdindang Bak Bintulu apa kibin sebilik Bak IPD Miri Isan ya Mak Lani Bak Sungai Besai Lacau bala staff Bak SK Nangas Genua Ului Bau Kapit Ngau Sidak Yas Rumah serta semua bala ke ngelala ya jadi salam rindu serta sayau nucu kita semuanya pesan Ari Alice Spencer ngarap kebala kadi tujuh pesan bisi ninga maya tau bawa program pesan rindu hati ngelah tengah hari YFM Bintulu Mami Abah sembilan nyapa selamat lemai DJ Koya lalu selamat lemai megak ngekenua Mami Abah Mak Anuang megak nyapa selamat lemai DJ sambut jalan ke pengawak. Terima kasih. Gendong Mak Anung. Kita bisik Agnes Indai Rubin. Jadi kuya sambut jalan ke pengawak DJ. Berita hari di Miri. Sari tu panas. Lalu peminta rindu hati. Enya minta tebah ke lagu Ari Stella Philip. Lagu Ngentuk ke Mimpi. Kena merindang di Rimpu. Ngau meka semua ke ngelala. Di sebarang Nusra Diaw. Lebih lagi Indai Cheese. Dua Indai Raymond. Sebilik Bas Lepin Bakuang. Ngau pesan ngarap ke gerai belama. Salam rindu. Salam lengau. Ngakai kita semua. Lalu ngakai non meka di Cik. Terima kasih Agnes Indai Robin lalu ke bala ke ngelala ya ke ditujuk pesan harap ke kita di sini ingat serta tadi bakal pesan ke Agnes harap ke kita semua gerai selalu Bungai Santuk jadi ko ya selamat ngelari DJ panas hari di Debak minta putar ke lagu hari Incelala Tacua anangkak ke Intana cak kena merindang bala peminat YFM terima kasih Genwan Bungai Santuk Uka Besh selamat ngelari panas hari Bakemuyang minta sebarang lagu kena merindang anak ya ianya Joe Peter atau ke Joe Peter Jabun ke benuang training ba Negeri Sembilan ngau meka Felixson Mekun ke benuang belajar ba Terengganu pesan nuju seduai anak datai apa ngomak arak seduai boleh runding boleh pengelantang ke Meruan serta nyaga diri ba menua orang ingat ke pesan apa ngomak berdisiplin meh maya ngerja pengawak seduai pu sinok maca pesan tu harap ke anak
Uka Bes enya Jo Peter Jabun ngam baka Flexen Megun bisi ninga anti nak ninga rap ka bala buka ikeng lalas duai ka berimai peniau ngus duai ngatai ka pesan lengau ari apa yang hindai seduai ane dangkan link semenak nyapa. Terima kasih, selamat lari di Ceko ya Clarence Gubar nyapa meka selamat lari lalu minta tebah ke lagu Isan Oh Isan kasih titu Nira Naru semenak nyapa selamat lemai di Ceko lalu kita bisi Miri Ibun Martin semenjelai ke pengawal di Ceko ya baru panas di pucut aduh Miri. Terima kasih Miri Bun Martin bisiknya apa. Nyalek ke sekali itu kita sama berarti ke lagu kemayu dipinta kita peningah sanggup aku. Terima kasih kita udah sanggup nganti nyentuh langkai jam ke dia tu. Alah kita dekat ningah ke lagu ni.

Ianya punya lagu Sanggup Aku lalu GF Love celap hati dengar lagu tu pihak kaya danya kita IBC Graham Spring. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku. Ya jadi Ucuh Cawang Mekak, terima kasih DJ dah nebah lagunya. Aku nemu mayuh kita minta tebah ke lagunya. Nya punya keku tadi ripun tadi asal kita sanggup bergulai ngau kami, bergulai ngau aku, berprogram gula tengah itu. Nya untuk agak pengujung program, tentu lagunya bisik ditebah ya. Terima kasih laban sanggup nganti, sanggup bergulai kami, nya untuk agak jam ke dia tu. Jadi selamat ngelih hari ngagai, siapa nama tu nih, SC Koli 73. Selamat lemai ku ya, selamat lemai buka genuan SC Koli. Nama kita tu kalau badas nama kadang pedis kalau disebut minta ampun tidak salah sebut salah nyebut nama kita nem. Jadi kita bisi Vino sama lemai DJ salam berkelala hari aku hari menua Kalimantan Barat Indonesia atau Mega City. Terima kasih ke kita di Kalimantan di Indonesia nang iranya di Dindur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ke Kalimantan Tengah kini di ini di Dindur. Terima kasih kita ke bukan kami aku nemu kita dengar medak kami hari TikTok Bintul FM. Terima kasih ya kesukuan kita. Terima kasih Vino. Udahnya kita bisi hash suka Juni request lagu. Udahnya bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang Bintangur minta main ke lagu hari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang balau pendengar. Mana pesan ni namanya Ari Alwina tu lagu Laki Sigat Nucu semua pendengar-pendengar lelaki. Semua kita sigat pihak ko ya. Udah hanya kita bisi Don tadi. Terima kasih DJ dah masang lagu Sanggup Aku. Lalu Hasuka Kaban ya Joni request lagu Sada Aku. Terus ngomaca pesan ke Bukai kita bisi Christina Isahni. Sama lemai DJ uliah aku minta tolong wan aku kang hirum salam ke ini aku bak bintulus bawah uliah jadi ngarap ke ini Christina Isani bisi ninga ke radio jam ke dia tu kalai Christina ngirum ke pesan lengau nucu nuan tekan nucu ini ya kita terus ngau siapa git ne pesan tu peninga. Kita dengar lagu dulu. Lagu tu mereka bisa dipinta kita. Lagu Ari What Rock.

Jadi ya peningah, ngau kaban sampai mati, ngujung ke program kita ngelawat tengah hari. Jadi kira kena katu mak kita bergulai, jadi tu baru maya bukai peningah. Terima kasih ke sokong kita. Nyalai minta ampun, nanti bisi pesannya tadi salah sebut nama, salah disebut nama menua, nama kita. Minta ampun, udahnya ngarap ke semua kita nyakap ngerai nyaka dirimpu meka likun selamat, nah, kini-kini peminah ya nyalai lagu ke Siti itu peningah lagu dikenak ku melengkak ke diri bawa ngelak ngari YFM itu dulu Siti lagu Ari Selvia Banyi Diau ke Tegal Sayau, bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

mau sing ado asai lebih sing larah mita lima nang tek lenghi radio kan Mira FM Jakani kerani pukun tu pukun telok tusu minit alvi ya ando dengar kalau bake-bake li malang tek lenghi radio kan au nak lo ke barasa kena mandi je usun nalang umpah panita matoh man pukun 22 blu adau di atang pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarah lu andehin hapan kerani tek alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok dah ni peji dahik livan 20 saya ada bulan tusu Duman 2026 ya mega teda 2 ya pantang pejong ada bara no program tamuna tino pukun telok junang am lebi ani hitam pejah peji ate alam program sangun lebi ya ngali program surat dengah abin lebi ani teji hakai halang sang peji dehen telok ngejeloh program sangun lebi onai ke pukun Pat Levin ai tam ngelarah jaki kelenghi dan kelunan ayah alang mayak daleh tam. Pukun 40 minit doni do dua peji te alam program age. Onan pukun pajunang kelenghi dengan lebih alangan pahamau men radio kayaan Miri FM.

Radio Kayan amat atang pukul 5 lebih na itam peja-peji dah hentali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih hui nak mentelo alang teh ha miri dunam pelahu mentelo alang teh ha kuci Umaru ha Umaru dah nak alang kelengih Radio Kayan ngejeloh channel Astro saya tu suji ya. Bi menita malang dang klenghim teh atang pukul 6 lebih hui nak mentelo alang teh ha kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman dunam pelahu sematan yang hei dengan lebih alangan pahmau manamin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang, Pejita Alam dengan Sukan, menuh dengan Sukan ke Pejita Alam segmen Biz On A, dahin program Radio Kayan Mira FM lasi te pukul 6 lebih, matoh man pukul 6, itam peja-peji ngeluak, dahin dalok YFM bidayuh alangan pahmau man RTM Kucing. Ya nunana, nunana program tam lebih ni, ngina lim nak dang mok inform, ok dengah halang maring, nunan pelahu pahlaw pahpan kenap tam lim. Alang pahan sukung Radio Kayan, hinok tu pah ngawan telok tek lebih ni ya. Mina tek balai alang tek halam amin, tek pah balai alang tek alam anau telok, nunan pelahu tek pah balai alang tek alam hadui telok, hak lidah ka, hak ngawan telok nyadui hak upis tika, hak kilang-kilang ka, nusik salah nak telok on radio telok, nunan pelahu mengkelok alang hipun kedai kuman ya, nusik salah kalau on radio kalau jasi dah lang nei aku mana kedai telok tike adang kelangi lagu kayan ho. Okay, tam pecah kelarah tam lebih ni menghadau lebih ni teji hakai alang anai peji dah telok ngejeloh program sanggun lebih telok lebih ni ah hati puan Sharon Uyang nai bara teja program alang andalok pustaka negeri Sarawak anau ni hati Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026. Ya, tini aku ingin apa pan telo alang tek lang hira kayan lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma Tavit Inam mentelo lima reda kayan alang paan ngepji itam.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tad hanyi ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lah ho nak tay lubun account.
0: Ne, mang ima masam scammer si anandu. Kami nang kom landanya scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun account ko ni nang imrete. Sin masok ke nan. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito oh anan rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nadu
1: baun nunutuk ani aku rasa aga kamu ku ba tenaji hanguna ni dalo bara imnaji hadu ya ni tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana ku eti apna na tua tena jangun ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan jasi kehum laan utung alang kelam na ak nanak beka oh nandi pade na dalo si tadalo na nyemau ak meses nusipa danyu ayaku ak telepon nusi danyu ayaku.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nano pe kang pesa dahuk do. Tene tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina te si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang im uk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihak, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Okey, nona najil lagu langkanan Alexander Rehan lahir dahin lah hoji lakun na lakun na langkanan rindawa DJ Baudman Adi ya hati marung skamer ya pak antam lava tejo di provat hui na tejo skamer nuni dahin lah ho mang telok sang melay melay tekla awi telok ate ane anda ha ok meses ka barat telok te utang ka telok te saman ka nunun ke sayu telok matang man pihalang te kuasa pihak na anda ha kumata kluna natih man polis ka man custom ka nunun tu ake sayu telok ngat nang tu kati dahin pihak lang te kuasa ati di ake nuna ni ta paji ta alam dah ho tangan ore paji lakun halang paan pihito kitam te jo hadui pluvat skamer. Ya, tini aku sang bara tejoh lun kio dawa langan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun darat telok dawa tua doni hatang dopan ha. Doni 20 saya bulan tusu lebi ani an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik onan jima da telok 20 pitan da bulan tusu. Okay, jima-jima angkio sang tagak nusi te usan lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan malam angkio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dapat na 30 de bulan tusu jima dapat angkio sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lahu malam angkio sang usan pelan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, hanah lasu dau jarun telok dau ni angkyo teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Adahuin lahu jarun telok dau ni angkyo sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik putung-putung dau. Adonana kyo lun dau langan usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nunutuk ha ngavan kelok tinan bake-bake. Barat dengah man ngapain kalau ti jasi tampih pia jam dengah mentelok alang teh ha umar ruhudika mentelok alang teh halampasan ka nuna pelahu mentelok alang teh ha hawang dalih Sarawak ni hawang dalih tipel anhu anginah tampaan pahabung ngejeloh radio tam radio kayaan Miri FM. Etam pejo klara tamlaan menuah ni na etam pejo peji dahin harin telok Puan Sharon Uyang. Nebara tejo hadu yalang anda lo Pustaka Negeri Sarawak Miri Anau nusi daralaan ni hati ta alam migu maring. Dan aku nginah ke itam dang piah-piah peji. Apo ai minate tang telo marung anun to kalang sang anda barani ngejeloh radio tam lebi anih na. Ya lagu rasa naura ya langkumak liwang teika mentelok lima radio kayaan Miri FM.

Jangko, nuno to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lemah dahin mang tenep bunga daha. Awi jam katahna, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kanun dahun kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayu lama amdang telisun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak lisun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan.

0: Kandaha Alang Pejidahim.
1: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM Lasa ngawan tam paan kelenghi Dahu halam halang paan hitup hitamri.
2: Okey, nunana dah la pate jauh magna jako ya. Wi telok teh hangapan alang abangu klo nana. Wi nak kahom dah muku, kahom dah nyam ke. Emang ke telok tengah ayat tu sang na jako telok ti awi am tahan ke teh su ti mana ngapan alang halah ti kan. Nore pangapan alang su am teh klo nana alang anda sedia ngapan jako. Ha telok na jako. Okey, mentelok alang atik kelenghi Radio Kayan Mir FM awi lang kurek man adi itam pejoh pelalau peji dahin harin telok tejo program sangun lebih telok lebih ni hati ji anyam doh man pustaka agri lebih ni saya lebih menika seren
3: saya lebih menika lahu DJ
2: dan nak dahun nak ni lo dan ha kat ni okey dan dengar kat lebih ni ayo kan dengar kak. Okay. Dahin nuna tu kan nak naik hostun ni mana dia ayo kak ya?
3: Ayo kak.
2: Aja. Lebih ni ateji program malang sang anak bara menita malang sang anda lo ano oh migo ni kan nilan ko mujung migo ni salah aku bara menadi migo maring kak nun ade ha. Ati marung ji program malang anda lo pustaka negeri Sarawak Miri tu ada ataupun seluruh Sarawak kan ni.
3: Miri.
2: Ha Miri tu ya. Dahin laho ani hati marung Sarawak Children's Art and Literature. Festival 2026. Okey, dangkah bara nunkah program Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 ni.
3: Okey, udah lo saya lebih men dah men kalau alang kelenghi radio Kayan dan ni ja sangun lebih ka di jadi hati marungji hadui alang an pustaka negeri Sarawak Miri sengna men dau nam lehin demigo ni ihati program Sarawak Children Art and Literature Festival. Okey, asen program ani ihana ji program men Bukaru ihati Festival of Children Literature men nemen India dah benchmark kun dah diket menduman 2025 an pustaka nanah ji program alang ihati ben 2025 ateng 2027 hati program analah Bukaru Festival of Children Literature. Nainah menduman 2020 saya and hak nana arana na kenunti dah ngalui nak ke arana te Sarawak Literature Festival. Kurangun pun ngalui arana ni sebenarnya bi menalam 2024 anda tabah pah arana tai Sarawak Literature Festival Children Literature Festival lah di alam dua duman ni yang uhan ni dike anda lo
2: ngalui pula
3: ni ngalui pula ana Sarawak Children Art and Literature ana
2: okey nana ji program langsung anda lo no te ji dahin dua ada bulan ha pustaka Miri do
3: pustaka Miri
2: okey dan lo lim program ni te lim ka tema no batang dahok nak ke nun tema Sarawak Children Art and Literature Festival 2026 do mana ni dahin nabi nak nun kalau mili tema nan
3: okey tema duman ani ihati read play and explore nunok kuseng kena de translate read te bahasa ngeliah play te ya ngeliah dahin explore ti kenun de
2: awi kira nun tak tak pekalai na ya
3: pekalai nun ala Avin pustaka ni lebih menggalakkan dah apa tu kenudi dah nyam terutama nak menggalakkan dah budaya membaca ni lah dahin nangan happy tuk dah ja rajin bahasa Avin bahasa anana dahin bahasa menambahkan ilmu kurin dah ni ke
2: dahin Avin dah nyam kerana kita hui te gadget nerepat te telefon te tab dah ti amina te ke balai lang inang TV tu lah dah nyam lang ampan te telefon dah tiket lah te TV pada ya na marung alang ni ke ani hati pakalai dah lo na bahasa nuna pelahu ngeliah kata lang an te anda lo sedia titih te alam aktiviti lang anda lo sedia dahin lo pakalai te jo nun tua aktiviti lang anda sedia lah ho Dahin haut program atek ka tujuan na na nentam manau na ke dahin na objektif na te aman beh penganjuran Sarawak Children Arts and Literature Festival ani ke dun objektif na kelo Pustaka Negeri Sarawak miri ni manau program ani.
3: Okey, tema nanti sama kah hulain objektif nak ke kenangan hitam jasi hitam paket hituk belajar usi kira umun atang hiran ke sepanjang hayat awi kurin dah de orang ke seng pituk dah nyam ni lahu te minat dah seng explore seng belajar ji ketike terutamanya te buku dahin anau program ani na bin ha te lim lim kenundi perlu dua spaces an akan tu nak lumarung an aku rekan
2: ke huma ya jeng larah tu jakin apa aja marung objektif ani na tuaring
3: anan rekan
2: tangi nok nan den de dahin tejo promosi kalau hukum promosi ekspresi seni ani nok tu kan ni haut pro nanti space
3: ati. Taklim aktiviti nan.
2: Okay, ngelarah jadi ring dah nak menuhanin ke home. Tuk alang sang anak barat tejo spaces ke home nak alang ruangan alang anda hak sedia mendalok nyaman ni bin ke home pelho bengkel nerepa sekolah alang tabin te alam haduinin tolong larah jadi ring kelang hiji lagu alang kenan joli jengan lagu alang kumak nyimu halam ka mentelok lima radio kaya Miri FM.

0: lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, pejabat-pejabat tak dalam program Sangun Lebih Tam Lebih Ani. Hayati pejabat Henda Harin Telo Sharon Uyang Alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak ya. Dan lalu Lebih Ani di Habara Tek Johji program Alang Sang Andalok Na Tek Ujung Migo Ni Na Ji Dehen Dua De Bulan Saya Hayati Marung Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026. Ya, Tek Alam Dua Dau Program Ani Nun Lim Aktiviti Norepah Keluan Alang An Keluak Na Men Ada nyam norepa men hi tua alang te tawin te alam festival ni na. Okey.
1: Mes prah.
0: Oh ada aring ketai dai te ning gorek em bat tai bat. Okey. Dono na na em taring. Okey te. Mesti saya yo headphone nanti re ya. Okey em dua na tu ana na. Okey.
1: Te dua ada wani na a te 22 spaces hati kategori kun. Aku sebut kategori telah. Abin contohnya te story space, market space, maker space, artistic, performance, gastro, flora dan fauna, reading seat, sensory, writer, game, health, analah 22
0: kanan okay, mina dangka bara okey doklah marung tejo kategori-kategori ni deh.
1: Aku statement story space lah. Okey, story space tak pertandingan antara lahu. Hati pertandingan the next storyteller. Alam sepanjang 2 daun ni na te storytelling session. Jam dahin jaka anak ke hak pustaka nan
0: okay.
1: And then seterusnya ihat tim maker space. Makers ni ihat lebih ke STEM lah, macam dah robot-robot robotik nan ke lebih senang tak aku baral. And then ihat uhanan ke te artistic. Ani lebih ke art and craft lah, hadu-hadu yusu. Next ihat ti performance space. Tarian, etnik kreatif, lagu tradisional, pakaian etnik trial. And uhanan ke te gastro. Gastro ni menu-menu. Aku beri menu-menu alang hanyam sengna. Ihati pinaram, onde-onde, lipat koci, sagu mutiara, dahin lipat pisang. And te jian ke flora dan fauna, te mini zoo. Kalau te mini zoo hapus takkan.
0: Ajakan ni dah. Geri kading-kading.
1: Te ular, te nyipak ke. Menang ke te sensory. Ni mendaha special need lah. Ani kalau kolaborasi dahin PDK uhanan kete writer space ani hihi alam minat untuk menulis buku tek bengkel penulisan dahin bengkel ilustrator buku ani tek sendiri lah awi sigu nak dalam dua daun ni. And then tek game space pertandingan Mobile Legend, market space dah berjuan makanan dahin craft lah. Health space ni lebih ke awi dah pameran dan demonstrasi klinik-klinik kesihatan lah.
0: Nanti ane jakanan Okey, ada lah okey tejo kena ni di petading Mobile Legend ni mendah nyam langtek sekolah rendah ataupun nono umur dah ni.
1: Sekolah rendah
0: tu ha. Abin itu aja nang kata minat lem kada hanya make nyem doh lang ambe tike. Abe dah gi bah dah gi oh dah lah. Okey, minat te alang maring jam ke marung program ani menoh ka baran anu ni dah hen ngenap geri anak-anak dalo ne ngio aktiviti alang an kelo nati nono dah dang ala bagi no repa tapi te alam aktiviti pihak nak bengkel petading alang an kelo nani.
1: Okey. Menhihi hinan taman alang senggeri anak dan ake alam dua daun ni deh. Hujung minggu ni an kelo inang ha Facebook Pustaka Negeri Sarawak abin alam kami promote na loh kani promote registered hak ke lilim activity na di kalau tay halam Facebook lim abin tap lim ka Google form nak ke telo register lah anak telo free saja free tu ha
0: ya de minat petadi ngalang kanyalan penyertaan nak kena nanang paling kanyal lo tini jasid ha amatan anak nak ke pihak lagu ke kena lagu tradisional ni de
1: tarian mungkin dahin performance alilah memang memerlukan kat lah dah ha dah nyam
0: no perlu dah ha si pen kaum penyertaan
1: nak si payan
0: ane petading le malang ni de halang pihak nak lagu
1: petading lim
0: tak apa pakaian lah ni pakaian unik kan ni ni haman lim dah lo dah hina na ni na basung man anak dah lo na nasi salah na telok peji tak alam program alang anda lo na ujung migo ni dan kalau na ji basung kajau-kajau mendah anak telok ti nuna tuk basung ni dah antak na sendiri ni dah
1: pakaian etnik ihati E3R alang tak kenun di reuse recycle
0: nah ni ke ha pakaian tam Sarawak ni sayu ni te pa lagu tradisional lah ho dahin persembahan alang ate andalo nati ni ja an kalau ni nang ha Facebook dalo Pusaka Negeri Sarawak avin ate lim marung ni andalo te titinan ate ano alang mega te anak-anak telo ti anya te na matan dalo tu ajakan in okey Tejo storyteller no repada lo alang nai nak lung jaka nin benda nya mani hilim alang o an kelo uvui no repada lang an kelo undang ke nai mano program ani deng kelo
1: okay untuk storyteller pencerita ihati kalau duan kalau invite kalau jemput lah naiman Filipin Brunei India Indonesia dahin lokal lah Malaysia naiman Kuching
0: we dah halang menhawang dah leh ni ke nak dahun orang putih
1: kan ha orang putih dah
0: okey bin dah nyam kerai ni nak orang putih tak dah kum
1: aman
0: ete bale lah kum aman dahun Melayu kerai makin ada kaya ni
1: ke
0: okey no no tuk marung dah halang nak naik peji tak alam program jarun dua daun ni ke tak ke bayan dah masuk ke tau no no
1: lang pihak baram adi free to sang masuk asalkan register register dalam link Google form kami lah
0: awi dah network in ke dang ya
1: dang loh kah
0: okey awi telo amaman abin home ke teh hang tambah ni abang amaman pakai Google form mana ni nei jakan ni pelalau ke dang loh ke korin harin telo share nani ya di dalam taman no program mendahnya malang an kelok nani ke tek ke agensi NGC hak be halang atawin no repa langgam hadui te alam Sarawak Children Art and Literature Festival ni ya.
1: Okay. We agensi alang peji dahin telo alam dok dau hati terutamanya PPD pendidikan pejabat pendidikan pihak lebih ke pengurusan peserta lah dalam program peserta juga dahin te Yahos Yahos ni sukarela lang kalau ala tulung lah tulung alam hadu ni te awi contoh flora dan fauna ready kalau jemput men animal Wonderland Miri MNS Animal Wonderland ni jam kelo taman buaya lang hak kula baram ni iha ni te dalohan kalau jemput
0: Wonderland arah dalo
1: sakit ni anandalah kahum lokah haut nak haut kena di kahum landalok ni
0: kita nak kira haut kategori ni ke dahil ho jaka Sarawak Children Art dahil Literature Festival ni anan ke te dah alang ne juan-juan katalang mina pia penguman ka dari pia katalang dengan juan jaka ni ke bahi te alang ngendap ne ni nang dahil ho site sedia sin ka no ka
1: okey dah berjual memang tek jaka ni memang tek vendor dalam berdaftar dahin dalam berjual nampak dah nyam lah
0: dah nyam lah
1: dah nyam lah kalau
0: anak saya lah kira hadui dalok nyam hati nak langan dah jual nanti lah ya atau no no
1: hadui dalok dahin dalok lah yang mesti jadi penjaga kena dia berjual
0: nanti lah jual tek apa nanti nah ayo ni jasi dah apa kali dalam hadui dagang kan ni lah apa lain minah lang bayar lah nanti ke nandah tangan ka kira maweh kelunan bangu winah hinan taman jagri dalok anak anak dalam tikeh halang sekolah rendah no repalang ampai sekolah apa kurik dang lo kanai kom
1: menpat atau 42
0: 4 atau 42 doman jang yo te alam festival halang an kalau anau jong migo ni
1: ja itu klo te dau ji dah hindua de bulan nani dau 6 dah hindu migo man pukun pitan atau pukun 5 lebih naik klo ha pustaka negeri Sarawak Miri nang yo lim aktiviti kalau ni free tua asakan klo register lah naik tua naik inang naik klik ah ke kedai kalau dahin kira kena dida menina taman kira no screen time lah ujung mingguan ya naik nak lo kahum aktiviti abin 32 spaces ni dahin hialang naik kenundi dah nyam halang naik tak kalau provide kenundi tu tak kalau nak
0: passport cabutan betul
1: ni aduh aku barai ke tak passport lilim dah anak tak ji passport mesti setiap spaces ni perlu dua adikan mesti tak perlu dua cop pernah halang passport dah ori dah entitled jadi cabutan betul lah
0: Dahin anak lang sayo lah nuna kita pernah program-program ayah dekom dan nyata teh lah cop haut kata nana perlu dua kira perlu dua ngapan nana deke teh nah ni dang yo cabutan betuahan ni lah okay ni program malang anak no dua daw tu aru sehat darah ya teh nah geri dah anak telo matoman pukul pitan jima atang lebih di daw
1: atang
0: lebih pukul lima lebih tu aha dahin lah minat teh kah dah anak telo alang teh minat dah ke teh alam nun tu kategori alang anda lo nani vin kahum kategori nanti pa vin blue dua lo kategori ni pa anak telo am kena basa ke teh kah ngapan dah anak stem ni di nerepa anak robot ni di kahum lah anak alang habeh ti na hadiusu pete onan ketanan basak buho pete dahin lahu nginang dah nak long ani di nerepa storytelling ani di okey anana aji program kira program maya kan ni halang anna mendah nyaman ni lahu dahin lahu marung petading anan di tai negeri dah nyam telok ti tua hui nak mentelok alang kaya ni ke ha jasi telok petading dahin bangsa abeh lahu kum uyang jasi anak telok ti ni tulah nerepa bangsa telok ni tulah lah tak hang bangsa alang habe okey also kena main kelau pustaka negeri Sarawak Miri alang umano ji program alang sayu menitam wina men dahanak anak tam abin mijat lankah program mendahanak ni abin hagan program kita men dahalang lagu dahalang takaya to telem miri ni ke mendahanak ni ke mijat aya deh lah ni nah ngawana itam tegeri dahanak tam ja apa kali peji deh dahak lunan alang habe lah okey ngina pesuk lu te program malang habis lah an daripa te alam nun tu hade lang ang klona lah dang klona barana mani tamle malang te ngalang te klengi radio RTM ni si ha kayaan tu kenyah ka bin do ready dalo uh dahin hivan dahin melayu ni ya pasuk lu te jaka lang habis lah an mau sekena man seren lah bin hawah ne peji dahin tam lebih ni ji lagu lang kena rasiana alang kuma tangan marung sekolah petangan dah nyam telo te jo sekolah

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai dalam hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tak din tam anan alam itong geri denak pendamai ha manita malang gina te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G Yoro betullo ale Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

Okey, lagu dua-dua malam musuh kena Diana Nini dahin lagu Anandi Ogeri Telur Tepala Pukun 4-6 minit lebih. So, lebih sang larah mengkelok limbaki halang tep peji dahin Radio Kayan Mir FM lebih ini. Also lebih mansutuyut Paulus Jok, Ulau John, Miguel Mai Jok, Kitan Uban dari Usun. So, you lebih lahu manbosikah du dahin Asfian Mahyus halang tep peji dahin tam lebih ini ya. Dahin leading Facebook tini harin telur Paulus Jok Barat. Hello DJ, dahin bakih-bakih ku selvi menlim lim itam kena ya. Tuhan Yesus memberkati tamlim. Hello Num, Ulo John, Pidawan, Nona kelok di Nana, Nona kelok di Nah, pahabung te RTM tam kurena ya. Te DJ kehi lagu Menrosena, anak umak aru saya kena menikah. Oh, nak aku ilau nak menikah ha. Habin una dak ji lagu Human Adim ya, barat ini, Ulo John ne nyemau tini. Polos juk saya lebih saya oka dengah menujat batok lung pilah larem lain hudik jarun ini kena tinan ya ya beli hai ke barangnya nuna pena opena lol jasi ane sayu si ya barat tinan lahum polos nuna didu kerena patut ka kui siben dan ika dong ika metetaran ku ika kena tinan ya ya barat polos tena kuak pidoan metuk buvo ilo ketip tuyok kena tim ya polos barang manihalaan. Ulo kena nusanan dekaya hungai lahu kena no pidawan nyihu kena ne neutro nyihu na metuk bubo na di kena tinan ke saya kena mangkua alang habah ne pu ai pakisok te leading Facebook telok tini harin telok sutuyut lahu hane lebih ni barat ini selebih di jelivan menlongwat lasu Malung buat ani lasu landau dan ni di kerai ni pahanit loh ke dau ni halam kelenghi radio kayaan kan ni kena ya. Ya saya kena menikah lahu setuyut. Nah, bara dengah malung buat ya bara lasu halung buat ya. Dah loh lang teha ujat batok man adil lahu larum lain dah loh dikti kena ya. Nuna pernah nak hanunan ke pedung. Nuna binitam su man pasen ni. Teka jaka amtek lain nurepah lain tih. Atai am sayut noh nanuti. Okay. Men ohanin ai tam pejo pejita alam program tam hati kelang hite jo.

kecewa kerana cinta. Mungkin nanti lalek ke tengah perai apa lebih sayu man oh kecewa kerana cinta aku rena ya. Okey, dan je lagu alang aku mak lebih baik sakit gigi alang kena Maggie Z. Okey, betul lim kerana ni 22 minit lalu pukul 4 lebih. Mano anin a pukul 4 junang itam pejo pejita alam dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Ya tini aku kena baraji dengan halang jadi ta alam daleh ta Miri. Apa sanaya Miri ji lake kelunan umur 60 pitan duman lugi telok atu 60 tusu. Libu telok atu ligit men oh ya an peluvat kenan sindiket pamoh pelaburan repas hem alang amte wujud dahin an iklan ngejeloh media sosial. Kepala Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah menglantukani Habara dah bahagian siasatan jenayah Komersial Daerah Miri tak terima leput tak joh kes ini dah alam di kena tinan laki ini tak ngibah tak iklan dah na pelaburan menuh yang nyinang na media sosial ampaian hak tai menyak jiling alang anda sedia dahin pelalau tai na urusan dahin kelunan alang hak kumak titi hak ejen pelaburan anandi laki ya ni anda hak jaji sangan okutung alang kahum tai alam jaka alang jelang tua dahin ampaian ni hak ampaian ana ampaian ni hak tai bayan norepa na 40 saya hangun transaksi masan sin tai pala telok akaun bank alang sekdap yati mato man pitan de bulan 6 di hatang 20 de bulan tusu duman 2026 ni di melawin lugi telo atu 60 tusu libu telo atu ligi tiha baratinan iha nengat nang iha an akun kelunan peluvat man kelunan alang pahbung dehna ati kahum naan alasan norepa kahum naan dahok na teguh hak pesak sangat akai norepah musang utung alang anda hak jaji menihati. Dan kes ini ke ansiasat geoh seksyen 420 kanun kesiksaan abin kenan pamoh kelunan. Okey, nanti dengar halang jadi hamiri tanya nang tini ke kahu maya yak sinan ya. Seng nonok tak ilau telok atuh 67 ribu ni. Padong ala jelibu pe tak kata-kata ilau mangnah kira te atang matuh libu nuni ya ngina hetampaan lava te jotuk alang na saham penerepah na pelaburan nuni ngena pelaburan te pala bank tua okey bintek kah dah bank te lah na pelaburan norepah dah ASB kah jadi lim kaya ngadang te pala agensi perbankan alang tenang ti dahin lah mengibah skim pelaburan alang anda ha iklan te alam media sosial. Okey, menuh ni naik tanpa peji te alam dengan lebih. Nama usah kena menitam li malang te peji dahik matoh man pukun telok lebih ni dia tang kerai ni. Dan menuh ni naik tanpa kelengi dengan lebih. Alang empah mau men radio kayaan Miri FM. Jila gua lang kenan Daniel Bampa, Luseng dahin dong. Mentelok lima radio kayaan Miri FM.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Okey, kerana tepat pukul 4.30 minit lebih, tanpa peja-peji kelangi dengan lebih, alang-alang nunyang rongsa lindahin anak basah.

0: ไม่ก็ออกูไปยังไปหุ่นเลยกับหุ่นทะละอองกูไปสี่หาอุนันฮิโนละอันไปเอฟเอ็มไปจีดังกล่อม
1: Okay, peja-peja ngejelah program PDK peji dahin kelok lebih ni dahin teh leading Facebook tam dalam bagai tam malang utek ni peji dahin telok ya ti pidawa ni habara so lebih DJ Levan lasu ini DJ kena tinan ya dahin ni hanyu ay dah tang telok polus jok man adi habara tini polus jok nubak hungai teguh do tagan unik kurena si danang nubak sebarang ya nyikap hawa pakai nalisam kena tinan. Okay, saya kena menikah lah pidawan alang apa peji dahin telok lebih ni ha alaho tek nyu ai harin telo ulo jon terenunan tek pakai nunanan ha si pe habara pah tine ya. Okey, mau segenap lah man kalau alang maring peji dahin radio kayan nampak man telo alang tek peji dahik mato man pukun telo lewi anih di selebi man pidawan Priscilla ubung lah de belanke baja dahin juk imang alang maring peji dahin telo lewi anih. Eh, tam pejah pula lah, peji tak alam program tam lebih ni, hati program dengah menawang dalih, nurepa dengah usun tanah. Nah, dengah halangunak loh, hati ji dengah marung tusah tanah tegen. Okay, tusah tanah tegen, ji dengah man Beijing, tek kuri-kuri ngawan alang ne tegen, nurepa gak tusah tanah tegen, alang jadi hak Filipina. Tonga dahin Vanuatu. Nunan kurin dah alang ala dengah bara marung tukani. Ha Mindanao Filipina tanah tegan alang ayana 5.3 magnitude. Alang una tatah ngawan anan tegan pukun pluji 6 minit malam dalam di. Nunan kurin dah pusat penyelidikan Geoscience Jerman. Tino pusat tanah tegana ni dalam nak ihati 10 kilometer dan aring nak ke analana te koordinat 2.70 darjah utara dan ji 26.74 darjah timur. Ha tonga tino tusah tanah tegan alang ayana 5.G magnitude alang jadi ha bahagian selatan adalah hanan pukun 10.22 minit malam di. Nunan kurin dah kajian geologi Amerika Serikat barat jauh tukani. Dan pusat tegan ini jadi tek ngawan dalam nak 10 kilometer. Dahin analana tek koordinat 24.7 sayak darjah selatan. Dahin jatuh 25.26 darjah barat. Dalam tokan ni ke Vanuatu tek tusah tanda tegan alang jadi lahu alang ayana 5.0 magnitude alang una tegan daleh kepulauan Anan pukun saya 10 minit malam dalam di. Dinau pusat tegan ni tek tengavan 10 kilometer dalam na dahin arik nak ke analana tek koordinat 4.52 darjah selatan dahin G 6.0 tusu darjah timur. Okey, nan alang jadi tek alam suntana ni ihati marong atusah tanah tegan. Okey, dengan halang kedua ihati menjepun man Tokyo Jepun tanah tegan alang ayana 2.G alang jadi hak barat daya Jepun dawa ni di alang dahin lahu ani una dah dalih Jepun ni musang dah lava tek joh tsunami ya. JMA bara nyerepah agensi meteorologi Jepun JMA tindak tusah tegan tanah tegan ni jadi teguh pukul 4.27 minit lebih hak pulau nyerepa busang Kyushu dahin ni ankumak tek tahap tusu ya. Dahin tahap alang pahbau tek alam skala intensity tegan sin duo alang anda ha pakai ha Jepun ni ke. Dan kurin dah agensi ya nanti nak tsunami alang bauna mina atang ji meter nunan an kio jadi yati ha tatah lima te hang pukul lima lebih. Dan dah dengah alang ala dengah bara tino lupak alang bauna alang bau lahu dang an rekod jaka ni tegu 25 de bulan 6 malang hari di te tusah tanda tegan alang ayana 2.2 magnitude 7.2 alang jadi ha utara Jepun bi nusikah te hihi alang te tawin te alam tusahani dahin nusikah te barang alang tasa pihana umak ha menunankah jadi jaka anandi Jepun lahu ihati te hang daleh alang aktif mano aktiviti seismik kan hati ni hati alam musun tanah ni avin ngabana hati te ujung pat plate tektorik alang dekaya hati habahe banget lingkaran api Pasifik. Lain kepulauan alang te ngabana melo kio-kio ji atuh 25 juta kelunan. Dahin matuh tua ngawan alang te ne tegen tegu tusah tanda tegan alang jadi hak ngabananan dahin lahu te hang plusaya peratus ngaban tusah tanda tegan alang jadi tutam usun tanah ni. Okey, nanti dengar halang nai menjepun ya. Dahin awi tam kelengi ke baya-baya ni kehumlan tusah tanda tegan alang jadi dalam usun tanah ni. Dahin lahu dengar halang baya lah menciba Jepun. Okey, hituk telok te ji beruk alang aranak punch di. Ji beruk hak Jepun aranak punch. Pelamai kira hatang nah de bulan kanak na hati halang ji duman ni 26 de bulan tusu ni di. Tino punch ni anda halok ha azu alang teh ha Jepun tini dah hendah alam dike dah alang teh ha Tokyo teh terima dah zua ni teh terima 2500 meses maok tabi sayo do kanak menaji beruk halang anda ha nalanak lan teh alam musim tanah ni abin apa yang ni di tidak beruk ni anda ha ala video na dah lahu iha sawi ha peji te hang dah beruk alang ha beh te alam zuanan dah lahu te pad ha beruk kaya tiket te ngepraha anana tabit na iha viral norepa anda ha pelayang ha media sosial apa yang ni di Avin nusik hinana sendiri pelahu leko ya ya bida ha zu ha pasan ichi kawa ni panj kerai ni ke udang ni ha peji norepa klik ah dahin dah beruk alang ha behati zu ni te ha wilayah Chiba nun jam tak kelong nap te anyi dang ha ka te pano piwai ha Jepun ni ka telok dang te pala zu Chiba te nyi dang beruk alang famous lah na ni ya dan abaya-baya ni ke panj ni anyi dang te klik ah peji dahin anak-anak beruk alang ha behati dahin lahu beruk ni te ji barik na alang anda ngeluan na nyi dang hati miri ngelakang miri ha nusi ha pihak beruk alang ha behati. Okey, nona ni tanpa ji te alam dengah halang anai menhawang daleh dan dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jaka lang pihalan lebih jima.

Okey, lagu nyerbo langkanan lagu singan. Geri telah tepala pukul 55 minit lebih. 5 minit tolan, telah sang tepala pukul 5 lebih. Ita malangdang kelengi radio kayaan, ngejelo frekuensi FM 55.2 dahin 55.0 nona pelahu mantelo alang tek kelengi. Ngejelo channel tusu, saya tusu ji dahin tusu ji kusung. Saya tusu ji ni udang na telo kelengi ngeluak ya. Radio kayaan ngejelo Astro telo dahin mantelo alang tek pakai My TV ke pala channel tusu ji kusung. Pukul 5 anin pejoh peji dahin dah tali dia kenyah tek atang pukul 6 te. Bi menita malang tek kelengi radio kayaan. Ya jelo RTM klik no na pelaho frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 man Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan dan nak lang tek kelengi radio kayan ya jelo Facebook live tam hak page radio kayan pukul 5 lebih kelengi dengan lebih lang anpah mau man amin dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, telok pejoh teh atang pukul 6 lebih ti. Okey, hampen telok pejoh teh alam dengan lebih. Aku ngenap ngapnu pengakai harin telok polus jok man adi. Ya, kahi lagu anak umat aru langkenan rasena urai. Dahin laho hak aman uhanin ake pejoh pelalau peji dahin dalok tali dia kenyah. Nuh nampah menita malang dan kelenghi atang pukul 6 ke kelenghi dengan lebih. Langan pamau mak nambin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Inyo tinggal selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ke Use Tali Dio Tani Siok 20 ayat atau bulan 7 Uman 2026 Siok Tau 2 Ilu kok ngeringa dengar Cinta Lidio Kenyam Refem Pemungan Ini Bungan. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Pekatu Apa Nalak Bahan dan Gayang Jagat Pengebuik Gaya Awang Pipa Ida dan jadi Ida dia pendengar maklumat yang selau lantai palak pihak berkuasa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yakuma KMKK atas gunalan uban Ida dinina yang unpenisen biok Cina Caca Uko. Mikonda olah inu-inu gayang yang tiga kebaan gayeng taiti ya bian tiga kebaan nati pencerobohan kak bayi ngan unpa gayeng pembalakan haram perlu nereput kidi palak pihak berkuasa kebaan pihak polis diraja Malaysia atau pua perbadanan perhutanan Sarawang SFC ngan apa kinapa alak gayeng yak selau tikidi. Ini apa nak jaminan kelunan kadok dia naik nak maklumat ini ngan ida pe jamin bion peluak kidi ngan ia petirak pekina dau haji nana pejadik semina pemerkasaan KMK dalam gayang jaga alam sekitar ke arah pembangunan mampan daerah Limbang 2026 kat Limbang. Dalam pekina pelaa Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ya ngan ia ya menteri sumber asli ngan pembangunan bandar Sarawak Pekatu Apan masyarakat pekena ti gayeng yak sukat ngejamang sungai. Puyan ini hapana kok baana pakai bahan-bahan yak un racun, kok baana tuba ngan pekinap la teng ngebum matuk kak banget dan pekinap kak sungai. Puyan ini ca puyan yak sukat kenyalai udip akotik ngan sukat ngacau kualiti sumber sungai. Gayang pekuat kang uwe amai sekolah ngan pekinapa komuniti gunalan bagi nagap laa gayang kecermelangan akademik pelajar. Numun kena kenai peresak es sijil pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk Dr. Simon Spinang Bada yakuma pendidikan inana calasan yak bioklan bagi pembangunan modal insan ngana tuju negeri yak lebih maju laa. Dawa pendidikan pecapuyan yak malan bagi nuyan seketai peniga cak usah ngana pekina pa dalam negara da yakuma pekina siukti ceramah ngana angkin luung tira bersama membina masa depan anak-anak kasiok ngana program menjulang pendidikan Sarawak tahap mancung lonjakan SPM 2026 kat Serian. Ini pa pekuat sik ngana pengkebangsaan Dayak Bidayuh DBNA ya adang alat bahat pasentok ke pendidikan Cin Uman 2007 dah ngebaya aspirasi satu keluarga satu graduan. Miko daulah Sarawak inan alasan yang tekep lan bagi metik lah modal insan ngebaya kado inisiatif perintah negeri inan anak penukan palak pendidikan ngan pendigitalan. Gaya awang ya mong ka Sarawak cin kudak-kudak tau ya lapa dan asik kaliu cin siklon tropika Taufan Nur ya jadi ka banget China Selatan. Miko da tira ya lepane cin pengarah UPIS Meteorologi Malaysia Hairul Najib Ibrahim ya kuma puyan inai na nengujung ka kualiti gaya awang ya tekacau ka kudak-kudak ukuk ka negeri ini. Siuk jaka ya ku apa pusat meteor Meteorologi Khusus ASEAN ASMC kat Singapura uneranak si kuda-kuda udiak-udiak panah yang teguk kat Kalimantan Barat. Dawa puyan ini yang taya pala put gaya awang yang engkin mabun sab yang taya lapa sang tanak ngana ini yang ngacau gaya kualiti gaya awang kat bahagian Kuching Samarahan Sri Aman ngan pekinapa kat Kapit. Ya kuma pekina dau ma RTM kat Kuching. Nak pe pekina tok da wala apu yang ini ke pekeno-pekeno T3 kelapa Taufan Nur ya lepa denak ngana hujan kelabuk kat pengadu ukuk kat Sarawak ngan ini ke mepo ngebuek la gaya awang kat ina. Kualiti gaya awang Sarawak peluak siun tempau baca indeks pencemaran udara IPU cin puluk tau bulan tujuh ya lapa ada ngan abe beluak tau nyap de na asik serian ya jadi ca uko ya rekod indeks pencemaran udara IPU nang kategori biun sihat ina na ca ato 50 ca. Miko ada kenyataan lembaga sungai Kengliwalami ko dau kenyataan lembaga sumber asli dan alam sekitar NREB Sarawang perlu cada kawasan ya dalam kategori sederhana inana Kuching Samarahan Sri Aman Sarike Sibu Mukah Bintulu Samarahan Lunduk Tebeduk ngan Pekina Palubu Antu nem dala kawasan inana Kak Kuching Kapit Miri ILP Miri Limbang Lawas Bario nang IPU ya tiga jadi NREB jadi ca uko ya ku malah hinana un pengaduk 26 dak udah dak pana ya lepai dak teguk ke Sarawak bagi jaka Cina ca tau bulan 7 abek tau minggu ini dah. Ina tau dengar tepat tau ini ta dengar yang lepas dia kuun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching dengan penco pemung kejai ke usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kuun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati selamat tetap tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipu Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 앵한 DJ 애니 붕안 에바르.

Ya, okey, tinggal sana ke naik pemungki cahaya kau setali dia kenyamir FM pemungan ini bungan barif ikam dia pas caran yang letak ini. Jadi tahun ini 20 ayat bulan 7 umat 2026 tahun 2 tahun ni sengen nak ya. Bikira cinpi tu ikam dia suka bersiaran yang le ikam dia cin umat umat aduk kelepuk daya ataupun cin pasen-pasen dia suka kering siaran tadi dia kenyam tahun ni sengen nak tiga tawalan kumai kemung. Okey, dengan begini apa kumai kem dia pemungki cahaya yang le ngebayar live FB dengan ngebayak siaran radio pengalai Cin pasen bi merek kini dengan sangat tepat dia ngebayak RTM klik lah unkang ikam dia ngeringai lu ngebayak saluran Astro ayah tujuk ca ta'in ya mana nak kini ikam sukat ngeringa dawa siaran saluran Cin saluran Astro ayah tujuk ca sangat nakik ya hai lu sukat ngeliut ngeringa dawa siaran tali dia kenyah lah ya. Jadi cinpi tu ikam dah suka bersiaran ngala 3 tahun.

Assalamualaikum dek mile ame jadi tu yang kem tahun ni dengan nakek ya. Orang yang tahu ya suka pemung kerja yang ngancam ngan kenapa ku mai kem dek lepa matat message kat live chat kat ini. Ya inu dengar tak in hempek lah dek kerja yang ngala tahun ini. Uko poi sekan-sekan sadin lah ya bekira lah cenpi kem dek suka bersiaran ngala on pek tepat dek kerja cin bin tulu kena tak in ngan kenapa dia adang setia kerja ngala cin pasen be merek kat ini. Inu dengar wek asong tiga temu, ini dengar wek tengkek tiga. Mungkin apa ikam dek cah sengah-sengah nakek dia pemung kejaya dengan DJ ni bungan tau ini harap ilo peketo bangun magat muat tau ini. Okey, akik bambai kemong sengah nakek akik ada nga menawai ikam dalam kimat cik, akik ada nga bangun tau ya pasukat pesalai kem tau ini. Okey, tau ni 20 ayat tau bulan 7 tau 2 tau ini. Hilu ngeringa ada dengar kelepas tepat ngeringa ada dengar hilu ngeringa tau 2 tau ni hilu ke ngeringa ada lah tit main asen kredit main asen nak ke kemetit kumak ilumong kelepas belian cin Edward Seling ini bapa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kendun dola oh dau tepat kulu tera ora kendun dolan nenu pelak tepat nyalau.

0: Ya sukar tidak ya, Mas?
1: Ini sukar tuh, Bang. Ini mau yang kerja
2: berubah. Ini
0: Yo, atak-atak.

Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. Tent

Asha.

0: wa'am tajo
1: abadam.

0: Tuhan,
1: Tuhan,
0: Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan,

Tốt tên yêu đó.

Shut up.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kemekam dek jaya ngala ka usai tali dia kenyam refem ya belian Cina Jeremy Tengang. Ya, pasal lau ilu sengen nak kelepas tepat ngeringa ada watit main asen ke kena ini orang ya. Okey, ino dengar dah en sengen sana tepat dia madam bersiaran ngala. Ya, yang tinggal kempis kena ke ilu tem bersiaran lepa ka usai tali dia kenyam refem. Yang kita patut nak asyik mesej saya ke melepas mata ke live chat ke ini. Ya, on mesej madam yang nyelesau lah dua ayat baca kini ya. Ya, mesej saya Cin Oko mana? Hino dengar. Ya, nyelesau doa baca mesej ini kok ya. Cia dua telu dah hino dengar mu. Tiga tini. Selamat tahu DJ B. Semoga magat dengan sengela dalam gayang. Tiga tawai DJ. Tiga tawai Oko mana? Ya, macam nak kebiu na live ka Titi nah ya. Untuk ke live oh, ke harap ikam suka live dengan Cik Kainah lah ya. Okey, kena jam tepat nak ini 40 minit 8 jam lemah kita tahu. Dan ini info ke kursi kumai lulas kena ke kumai kem dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyamir FM. Yang kini lo nase nang info-info yang naik surat dengar hakik kusi kumah ilo mongan pekin apa ya naik madang naik kat konti mek kini hakik kusi kumah ikam dek kejai ngala kat usai tali dia kenyah Mira FM ya.

Jadi ini info hakikusi kumai lomong pasal na ikam deon kulong asu. Jadi ilo na asik ka ini sengan nakik nang gayang tena tusuk vaksin anti rabies ngan pekinapa na microchip ngan pekinapa nak lisin kuma asu ya. Jadi pemuyan ini ya ketika tamu Taman Tunku siu ayah abek PN to bulan ayah uman 2026 jam PN mempam abek jam 4 ketai tau-tau ya. Jadi aku mekem deon kat kawasan kina hikam neranak na tau bulan na Sio ayah tau bulan habis PN tau bulan ayah uman 2026. Okey, nasi info ke kusi kumai kemong sengana ke dia kejai ngana ke usai tali dia kenyah Miri FM ngana cala ke kalau kusi kumai lumong kumai kem dia suka teh dermada uban nempam 20 PN tau bulan 7 uman 2026 ke Gin Hall Hotel and Service Apartment dekat tingkat 2 ya una gayeng dermada kainah ya. Dan ini capuyan apa na suka ngekadok lalah bekalan ada ya ya unka unit tabung darah hospital Miri ya. Okey, tiga panggil tempat perkenak noan dapat ngeringa ada tip belian ini sengana kek kumai kem dia kejai ngala ka usai tali do kenyah Miri FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ya, okey, tiga sana ke kemekam nak kejayaan ngala ke usai tali dia kenyam RFM yang kena jam tempat nak kini 50 minit 8 jam lama kita tahu-tahu. Ya, tempat tanah seka ini cak info madang yang naik ke surat dengar minan lemah ada kawasan ke Sarawak lepas rekod indeks pencemaran udara sederhana siut jam abek jam cah blok tau ini orang lah ya. Jadi ukur dinah inana ke IPD Serian yang rekod bacaan ayah puluk lemah kat Kuching ayah puluk Samarahan 70 ayah Sri Aman 70 ca dengan kat Bintulu lemah puluk ca IPU. Jadi ukur-ukur dia ca kebahan kat Limbang ILP Miri Miri Samalaju Kapit Muka Sibu dengan Sarike ukur dini hinana bacaan yang tiga lah ya kat entah lemah puluk IPU. Inasi pasen tok gaya awang ya unuk-ukuk dia ilu nasi siuk mabu nesap kena ini dan sengah nakik ya dia nai lapa cinsang tanah ilu nasi ada nga suka lan kena penusa kuma hilumung lah dalam tekapan nalik dan pergi napa un tiga pasik ban unuk-ukuk dia siuk hujan bayu kasa ya suka tai lemalit mabun sab dinilah ya. Okey, hina si info ke kusi kumai lumong hikam de kejai ngala ka use tali dio kenyam Mira FM. Ngana cap la ke kluk kusi kuma hilumong sana ke kam de besiaran ngala ka use tali dio kenyam Mira FM. Medan ilu nasik kini ona kio-kio telu ibu perwakilan na Cina 64 da cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Betung ya pekiok ketai siok convention dan khas PBB Sarawak Zon Betung siuk cata bulan ayah ini. Jadi timbalan yang dipertua PBB Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sugah Mas ya pada kini peng ini ya jadi jalasan ya gunalan nasib hala tujuh parti ini ya nagep lah peng dalam organisasi ya keti kesediak lah ya jentera ada medan kejadik na PRN Sarawak tak oh ya. Jadi nasib cak info ya naik surat dengar ke kusi kumai lumung kumai kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, kira apa ini tak nulu ilu bersiaran tahun ni dengan ake ake bangen tahu eh suka pemengkejai dengan sangat sangat tepat dia lepas mata mesej kat live chat cina jam telu ora ya aku bana aku mana Iveren Rose Dublin ke baja kan mungkin apa kumai kem dia like ilu Maxi Vivia Max Dublin ke baja Betty Ali William Dian Chan Bia Bia Stanley Lian Kate Marcos Wauta, Irene Wang, Yakupin, mesti saya sakit liip ya, tai mesai alut tai daya. Dan Dipa, Dominic Tingang Nyipa, Florin Fuyen, Liana J. Anyi. Ngani kem dak cah dak kejai ngala ka usai tali dia lah tiga tawailan ya. Okey, ngana akhir season pas yang sangat tepat dia teka beludek taida temun lepa teka demam dadem depan sentuk kebara bergata netain. Okay, saya tahu aku make up mungkin nak ada kejai ngan lah kau saya tali dia. Aku pan pengalai lah dah di jai ini menawai lu singkat liwai pan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah sekian lah ke. Okay, hidup tegol lah nampam ngan harap lu peketo bangen tawai nang gaya ngan lu ti singkat tau. Jadi nawai sekian lah ke kem di dalam kereta nak kini nak tiga kata asa jam. Jam 6 pencalon ngering ada siaran Cin YFM Impan Kuching. Jadi ilu ngeringa belian ya pembayaran ini akan napai kem ca belian duet sampai ale belata. Jadi kumai kem dah pakai sampai ale belata top ini selamat tetap kumai kem nyai dah kena.

0: Setuju kebuan, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Melatai ke berita pemandu baru, serta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita, ngau lagu.

Ya, dua minit lepas pukul 6 lamai. Terima kasih Angin Mimeliza. Kau dah berlain dengan awak kita. Pengelawak 3 jam bawa rentak ngalih hari. Dari saya bawa aku dekat berlain dengan bala peningat kita. Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Tajapan ngagai hari di Bandaraya Kuching. Muak kelemai tu bisa hujan. Dan nak nekul, langgul kita sekolah sejalai. Bah awak sadar lemai kita, ya. Biar mega ngarap ke nadai nekul pengawak ke di kerja kita. Kalau biar mega ngaki kita kemindahkan kita ke lebih hagi. Bala kru YFM Iban. Udah berangkat tadi pukul lebih kurang pukul 2 lebih tadi, ya. Ke diulu ke Monica Midi. Sila tok ngau nak uli, ya. Mujual ke Anugerah Carta Sapa Juara semifinal. Ke diatur di Selangau, jadi dalam perjalai jam ke diatur. Ngarap ke sila tok, ya. Likun datai bandul ke di 7. Ya, kita lagi dekat bertemu dengan Daniel Stephen, Melati Badi, Rajesh Booking, Sunton Jam. Yang tadi antara sidak ke gawak bermenal, ya. Monaka Uliah ngericah ke Anugerah Carta Sapa Juara. Kau ke bukai atatis, ke bukai, ke ngemujur ke pengawak tu, eh? Ya, sama-sama kita nganti satu hari bulan 8 tau sampai ke ulih ngau renggat final. Ya, siapa ambuk kita? Ya, sama-sama ma kita berarti ke 24 ikut orang ke ngau semifinal. 12 ikut ajak ke ulih ngau masuk final, ya. Ya, kita berperindang dulu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melatih ke Industri Music Iban.
2: Ya, pendengar maya udah lagu ke di Baik Ika Ngik Nuan Siko dia aku dekat mai kita dengar ke berita Hello Y Miri ya. Dekat dikongsi pengelola program kami hari Miri FM.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benun Driba, berjimat au. Berbasal ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita, bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ya berarti ke Lansak Kenang tau ke imbasan Baram Regatta 2026. Sepemanya 4 hari penuh ngau curak semangat ngau pengagit hati. Marudi sekali lagi nyari fokus perhati di Serata Sarawak. Lalu leh narit penyerta dari Brunei Darussalam nyerumbak pengerami Regatta Baram 2026. Jadi munyi kaku tadi bawa hilo wai miri kalemai tu aku mai kita ngenang pasal pengerami Baram Regatta di pemadu tuai di Sarawak. Ti berengkah diatur kenyawari tahun 18.

99. Jadi bari ke terubah 23 Julai Riga Tabaram 2026 berengkah diatur. Terima kasih naga sukong ngawa agih belanja ria perintah Sarawak pengudah pengerami tahun nyin kemari. Terpaksa ditangguh ketega ampu bah tinuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh pengawa berumah ngau perintah lok ke Sarawak kemega nyadi kaban kunci negeri atau kadun marudi. Dato' Dr. Punga Manggil mantai ke pengagati ya meda timbal ti cukup mana lebih 160 ikut penyerta lumba powerboat ngau lumba perahu kayu hari serata Sarawak nyengkawam Brunei Darussalam ti ngambil bagi kelimpah hari prais duit ti besai baka piala Premier Sarawak, piala Petra Energy, piala Yayasan Pepaduan ngau piala Raja Batang Baram. Pengeraminya megak direcah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit belagu bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Lalu nyingkang aga hari kedua 24 Julai, program ngegak pengelaniak belagu hari menua ulu ricah agi lebuah pekit semifinal bintang Baram Regatta 2026 tidi penyadi kaban Parlimen Baram Dato' Anyik Ngau bak dataran Marudi. Program reality radio ke Dato' Rati Mirinya ditabur terus dengan platform digital Miri FM tidi pasuk 15 ikut penyerta kemuju nyingkang ngagai ronggak semifinal oleh daripada Malaysia Mayuh kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpekit bak renggat final atau ke penudi. Lalu hari kesama mega bisik meda innovation ti ngagit ke hati dalam lumba ngau main ai tradisional ngau pengawak merik kelala kategori lumba perahu campur lelaki ngau Indo. Inisiatif hari kaban kunci negeri adun telang usan Dato' Dennis Ngau kemegaknya di penyandang penemu pengatur lumba Regatta Baram 2026 yang megak berkunci ke pengagati meda peserta hari yang menua ulu baka hari luang bangga Leo Matuk ngau megak apuh ransing hati nguji mai perau sida ke merudik tajak betapi ngau mayuh macam pemal. Rekod mega ditempa lebih 63 buah bot berpekit 22 kategori lumba perahu kayu lalu 162 penyerta direkod ke ungkup lumba powerboat. Lalu pemayuh macam budaya Baram mega dikemeratkan dengan pekit perahu berias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion. Lumba dua serakup tuai rumah Beluru lalu berpenduduk ketiga serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi. Lalu kita nyingkang lagi hari ketiga 25 Julai buat final bintang Baram Regatta. Spencer Marcus Dana munculnya di champion bintang Baram Regatta 2026 mai pulai prize RM2,000 disempulan ke ngau trofi ngau stipiket. Penduduk lumba dua inya pulai ngagai Rafael Gao John kemegak boleh anugerah pemandang pemadu mana. Lalu penduduk ketiga dempu Wallace Chalode. Malam kesama megak bisik diatur prelude Ratu Baram Regatta 2026. Tim Meria Kelala ngagai 12 ikut finalis kedeka berpekin ngulih ke gelar Ratu Baram Regatta Bak Arisite. Lalu Bak Sungai, tim Lakin Belaga 9 ngempu mangkuk Yamat Berhormat Premier Sarawak sepengudah ngalah ke pemekit bukai mai pulai prize RM15,000. Lalu penduduk lumba dua ngau tiga dempu Singah Taga 1 ngau Taming Sari Stebia Sati. Sarinya mega Premier Sarawak Dato' Patingitan Sri Abang Johari Tonoping udah berjadi pengerami Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Dalam jakob ya Premier ngemarat ke kuyang baru ekonomi Sarawak tiba pelasar ke pengelantang rampak menua ngau kuasa tau dikena baru. Mega bambai oleh hari pengeraja menua tu baka gas metana ke ti ditemu bak adung kecil Miri. Bak penemuai ngagai Marudi mega Premier berjadi projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Assalam ke bungkus lebih 2.4 juta ringgit. Lalu bak hari keempat 26 hari bulan Julai bak pengujung pengerami Baram Regatta 2026 Eunice and Race Lyon 22 tahun hari Long Atip dipilih nyadi Ratu Baram Regatta 2026 bak malam budaya ke Dato' bak dataran Marudi.
Penduduk Lumba Dua, Adeline Hendry Lawai. Lalu Steppy Anna Apoy, bak penduduk Lumba Tiga. Yunis Mega boleh anugerah catwalk pemadu manah. Lalu anugerah kostum pemadu manah dempu Jessica Puyang Vincent. Bak Sungai Baram, Perahu Terawan Mulu, Benerang Pat, ngenegap kaget dominasi ya. Lebuh menang bak mangkuk Raja Regatta Batam Baram 2026. Ngetan ke gelau sidak ya, 2 tahun berjurut, mai pulai prize duit RM25,000. Tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukais pemenyai pengerami tahun tu, nying kawam piala ini gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regatta. Lalu kena lemai 26 Julai hari Minggu, tirai Regatta Baram 2026 di turun ke ngau rasmi nyerumbak pengerami nangguh pengeraminya bak dataran Marudi. Sampai Menteri bak Upis Premier Sarawak, pengeraja asal Immigration ngau pematau projek kelalunya di Kaban Konsen Negeri Adun N78 Mulu, Datuk Gerawat Gala berkongsi ke pemuja tinggal megah katis pemanjai 4 hari pengawaknya koya urung 20 ribu ikut temuai. Bisik datai ke Marudi di sadang mujo nyungkak penatai pemisik 10 juta ngagai ekonomi orang dagang bak kanan menuanya. Sepenyampau 147 buah bazar pemakai ngau asir pengandik cari megak ngerikut asir jual lebih RM76,000. Secara pupur rata, pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tik ngau 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lomba perahu kayu sepenyampau 920 ikut orang tik berkayu. Nah, penyampau tu ngayan ke Regatta Baram ukai semina pekit lomba ngau main aja tang mega nyadi penyungka ekonomi ngau ngenegap ke penyerakup pupu raban bangsa kenguan menua Baram. Nyalai peningannya nakak lansak kenang 4 hari Regatta Baram 2026 ligasi tiagi hidup nyerakup ke komuniti Baram hari rebak ngagai rebak meri pengagati ngagai semua ti udah mujur peserta pengatur ti udah mujur ke pengerami tahun tu. Nanti kita ke bertemu baru bak Regatta Baram 2028 di sadang dekat Ricah lagi dekat Cemelang lagi ya. Nyalai ngotok pulai baru ngagai kabar aku bak YFM di Kuching. Selamat lemai, bye bye.

Ya, yeah, tadi Bujang milih lagu ke Divai CVM. Ya, depan kami dapat pukul 6 lemai. Agak kita ke baru muka radio jam ke dia. Terima kasih Mila YFM Station merinang hati kita jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ningat ke kami ngena radio RTM Klik ni Astro kini ya. Yang kita ke benung berapi jam ke dia tu nama kini lawak dipandu kita. Laman gaya hari kita ke hujan dah tentu sekedar hari bala laki tau anak kita lawan pulai. Laman jalan alun ke skut ya. Tadi lebu aku nyenguk pansut tadi aku ne berdat ke kereta. Ya jam 6:30 aku berengkeh macam pesan ke bisik dan juang bala peningat kita dan ingat ke lagu terdolok keran hari naik dan demik.

Nai dinamika kena menindang peningat kita kaki mendiang ke wifi bakal kemai tu. Ya, selamat lemai ngagai Umin. Umin bisa nyambut selamat hari pengada ngagai Nuan Umin ke 42. Agak biak ya, ya. Ya, ngagai kita ke nyambut hari pengada sama hari pengada ya. Jadi dah tai bawa aku dua laku untuk maca pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah ke sekali tu peningat pesan ngetas ulit. Ianya pesan ngetas ulit Nian Joseph anak Dol. Pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan bak rumah Saguah Nyalau. Rumah Edelman kalai melipis inai tadian ngausulan rumah geraya raya ilai kapan belayan dibilat belawai sangkuang nanga duang mujua jikeng ruye bekikie selawat ulu selawat ilai batu matuk ngaus kapan belayan ti nak uliah dirintai nama ditok magang. Nyari madah ke ngetas uliat Niang Joseph anak Dol Tauka Pai Nara Tauka Pai Katun ke dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah. Jadi ngagai kabar belayan ke Jawa tau datai kena 31 hari bulan 7 2026 ada 5 lalu sama ngangguan ulit malamnya. Ini pernah kesini tanya ngakai Sabah anak Dul Mbak Lumul 011151186485 011151186485. Jadi aku lagi nanduk pesan tu. Pesan ngetas ulit. Niang Joseph anak Dul. Pesan dituju ke ngakai kapal melayan berumah Saguah Nyalau. Rumah Edelman kalai melipis. Inai tadin ngau sulan. Rumah geraya raya ilai. Kapal melayan bak bilat belawai berjawai. San kuang nanga duang mujua jikeng ruya bekikia selawat selawat ulu selawat ilai batu matuap ngau kabang melayan ke nak uliah dirintai nama dito magang. Jadi pesan atas uliah tu madah ke Joseph anak Dol. Joseph anak Dol dekat di kertas uliah kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 baru matrisi nanga selawat tengah ngagai bala kawan melayan ke jauh tau datai kena ke 31 hari bulan 7 2026 hari 5 lalu sama ngau nguan ulit maya malam tau nya ya. Jadi pernah kesini tau bertanya ngagai Sabah anak Dul, anak Lumul 011151186485. Jadi ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami megak ke, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu ni yang email anak Santo tau ke Ina John. Jadi pesan dia cucu ke ngagai kapan belayan berumah Nelson anak Surau ngau Nancy anak Lanju bak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kawan belayan bak Selangau tutu serantau panjai batu burek engkalat awup Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau Entabai Mukah Menyan, Tanjung Penasau,
Tai rumah janteng di Nanga Duat, Selangau Nanga Wah, Nanga Rau Ulu Mukah, Bintulu terumah ayai di Niah Kucing. Serta kabar melayan ke bukai ke naulian disebut nama di Tok Magang. Muan ulian. Lemai 1 hari bulan 8, 2026, hari 6. Ngetas ulian pagi 2 hari bulan 8, 2026, hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Jadi dua berumah iduat tinggi batu burak batang ikan sibu. Penerang kesiliak tahu tanya tahu telefon ngakai Jerome anak Cili ngenak lumul 016-3588854 tahu ke Joseph anak Cili 014-96-355-17 tahu ke Nuju Susi anak John tahu ke Anyuak ngenak lumul 010-663-1980. Jadi aku akit nanduk pesan terbaru. Pesan ngetahu liat lalu nyuak entah balu. Ini yang email anak santuk tau ke Inai John. Jadi kabar belayan ke di pesan. Ianya baru mah Nelson anak surau. Ngau Nancy anak lanju abak durian sedar di kelai kantuah anak cukuang di teluk bulat melapi anak ikat menyadik kabar melayan bak selangau tutus lantau pancai batu burak engkalat awup pasir emas sungai bidut bidut banyuak Julau entabai muka menyan Tanjung Penaso. Turma janteng ba rumah duat Selangau. Nanga wah nanga arau ulu muka. Bintulu turma ayai bak niah kucing serta kabar melayan kebukai kena uliah disebut nama di Tok Magang. Nguan uliah lemai 1 hari bulan 8 2026 hari 6. Ngetas ulit pagi 2 hari bulan 8, 2026 hari Minggu. Lalu tangkan ke pengawal nyuak entah balu. Dua ya berumah siwat tinggi batu burak batu ikan sibu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngakai Jarum anak Cili. Ngenak 016-3588854. Joseph anak Cili 014-96-355-17 tau ke tanya kita ngakai Suzy anak John tau ke Anya ngenak lumur 010-66-3190 ya tadi lumur ke patut ditanya kita berkawal ngau pesan tau ya. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngintu 100 hari pesan datai hari kanyan anak ngipah pesan dituju ke ngagai Thomas Sebiliak bak Taman Tungku Miri Inai Aaron bak Lambia Miri Ami Sebiliak bak Bintulu Jamuri anak kusiang bak melugu temawai sedar kabar belayan bak melugu kuari ngau bak panggil Seriaman pawa bak pala taueng deluak pihak mega dari ngau sangkan bak sumpah jenai inai sedam ngau inai Nancy bak sekreng ngau sedam bak enteban kabar melayan kediau bak ngkelili lubuk antu lalu ngagai semua kabar melayan bak skim satu skim batang air ngau kabar melayan kena alah disebut nama di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngintu satu hari niang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau, anak Kanyan, kena 1 hari bulan 8, 2026,
Hari 6 pukul 10 pagi berumah lau yang nangam mepi lubua antu. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan madah ke ngintu satu hari ni yang Sofian tau ke Sambau, tau ke Ambau anak Kanyan kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah lau yang nangam mepi lubu antu. Pesan ditujukan ke Ngagai Thomas Miliak Bataman Tengku Miri Ina Aaron Baklambia Miri Ami Miliak Babintulu Jamuri Anak Kusiang Bak Melugu Terbawai serta Kabang Belayan Bak Melugu Kuari Ngobak Panggil Seri Aman Pawa Bak Palak Tawang Deluak Dari Ngau Sangkan Bak Sumpak Jenai ngau inai Sadam ba ngau inai Nancy ba Skrang Sedam ba Teban Kaban Belayan Kediau ba Ngkelili Lubak Antu Lalu ngagai Kaban Belayan ba Skim 1 Skim 2 Batang Air ngau Batang Kaban Belayan ke naklah disebut nama di Tok Magang sama boleh datai ngau ngintu pengawak ngintu 100 hari tu nyak tadi pesan ke bisik diterima kami. Jadi lagi aku dekat Nampung macam pesan kebukaan.

0: Ianya tadi cerita lagu ke berentak sentimental di bayi Erit Abang, lagu ke diberi nama Ayas ya. Jadi ke sekali itu jaku pesan ke bisik diterima kami. Ianya jaku pesan ngetaulit ngau ngelumbuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam layan barumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakal pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai amang kapit, rumah loren melati melatai satu, rumah Dennis sungai amang, rumah Richmond sungai amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, ulu Iwang Kapit sungai Paku sungai Anap Tatau sempuna Baliah ngau Sibu. Pesan tu madah ke pemati Edward Jepan anak Gramuang, Edward Jepan anak Gramuang. Jadi nuel nyengai niang tu melatai satu jalai baru jalai sendiri Kapit. Nyeri ngetah sulit ngau ngelumbuang 1 2008 2006. Dia nyari 6. Nyeri aku lagi nando ya. Pesan ngetah sulit ngau ngelumbuang dituju ke ngagai kapal belayan berumah entelangau rumah jantai Bali ya. Rumah bakar pulai pisang ulu, rumah jarup pulau pisang ilik, rumah jalin sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai satu, rumah Denny sungai Amang, rumah Richmond sungai Amang, rumah Kiwang sungai Sibau, rumah Bangkuang nanga Sebala, ulu Yuang Kapit sungai Paku sungai Anap Tatau, biak mega sempuna Baliah Sibu, Nulia ba Melatai satu jalai baru jalai seliri Kapit. Ngetahu liat niang iduat Jepang anak Gramuang kena 1 2008 2006. Ianya hari 6. Jadi pernah ke sili kita tahu bertanya ngagai bini niang tahu ke bernama Jatai ngena lumur 014-380-1183 014-380-1183 tau ke telefon ngagai Ipan yang tau Kristina 011-1895-7828 011-1895-7828 tau ke kita tahu bertanya ngagai Veronica ngena lumul 011-4-0-5-6-5-5-4 nyak tadi pesan ke bisik di terima kami hari bala peningat kita. Lalu aku lagi nampung macam pesan kebukai hari bala peningat kita ke bisik nganjung pesan ngagai kami bak YFM. Lalu ke sekali itu pesan pemati datang hari Lucy anak Mendan dekat mana ke pemati anak ya Lesa Jingga anak Lucy tahu ke nama kangau Cili Cil atau ke Ucuk Mendan ke Udan Adai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat dianjung agai pendam Lalang Skimbi Meraduang hari 3 29 hari bulan 7 2026 yang dekat di Sengai Barumah Panjai Lamada Skimbi Meraduang yang diminta semua kabar melayan ke ngelalan niang ngau semua bala Riskimbi Kutek PD Baron Sungai Pakan Sanggau Tumau Nyalek Laduang Julau Bawa Asan Sibu Sebuluh. Jadi kita tahu bertanya sini lagi ngagai Lucy Inaya 017-409-3825. Jadi aku lagi nando pesan tu baru. Jadi pesan pemati datari Lucy anak Mendan. Dekat mana ke pemati anak yang Lester Jingga anak Lucy tau ke nama Kangau Chil tau ke Ucok Mendan. Kemudian Arai kena 27 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Dianjung ngagai pendam Lalang Skimbi Meradung kena hari 3 29 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai Berumah Panjai Lemada Skimbi Meradung minta semua kawan belayan kengelan niang dengan semua bala hari Skimbi Kutek Pidi Baron Sungai Pakan Sanggau Sumau Nyalak Ladung Julau Bawasan Julau Sebuluh. Jadi pernah kesilik kita tahu bertanya ngagai Inai Lucy. Ianya Inai ya ke bernama Lucy ngena 017-409-3825. Hanya tadi pesan ke bisik diterima kami hari bala peningah. Jadi pukul 7 atau lagi kita ninga arah mansang dan sebenarnya kita ninga ke lagu tau Ari Enes Bunsi.
1: Solo nyama oleh aku piring ku adiam mana caranya jak makulah ngambil nuan di kalbulai ambil tua oleh begulai bekas lama ambah.

0: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peningah, buat program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningal ke randau aku, enggau siku, usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya, wan mangin, anak sibak, dari tuan rumah guntur, lemah, kenawit, sibo. Enggau tu aku ngalu ke nuan puan mangin ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya di Kak Pukunzi penemu enggau siku usahawan nyulut dan pengawak berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai ianya seluai pedas manis kena nambah ke penatai pemisi. Selamat datang puan mangin.
1: Selamat datang.
0: Kuliah nuan berkunci dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang. Berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai. Lalu dikena dijadikan perantai polisi.
1: Oh, berkatanya selamat tengah hari ke ikan. Rubah ya suba. Kami nyawa seluai hidup. Buat suang. Dahnya berapa tahun kami berjual. Seluai hidup dijual kami. Dahnya bisa nyawa salah seluai ke. Bisa nyawa kasam ya, ngau budak ya. Sepemuas kami agak akhirnya, kami nguji. Nguji berkini ke cara ngambil narit hati orang ke melikan tau. Kau jakau kami. Jadi aku belajar, ngagak tau arim nantu aku bila setiap. Wan sulan. Ya orang keterubah ngagak tau, lalu aku belajar ya. Seluai pedang manis tau. Dua minggu dulu aku. Aku belajar dalam tahun 2023, bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Sudahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyua, besuang terubah kami nyua. Orang betul nemu, maka itu suba. Sudahnya jual empain tu laku. Sudahnya digagak kami tester ya, gagak kami tester. Sudahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai, orang lalu nemu beli.
0: Nama produk makanan nuanya ianya luai pedas manis. Ya puan?
1: Iya. Seluai pedas manis.
0: Seluai itu tadi diadu, diagak kota utai dempak yang ke merasakan pedas manis tau.
1: Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundi yang dekat nguji nyua ya bakal ngagak kelukuak kena. Udahnya kami nguji caranya di belah kami ikannya tadi. Di itu nguji kekini gaya nyari kena. Di jemai kami gagak ke tanya kedalnya dia uji cara gagak ya udah di jemai dia gagak sama gawa uji mimik dulu dia mendak kaknya dai lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya bingung nak dia kami lalu uji nyua
0: ini alai nuan buliah ikan seluai dikenak ngadu iklai pedas manis tau
1: au mana tanya nuannya ke kami buliah ikan tau ari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemeh ngau ba sungai Bataraja tang suah ge sungai ngemeh kami suah ge pergi ke ikan tau
0: kene cara kita nguliah ke ikan
1: tu cara kami nguliah ke ikan tu kami ngena bubu plastik bubu plastiknya digagak kami lalu bisijap digagak kami nyadi ke bubu deh nya tanai kami nguliah ke ngena bubu plastiknya
0: bukan urang bubu ikan seluanya arif jam berapa penurun minyaknya
1: kami tahu nurun bubunya nanti ngira pagi ngulmai nanti kami nurun pagi bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas lalu tunggu lepas ngai ngapa panas pukul 6:30 selalu nurun ngetan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik bisa kak 2 jam kena ngetan aja lalu nunggu adin adinnya lu buat dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh boleh main wahikan seluainya mulai dulu ke rumah melon dulu dia lemai nurun baru kadang-kadang dua kali sehari nurun nanti maya musian ikan ngayu wah nyatik kari
0: kuliah nuan nerang ke ngagai bala peningkat kita bala peningkat kita proses-proses tak cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tau
1: cara kami ngadu ikan seluai tau ikan seluainya udah kuliah kami lalu terus diperutai kami dibuai perut udah dibuai perut buai kami tisi udah ditisi dibelah udah dibelah dicuci bersih sampai nyu bersih sampai naik darah udahnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyak lah. Dah ya bersih dicuci. Dah nya tuas kami bawa ke lantai. Udah ya cukup tuas dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah dah jemai, udah rangkai dia bakal panasnya apus sari lah. Rangkai sari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dia ambil kami. Dia diproses kami gagal.
0: Piatu kita sampai ni kita lo jual.
1: Kira ke hari kami bulihnya, kami terus meleh lalu merutai lalu melehnya. Hari cita kami nyemai, udah rangkai bakal nanti kami bisa cita ke bukiannya dah. Udah rangkai lemai terus gagal. Tapi kami boleh hari satu. Ia ke boleh kami hari satu. Boleh lalu gagal kami hari tiga.
0: Luan ngadu ke bahan-bahan ke bukai kena bagi bahan bukai selain dari ikan yang bau.
1: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, punya bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
0: Tapi
1: itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu, udah bisa stok, udah rangkai kena. Terus kami ngagak bahan kena nyampur. Terus di blender magang semua tanya tanya.
0: Ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat.
1: Ya, mai nyual ya. Ya, kami lo pickingnya sekali simpan dok kijengnya. Hari sitek kami sikit terus jual. Bakari 6 kami suah ke jual hari 6 ngari minggu. Ya ke suah ke kami ngagak mai hari 5, hari 5 ngari 4. Hari 5 sigari hari kami ngagak ya.
0: Hari 1 ngari 4 ya tadi hari kita gigak kena
1: kan tadi. Gigak, lingia lu mela ya.
0: Tu kita gigak boleh kan. Artinya anu jeminya gak ke kumpul kita hari 1 sampai hari 4 dan baru kita jemi ya.
1: Pama kami udah boleh mayu apakah hari 1 nya teh udah dibela kami magangnya. Hari 2 tetap jemi. Boleh hari 2, hari 3 jemi.
0: Berapa orang pekerja kegawa ngau nuang tak ke mantok nuang nak ke detok pun mangin.
1: Nak ke detok bedau bisik ngigak kerja bukai. Kami sebeli aja nak ke detok anak ko ngau laki ko. Tiga ikut meh kami ngagak tu.
0: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis kerja ada tuan tahu lihat tuan terang ke berapa itu jenis produk tuan ngah berapa berat ya ngorga ya.
1: Nyadi produk tu tahu ia keterubah tu suba kijing warna ungu rega ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing hari jabatan tanian tu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya. Harga ya dalam RM12. Seluai pedas manis ke dijual aku tahu bisa dua perisa sitai spicy sitai extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya tiga itu semua.
0: Sikitnya ya?
1: Ya, sikit RM12.
0: Mangian berapa jumlah pedas manis ke boleh dijual nuan?
1: Kira dalam seminggu. Dalam seminggu kena kami boleh nyual sampai 120 piket kena.
0: Dini alai nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan ras manis tau, Dekuan?
1: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa ke sida dari PPK Kenawit, ngambil dari kami ke. Sida dari Limbang, bisa ke ngambil.
0: Kemelainya online,
1: ada di pos lagi Limbang. Kami ngepus kena JNT-nya, pos kami. Pasu Bujaya, pasal tamu ujung minggunya. Bisa jual dia. Sida enemu gang lawak, pama kami bisa ngepus kami berjual deh. Maka pergilah kami ke berjual. Sari tahu bisa kami ngepus madah bisa berjual seluai pedas manisnya mbak tamu sebiji lagi minggu. Semoga sida lu ngiga kia.
0: Kira kira tak kata nang sikit nuan kumpul nyuan.
1: Sikit nang kumpul.
0: Kuliah nuan madah ngi pada peningkat kita strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan kena ngelaku. Enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu, nuan.
1: Suba aku berjual buat tamu Suba Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku ke lakinya sukuang anak kumpul ia bisa ngelaku ke seluai pedas manis ku tau buat media sosial bakal buat Facebook buat TikTok nyak meh seluai ku tau lalu di kelala bala mayuh sampai ke semua meh boleh mentaknya.
0: Kumpulan Nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan seluai pedas manis. Kemudian Nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke ikan.
1: Bakal ke dia tahu. Nah, kan tu penanggul nak berjual ke.

0: panas tu deh cuaca tau. Jadi lebuah kami boleh stop mayuah kami nak boleh nyemai lepas nak panas. Yang si tep nanggu kami nak boleh jual ya. Ya, kad jemai guna ke panas. Kedua tarik tei hari berunggu hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, nya terlalu keruh. Nya si tei gap nanggu kami nak boleh ngiga ya.
1: Nama antara bantu kekala bulan di bulan wan sepemanjai ngerja ke pengawal pedagang ke iluai pedas manis.
0: Oh, ke kalak di uliah aku dalam tahun 2025 tau aku bisa boleh bantu dari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Sidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000 tapi nya nak tanya keluar peralatan ya. Sidak bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau still kena nyemain. Baik sidak ya.
1: Maya non boleh tarik kan?
0: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas tahun 2024 bulan 8 2024. Kapan aku suba kena ubun kemiatnya? Apo lama amat ku nuno ku dekat. Aku kena ubun miat tu suba nuno 113 itai. Hari pukul 4 lemai sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindu 2 jam jak suba kena kemiat tau. Udahnya dibantu sida ya tau pen aku boleh bantu pen nari puan kelinya ke gawa Jabatan Tanian Bayu TC dia. Rasai gaga mati ku igat dah boleh bantu arep tanian tu laban entai kumpul meli ke dia rai. Nak lah ku nyamai ku mata. Nya berga na ku tanya ba ku. Sampai ke puan ku tu subak dua kali jai. Dia gaga aku mah pa pengeran atai ku kang gaga produk tau.
1: Kenang kena udah kena boleh cover kena berik bantu hari UPS tanian tu nama kelebihan ya Repuan
0: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar ubun tu besar nyamain aku ngagak ya aku pun nunu nak lama maka aku ngena ubun ku kelama ni rasai lantang nyamai aku ngena tu. Terima kasih ya mamat ngagai Jabatan Tanian tu udah mantau serta merik aku kakas tau.
1: Ya, kebuka ke bantau kepada nuan saya buka singkinya. Nama fungsi apa?
0: Singki kita beri kita tahu. Singki itu nu aku melalui ikan. Singki untuk nu khas nu aku ngintu ikan ya. Singki tahu. Nak bercampur ngau terbuka ini. Nak mia khas kebab bilik sitek ya. Nu aku ngagak ansuai pedas manis tahu. Nak mia penguntung aku beri kita singki. Bisa nu aku bercuci ikan semua. Agar saya semoga untuk angka aku diperik sida yang aku nyimpan stok ikan laban selalu nadai panas eh sampai bisa panas simpan bab tayis rasai gagal gati aku dibantau dari Jabatan Tanian tak udah nulung
1: ya ke depan saya kuat
0: ya kena nyemai still kena nyemai perik sida ya meh 4 itik barang ke diperik sida
1: nama latihan kau udah bisa dipelajari wan naka kerja tau sepuluh wan udah jadi usahawan berdagang ke baik pedas manis.
0: Latihan ke bisa dia mai aku sekumpulan aku ke ngagal sesuai pedas manis tu aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan ngau ambil sijil posim dia mega aku bisa khusus anjuran Jabatan Tanian khusus asas sahawan anjuran Jabatan Tanian khusus pasaran jibita khusus tanya sijil halal khusus cataran perniagaan ngau khusus universiti teknologi khususnya di anjur ke Jabatan Kerja Jabatan Tanian Magang.
1: Ini lain wannya menyertai khususnya apa?
0: Kami menyertai khususnya Bak Serikai, Bak Sibu, Bak Kucing. Bak Kucing seringnya aku ngau khusus ijah halalnya Bak Kucing.
1: Khusus-khusus ke di rintai wan tu tadi bisa orang madah kan wan ku kena tu menyertainya ke ataupun wan pun ingat diri dari buka menghadiri khususnya
0: wan sekumpulan ku dah boleh bantau dari Jabatan Tanian sida dari Jabatan Tanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dia anjur ke sida ya. Sida yang nyemput ku datai lalu ngau khusus bahagian ke dia tua sida nya bagi Jabatan Tanian.
1: Kuliah nuan fungsi kejuluk hati nuan dikenal kemasa kage projek ke dia dua nuan dia tahu.
0: Juluk hati aku dekat kemasa ke projek ke dia dua aku tahu. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis aku tahu. Mujur lalu dikelala orang serta ngeremai berserta menua.

0: lebih agak bakal dia tahu, bakal produk ku dia tahu. Nya udah keluari luar Sarawak, udah tertai di Brunei, Semenanjung, Sabah, produk tu. Terima kasih ya mega nge guys, kita aku dah mantau aku lebih agak dari jabatan taniannya lah. Dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk ku tahu.
1: Berat orang tay bau jualan tua minta tuan puan mangin mereka jago perancang ngaji bala peningah kebisa juluati dekat bupun jadi usahawan beragang produk makanan makan tuan lalu jadi ke perantai misi
0: ba jago ke perancang ke penudai aku dekat perancang bala kita ikut sama Rino ke pengawal berdagang tau. Aku dekat merancang bala kita ngambil kita bela uji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu uji mesti ke uji sampai kita nemu aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar pun nanti ukunya uji juga nemu enggak itu nanti orang meli pergi lah engkau bisa kini engkau serai tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu lagi punya ya.
1: Kami dari Unit Radio Indo Opis Petanam Sarawak Maria Besai. Terima kasih ya Kak Inwan Puan Mangin Anda tiba Laban Maria Awak Tau Kak Luan Kamasa Fungsi Kepenemu Ngawala Peninga Bapak Program Arah Mansang kita dekat Pengu Baru Bapak Program Minggu Kebukai. Aku dekat Maik Bala Peninga Hingga Kerandau Ya Kebukai Kena kita berfungsi Kepenemu Ngambil Ketau Muka Kepenatai Kemisik Orang Bertanam Bertupik Ngabumai. Terima kasih ya.

Yeah, peringat Maya. Udah lagu ke di baik Clement Joy. Nak, dia kita dekat ninga ke berita hari YFM.

Pukul 7:30 lemai. Selamat lemai. Datuk kami nabur ke berita hari YFM. Berubah tok batang berita. Hospitality moden dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilion A Borneo dekat dikermai ke ASEAN ngau Asia Timur. Isi berita. Nengah tu tinyedia ke servis tikas dunia, perintah Sarawak dekat terus negap ke penduduk menua tau nyadi palan ke ditapat ke bala temuai ngau peranak pukul antara bangsa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah katuanya nyadi semengkah hari perkara tik dikemeran ke perintah menua tau dikena nentu ke Sarawak. Uli bersemekiah nyadi menua di mana ndul meranak ke pukuk ngau nemuai. Ya mansur ke jakut tau, bak pengamin ndul berjadi Wisma Alika Vocal Kuching by IHG NK Collective di Kuching Sari tau tadi. Pengawak timerik nama baru ngagai bangunannya disadang uli narit orang datai raun ke Sarawak. Hotelnya bisa nyedia ke perengkat ti uliah nangkup guna bala temuai ti nyengkau murang tuai umur ti uliah nyukung ekosistem pengawak ngintu pengerai. Ya marah ke pengawak nyedia ke servis ti mana ngau pengawak ngintu pengerai ti berkualiti uliah ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke mana dua orang nemuai seraya ke berubat kelimpah hari tenyedia ketam endur nudiau dalam tempoh kepanjai. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg amada ke pengawak timuka baru Wisma Alika Voko Kuching nyadi contoh tingayan ke bangunan lama uliah diubah ngena cara tindak ngerusak ke identiti ngau cerita lama bangunan kasalnya. Ya madah ke bangunan ti udah lama nak semestinya direrek teng uliah diadu ke baru serta diberi funsyen ke baru. Ngena atul ke bangsa tau bangunan ke bisik cerita lama nya uliah majak dikenok ngena cara tindak ngacau cerita lama bangunan. Ya berjakuk ngena bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur ngau Hotel Fullerton Singapore tingayan ke contoh bangunan pesaka ti udah mujur diadu ke baru ngau cara tindak ngerugak cerita lama ke dikemuan. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari madah ke penerbai bilun A Borneo dekat dikermai ke ngagai kana menua ASEAN ngau Asia Timur. Pengawak tingermai ke penerbai bilun tau nya ndang semengkah hari jalai dikena perintah Sarawak ngangkat ke konektiviti serta nyungkat sektor dagang temuai ngau pengawak meranak ke pukau. Langgur pengawaknya dekat nyengkawam pejalai ngagai sekedar menua di nyengkawam Jepun ngau Korea Selatan. Di uliah muka mayu hagi peluang dua bala temuai ngau pemeranak pukau antara bangsa datai nemuai ke Sarawak. Upis Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah KKDW nak ngadu ke jalai Kem Batang ti agi dikena Kem Batang. Sapi Menteri Pemansang Tumbuk Peniau ngau wilayah Datuk Rubeh Wang mada ke kebuah halai pihak
Laban jalai nya nang agi dijaga di intu company kayu batang. Lalu jalai te nyau nak dikenang aginya dekat di intu perintah menua kena ngangkat jalai ke rakyat ti diau bandua ke jauh ari menggeri. Jalai kem batang te nyau nak dikenang agi tau di perundiang diadu ke ngena standard upis kerja raya ari baru program jalai menua pesisir. Nanti udah temu jalannya dekat di register nyari jalai ke dijaga perintah menua. Lu pengawak tingin tu pemanah jalannya dekat di kerja ngena belanja ari sistem penerang rekod jalai Malaysia. Kenyarin langgu pemansa Malaysia lumpar ke 10. Upi Menteri Pemansa Tumpuk Peniau Ngewilayah udah gemendah ke 23 projek ngadu ke Jalai Kem Batang ke Duluk Subak ke Bisik di Selampur Sarawak di Mungkur agi belanja 1.525 bilion ringgit dikena ngadu ke 545 kilometer Jalai Kem Batang ke Duluk Subak. Kita dia tu benar mendiang ke berita dari YFM. Seratus lima orang bisa nerima tanda bahasa menua Sarawak dari tuai pemegai menua Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bahasa bengkah pengawak kediatur Badewan Besar Astana Negeri Sarawak sarito tadi. Pengraminya dipun ke ngau pengawak dua merik pengawak pegawai Bintang Kenyalang PBK ngakai 14 ikut penerima. Sekedar hari orang ke bisik ngau nerima PBK-nya Bujang Rahman Seli, Ezra Uda, Muhammad Dino Amit ngau Tamida Daadi. Bak pengerami tau 20 ikut orang penerima pingat Perkhidmatan Bakti PPB. Lalu 11 ikut nerima ahli bintang Sarawak ABS. Tau ditangkan ke 21 orang ke nerima tanda bahasa ahli bintang Kenyalang ABK. Lalu 43 ikut orang nerima pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Kelimpah harinya 41 ikut orang nerima tanda bahasa Batara Bintang Sarawak BBS. Upis Bomba JBPM netap ke sidak nanda lagi tertemu ke petana gas bisik pantis hari baru tanah baskula SK Bladien Kampung Hilir Bladien di pusat pengudah sidak berjalai pengawak meresa pagi tadi. Penerangan di bilik operasi JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau di madaka pasal pengawak perkaranya urung pukul 9.30 pagi sebedau ke nganjuang seraban 6 ikut orang hari upi bomba seratua ngagain duanya ke bisik 62 kilometer penyawa hari upi bomba. Hari pengawak meresanya nadai agik tertemu ke gas top ke wap tik dipadah ke pansut hari tanah. Nyari ke atua berjaga-jaga dia dua ikut bomba bisik masa yang warning tap dikena nyaga penglikuan bak palannya. Pengawak ngerara api tengah ngus ke kira 0.4 hektar di Palandul Nuguang ke sampai Lingga udah masuk hari ketiga. Kalai apinya udah uliah dirara ambil. Penerang hari upi bumba menua Sarawak madah kenakak ke dia tau semina asap aja agik bisik dipedak bandulnya. Raban orang hari upi bumba Seriaman agik nerus ke pengawak ngemata alai nentu kapi nak agik nyerarai. Kaunsel Pelindung Menua Aman Seriaman megak bisik
nulung menjalai kooperasi itu ngena pengawak tinggi dia kepiko dikena ngagak jalai serta ngagak fire break. Siko orang ke ngena mutusikal berbadi nyawa udah ya ti berbadi kediri bak kilometer 383 jalai Pen Borneo Bintulu Sibu di Selangau urung pukul 6 pagi tadi. Kepala Pulih Pelilih Menua Mukah DSP Muhammad Rizal alias madaka Badio Zaman Nodin ke berumur 35 tahun ditetap ke Lutua hari klinik pengerai Selangau dan Adai bak dua penusiahnya ke Nyadi. Pansiak ngayan ke niang tu mayanya benuang mindah ke diri ajak hari tungak ke Bintulu menuju ke Selangau lalu lebuah tidak tahu bak dua penusiah tu ke Nyadi. Dia niang tau lalu terpawah ke sepiak kibak jalai maya ya ke nengah jalai ke bebiluak. Tau ngujung ke ya terpelasit ngagai jalai lalu balak bakal bapalak ngau jari. Kes tau dipansiak ngenak seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987 bangkai niang tau megah udah dibaik ngagai unit forensik hospital muka. Berita sebun asap di Sarawak. Sarawak nakak pukul 5 lemai tu tadi. Meruan ngelikut ke indeks pengamah angin IPU ke jalan pemeresai ngau beresai bak semua bagi menua. Penerang bak website opis rampak menua Malaysia ngayan ke semina 5 stesen ajak bisa ngelikut ke IPU ke ngelui hari 50. Ianya di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Ngau Bintulu. Lapan dul bak bagi menua kebukai sama ngerikut ke angin tip bersih. Lemai tu tadi IPU ke pemaduk tinggi ianya direkod ke di Serian. Ianya 83 entik dibanding ke ngau ikas ke ndak mana ke pengerai sehari tu kemari. Kuching ngerikut ke IPU 78 lalu Kota Semerahan ngerikut ke 75. Dikena ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Hospitality Moderna dekat nyukung pemansang industri dagang temuai Sarawak. Pengawak ngadu serta mulai ke pemanah bangunan lama dekat nentu ke pemansang menggeri tau lebih meruan. Penerbai bilun A. Borneo dekat dikermai ke Asian ngau Asia Timur. Ya nakak kami nabu ke berita hari YFM beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Syamsawi. Hari bilik berita LTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena ngagak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemega Petron Gerempuang Pengelantang Rumah Anak Patu Balu, Menua Sarawak Bak Rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari hari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban ti guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bina lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kerabat bangsa ti penonggo penyayau serta pengiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peninggal mai 50 minit lepas pukul 7 lemai. Berkongsi sekedar info ngau bala peninggal kita. Setelah kita ini ngak ke main asal pukul 8:30 tu lagi ya. Pukul 9 kita dekat ningah ke berita nasional. Memangkan kenyap gulai ngau Matthew Abu ba awak pemilihan malam-malam tu lagi. Jadi tu berkawa ngau gaya hari ti rangkai. Nanti kita ngasai ke bisa angkat ne. Aku lebih gek sehari-hari tu lalu dua hari berunggu tu nanti kita berhati ke gaya hari bisik bersebun. Siapa berhati kenyak? Ini gaya hari ke rangkai, ke diasai, ke kita, ke Menaya, ke nyadi di Sarawak. Kenyau beberapa hari tu kudah ke Menaya berkawa ngau ribut tropika no di Tasik Cina Selatan. Yang ini ke penerang ke depan sud Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke gaya hari ke bangsa tu udah ngeruga kualiti pemeresi angin bak sekedak kanan dul di menua kita ya. Lalu berbaik ngunya dia palan meteorologi khas ASEAN ASSMC di Singapura bisa tertemu ke sekedar tumpu angat di Kalimantan Barat. Jadi yang mana ke penangguhnya diumbak ngau kuyang gaya angin ke nyadi dia tu ngujung ke sebuah nasab merakak garis antara menua tik ngerugak kualiti pemelesi angin dibagi menua Kuching Kemarahan Seriaman ngau megak kapit. Tengah tajak pihak yang ada ke penangguhnya dia tahu macam berinsur mana berindik hari ribut tropika nul macam ngetu setelah hujan kebisik nyadi nyau ke bak selampur kanan menua Sarawak hati mantuk mulai ke pemanah pemelesi angin kita ya. Ya kita lagi berperindah dengan lagu-lagu kena menerang kita ke lemah itu. Kelebih lagi kita ke benuang belelak atau ke benuang dekat makai lemah ya.

0: Terang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, ada nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayan mudar air hirup buat kedai.
3: Empat, prosedur penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, IYFM.

itu semangka pengawal ke dia tu Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak. Kalai sita tu dekat ngatu gempur besar. Kena 20 hari bulan 9 tu ilah ya. Pihak kuasa Presiden kanan PBB Dato' Ahmad Fadilah Yusof. Yang madakan gempur besar itu jadi kepelasal ke guna benar. Dikena negap ke penyelakup ngau. Wala ketua ibak patinya kelimpari ngatu kuing tuju ke di pejalai ke PBB ya. Lalu tuju kumpulok tu mega dekat ambil kuasa ngagai malapati ngambil ke mengkang relevan ngasi serta sebulan ngemeran ke utai guna rakyat bermenua atau. Semoga pengawak ke dekat dia tu bulan 9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita.

Ya, nya tadi lagu rancak ke dibaik Rainy Pad ngujung ke jam kita 70 minit lepas pukul 8 malam. 8:30 kita ingat ke main Nasa Ramban.

Kita itu lagi peningat candi anak beji. Pihak mangga tengguang anak agung ngau itan anak kuyang ya. Pukul 7:30 ninga ke Ramban. Jadi peningat mayu anak kak tu aja aku sekolah sejarah ngau kita bawa sadar lemai. Udah main nasa Ramban lagi dia aku dekat nyerah ke penuduk aku ngagai pengelola program kami Matthew Abu ya ke dekat bungalow ngau kita bawa pemerintah malam ya. Terima kasih yang ngagai semua bala peningat kita kebiagi kita kemendiang kami kenyau tumu pagi tadi jentua ke dia tu ya syukur kita. Ngasuh kami temegah hati serta megah ransi yang lagi bergulai ngau kita bawa YFM ya. Nanti kita ke bergulai baru bari ke Bukai. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu sebelum kita ninggal ke main nasal. Lagu ke berentak sentimental lari Jeffrey Teguang Engai nyimpan dendam. Lalu anangkan kenya sisek lagu ke cukup balat di kerinduk ke bala peningah kita. Yalah lagu dari Gwen sanggup aku. Lalu nangkat kenya ningah ke main asal. Udah nyak munyi kaku tadi ningah ke berita dari Kuala Lumpur. Kita mulai awak 3 jam bak pemenang malam sudah kita mulai ngau ningga ke lagu-lagu bak timang kerabat tawas ke udah disedia ke pengelola program kami ngotong mumpuk dolaku bye-bye.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, hadang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

anuar kapal ya amian seri munah di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ka pirasau dawan mage api ya ngayen ga bi pusian mangan nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mage gaja laju ga mage udu ame ga mage nantu se epawang langga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ale galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngelana mutah ga dake dara buruang ga mage abinga laboh ga dake tanah pansa ngasinuara kapal ga seri munah tepan kadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah

Si el tap de sega me que anuara kapal gama ge asap ade gata pan nata jeang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gama ge laju umang gama ge ancara me ancakai zurai gada me remap ali galabi rari tanggal gama ge pusat baya gada nge alana ameh gada be darat buruang bingak bete kuak mutah gana adapat pansa gada se nuar kapal gama ge asap masang gada ke gang age galumang bebelat mansa gata nyuang nyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai

Umai aku bilawan mararikan wan sudan nyapa nak dunang sajang balangang doa malam cari akatikai datu panan maridang kapangal nyari dakatilam

Tajo aku jamo atajo anang itu ang dere rugi.

0: kade singa e nada e gandor mana kungale kade singa e dansa inae de amae angana ranyana da
1: Dengar ke YFM Regulai Sejarah.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan Adam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post-school, post-secondary tetapi masih pre-university tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: Kerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 28 bulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri Dato' Omar Puan Sri Laila Taib bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 ke belanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Omar Puan Sri Laila kemega patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ko pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enya 10% ari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif ti diatur di Kuching empai lama kuda. Bantunya ke tanda pengiru ngegaraban tim guna ketulung serta dikarap oleh nyaup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban kediguna kelimpah nyamai serta likun dur sidak kediau dia. Pengawak nyaup ngomerik derma ngegaraban tidak bila lansia kebakatu patut diteladan semua orang kena ngada kera berbangsa ti penonggok penyayau serta penyiru ke orang bukai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks.

0: Ika, lagu nadai agi pengrindu, leka lotiwen Jesli Jabu gal Matthews Mamba. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka lotiwen Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Nyaga bola kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?

Ya, mawat megenggau lagu ya Dayang Bintang si Kuari semifinalis kita. Okey, ketika diatur semifinal anugerah carta siapa juara bak Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 hari bulan 8 aram sama datai sampal ya. Okey, engkau lagu keterubah ya ungkup pemerintah malam kita ke malam tu 28 hari bulan 7 ungkup ya lemai hari 2 sarito ya. Okey, terima kasih kita ke semampai dengan kami 3 jam di konti hari pukul 9 untuk ke 12 tengah malam tu lagi engkau DJ MA tau ke TU ya. Di Bandar Kuching lemai tadi bisi hujan memesik ngarap ke bila kita guna driver jam ke dia tu ya. Semampai berjimat jalan alun anang ke lalu laju anam gak ke lalu lubah lepas kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Agi merindah kita ngau lagu kedua disedia ke ungkap ya malam tu sebab kita berhati ke gayari dikeluar ke upis meteorologi Malaysia nangkan ke tu lagi lagu di Sada Duna Aku Ketasi Nuan ke Laut. Kedua lagi injil lagu Shamrock Kumang Remaya. Terusnya kami Pemirah Malam YFM.

Okey, sembilan 35 minit malam kita ke Baru Buka Radio. Hingga kami malam tu, terima kasih. Okey, RTM Click atau ke My TV atau ke Ninga Ngena Astro 871. Terima kasih ya. Gary di mana kita malam tu kau tumu pagi lagi mesti hujan. Abah sekedandur di Kuching, Serian, Semrahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Nada hujan di pagi mana betul kau muka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Okey, 1 menyentuh ke 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan tenggara hingga penglaju ya 20 menyentuh ke 30 km sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita antara 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Penerang ke silat sebenggak di pada portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita lagi berindang tu lagu ke disada Jacqueline Johnny Aman kau lagu yang nadai guna ngetanagi. Kedua lagi nginjau lagu disada Golden John kau band api baru aku nemu.

kita manusia dan mesti banyak pedih hati. Tension, kita bingung mengejar kesedih-sedih nyawa. Dan anang sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita yang pengai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu hari aku, Golden John, bengulai ngau Radio Malaysia Sarawak, YFM

Dr. John John Gau Ben Nafi. Baru aku nemu mic jam kita 13 minit lagi juga pukul 10 malam. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM ya. Nyapa dulu dengan kita bah fanpage kami YFM Bound Station pemerintah kita Juni Ben MA. Selamat bertugas malam itu menundingan Nuan. Terima kasih Ellie Spencer mengawasi nyapa kita. Selamat bertugas MA. Von Arugula 9206 yang pun nama di FB. Selamat bertugas MA. Terima kasih Lengunai Nai Mega. Sinyapa selamat bertugas Federline Leo artis kita, penyanyi kita itu. Selamat gawak malam tu MA. Stamos Tribis Jelof. Okay, minta lagu Bunga Pinang Ricky Anderson dan merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang Sindon Eddie Mega. Sinyapa minta lagu Igu Anthony lagu Meligai Pengerindu. Kena merindah di rimpung kau semua bala-bala YFM Station Perindah kita bala peminat dengan gendong dengan MA. Selamat bertugas di konti Mami Abau Sinyapa. Terima kasih Richard Unup di Jalai Simpang Semenjam minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindah di rimpung kau kaban-kaban FB Ros Liao Sinyapa kita ke malam tu. Selamat tugas sekali tu enyak Mary Urban Martin MA mana hari malam tu di Pujut Adung. Minta lagu Stanley Puang dan berindang Zila Hani Ucu Emilia Amir Richard James Anyau Sinon Edi Indo Kenawit L. Michael Elmi Margaret Uncing Biona J. Gun Peter Tinggal Kujam Ros Liao Roy Kuang kau semua kaban ke Ngelala James Nuyang MA. Selamat tugas malam tu utai ke penghabis berga buat rumah kita enda ulih dibeli kerja ukai rumah kerasa tau ke barang di dalam rumah tang utai ke berganya ianya kaul kita diri serumah ya tu berkenang senentang pengerindu berbasa engkau pangan diri nyak kengasuh hati tuanya tenang nadai stres kekia. Terima kasih engkau James Nguyen engkau jagu kudah di pekunsi kia engkau kita malam tu ya sikit mai laban bahagia nyak nadai boleh dinilai kita engkau tau ke deletak ke kita sekali ke rega bahagia nyak 2000 20000 30000 tang bahagia tinggal setuanya cukup bersyukur laban jiwa minda ngau emosi tuannya bahagia ngau utai ke dikemisi utai ke ngelingik kita ya. Okey, bekas lama jangan lupa untuk bahagia. Lagu Ribungkin Daya Dara Kampung Melaban dan Ram Selingkar Kasih pukul 10 mendengar berita malam.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Jam kita ada itu pukul 10 malam. Malam dengar, kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 2, sehari itu 28 hari bulan 7 tahun 2026. Pelajar tumu berguna benar kena numbuh ke identiti pemanahulah serta pemansang anamit Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Dori Sophia Brody nyemetak madah. Proses belajar kenyari ada ngau tiap penlebak anamit dekat ngeruga gaya ulah sidak. Ia madah pelajar tumu kai seminat numpu ngagai akademik ajak tang nyadi pasar besai kena ngirik pemanah ulah bakal berbasa ke apa indai pengajar ngau semua orang. Ia madah pemujur pelajar tu berguna ke kerja semarat antara paindai ngau pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diiring ngau cukup manah. Tegalnya paindai dipinta nyedia ke awak ti berkualiti begulai ngau bala anak laban pengibuh ngau penyiruk di rumahnya berguna benar kena ngada kerebak ti manahulah. Ia maksud ke jaku tu bak pengawal alih nutup ari potensi Alpha Gen Talent AGT at Kemas 2026 peringkat zon 2 di Seri Aman. Perintah Sarawak dekat Majan negap ke agenda pemansang modal mensia riti naga 60% anambia lepas SPM gau masuk aliran STEM lebih datang pada tahun 2030 hilang. Targetnya disukung na manyuh macam inisiatif nyengkaum berjalai ke skim pelajar tinggi percuma. Bapalan pelajar tinggi ke dimpu perintah menua dikena nentu ke anambia Sarawak nerima pelajar ti berkualiti. Sapi Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Renggi madah program STEAM on Wheel menjadi siti air atur strategi dikena ngangkat ke pengerinduk raban anambia kena cara belajar ti interaktif serta narik hati. Yang madah program ti datur hari bulan 5 nyentuh bulan 7-nya mai bala anambia meruti ke sains ngau teknologi dengan aktiviti praktikal serta meri penerang ngagai sidak pasal peluang gawak ba bidangnya. Yang maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Powering Knowledge STEM on Wheels di Bintulu. Kira 7,000 ekor orang di Sadang dekat datai ngulu program Minggu Belia Sarawak di Bagi Menua Semarahan. Program tidak diatur kena ke 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu berambai ke jaku belia aspirasi kita. Menteri Anambia Lumbak ngamain ngau pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah macam-macam aktiviti tin narit hati dekat disedia ke ngagai mensia manyuh bab semuanya programnya diatur tu nyengkaum expo, camp, sukan, warisan, e-sport, ngau pekit aerobic town and youth marketplace ke dipasuk 30 kedai alam biak di nyual produk orang dagang hari menua tu berjaku ba'au media di Kuching yang pada ke premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng diadang dekat menjadi ke program tu kena ke 15.8 ba Dewan Suara Kota Semarahan pengujung program tu ialah ianya nyuak ke anugerah belia Sarawak muak malam dekat diatur konsert belia berperindang gau sekedar penyanyi baka Baby Shima Afiq Shaswan Mawat gau Harry Prancis. Upis pemansang penguat berumah HDC sehari tadi ngatur program bertemu gau pengari peranaba projek perumahan rakyat PPR Bandaria Park Bintulu. Cermin dia Abdul Yaakob Arbi mada tujuh program tu endur berandau pasal hak serta tanggung pengawak penyewa kelimpari berandau sekadar isu berkaul ngau pengurusan perumahannya yang mada HDC ukai seminan jadia ke rumah ngagai mensia manyuh tambah numbuh ke komuniti ti selamat serta lantang. Berbangunnya kepala pemesan eksekutif HDC Fatih Hambali madaka sidak seluruhan terbuka nerima buah penemung gau timbal ari semua orang. Tajap pihak yang nyemata madaka HDC di kemajan ngangkat ke pemanah pengurusan PPR dengan pengintung gau cara berengat ngangkat ke pemanah peringkat guna serta sistem pengurusan serbana di mana lagi ke pengelantang sidak ke diau bak perumahannya. Berhujung ke berita malam kita ke malam tu 28/7/2026 berita di Tusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Semangka, Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28 rebulan 7 dalam tahun 1992. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Laila Taib, bisi nerima ciat duit kebulih RM15,700 kebelanja kena agak bangunan rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak. Ciat duit tu diserah ke pengari Ari KM Oli Muhammad M. Sendirian Berhad ngagai Dato' Amar Puan Sri Laila kemegah patron gerempuang pengelantang rumah anak Patu Balu, Menua Sarawak bak rumahnya di Demak Jaya, Petra Jaya Kuching. Ke pengari-ari kompeninya, pemayuh pemerik tu enyak 10% hari hasil pameran ngau nyual barang emas eksklusif di diatur di Kuching empai lama keudah. Bantunya ke tanda pengiru, ngegaraban tibuna ke tulung serta dikarap oleh nyawup nguruman pengawak ngagak bangunan rumah anak Patu Balu terdisikap ngukerban ke diguna, kelimpah nyamai serta likun dur sidak ke diau dia. Pengawak nyawup ngomerik derma ngegaraban tidak bila lansiak ke bakatu, patut diteladan semua orang kena ngada cara berbangsa ti penunggu penyayau serta pengiru ke orang bukai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana

0: rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang masuk nadai berbayar.
0: ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban.

Hari Sang di Sedang Tanah Berinyang Band, Siti Hari 24 lagu ke dekat sama berpikir bahawa pentas semifinal Anugerah Carta sampai juara ke-9 diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau. Okey, tidak kebukaan Wat Rock terabai. Habis juga Jonas Janiama, Nuan Visi Intan di Kembuan, Veronica Natasha, Stimpa Anda Bertampung, Richard Lee Lelak, Nicole Cerita Tua, Rudy Peter, Berdegak, Berserak Lalang, Gaul Lagu Bungai, Atiku Ika, Nada Yagi, Pengerindu Diana Shini, Singkang, Mawat, Dayang Bintang, Winnie Albert.

ku kelulung Ramlis Water Air Mata bercerita engkau lagu di rantai pengingat manis Pibi Chloe di empu nuansi ku Fazel lelengau darah Helena Perawmit Alex Wan Midang Belalai Vinol Karung Pemenci Pemegat Bisi Daun Nilang Anda mudah aku lengkap Steve Shigan engkau lagu ya Bebara Api Dendam engkau Nicholas Frederick biar meh aku pergi okey sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau 1 2008 bala penyampai radio Rewind Mega udah beringkah berkejang ngagai Selangau sorry tu tadi yang nyedia diri ngatur pengawak ketika diatur di Selangau haram kita sama nyukung neh bala semi finalis ke disukung bala kita okey kita lagi berperindang lagu rancang di sana Jessica Ramaya Telan Tusah Luak Salah kita lagi nginjau lagu Johnny Aman Dara Enjoy Baru Masam.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

Dan orang enjoy baru masa main jam kita pukul 10.28 minit malam ya. Habis ini kabar kita akan berkongsi ke portal online kita mada ke di Malaysia 6 bangsa tahu ke 6 itu lagu ke jarang-jarang di baik orang berlagu karaoke malam hari laban di sebut tidak ya tahu ngangau sesuatu nemulah kita ni ok. Lagu keterbahaya ianya lagu lama Ulek Mayang, lagu kedisada Fatimah Omar. Lagu tu ianya lagu raba bangsa Melayu Ari Terengganu kebisi ngundan leka mistik. Tebal lagi lagu rakyat tu ianya dikena sidaya lebuhnya upacara atau ke pengawak endur nyuman ke siku orang keberikan atau ke putra raja ke sakit setegal ke kena kacau utai Ari Tasik. Kedua lagu Cindai Ari Datu Sri Siti Nurhaliza, lagu temegak dikumbai atau dikumbai lain macam tidak dibaik kita maya malam hari nak nemulah. Ketiga lagu Kelam Malam, lagu kedisada Naim Danau. Okey, lagu temegak diambilnya di lagu tema untuk filem Pengabdi Setan. Okey, lagu ke kena ke sidak ya tahu megak ngasuh kita nya berasai bisi utai ke datai lebih kita ke mic lagunya dan nemu amai kena nya utai ke ditulis sebab itu. Keempat lagu kedisada Tan Sri Piramli, lagu lama Seri Bunian, lagu ke diambil Ari filem Sumpah Orang Minyak. Okey, bak tahun 1958 lagu tu dikait ke ngau sidak ke diau bak dunia bunian. Okey, dalam cerita Melayu lama kita. Kelima, tajak pun lagu tu dalam berusi rock tang lagu Seksa Hari UK semoga dipadah ke besi ngundan sesuatu. Okey, lepas kita ke mic lagunya Maya Malam Hari. Nak nemulah amai kena nanti kita berani uji mic lagunya malam tu ya. Okey, engkau lagu ke-6, lagu disada Misha Omar, Ku Seru. Lagu tu ianya lagu ke dipasuk ke atau ke jadi lagu tema dalam filem cerita hantu Pontianak Harum Sundal Malam 2. Okey, kalai leka lagu seru dalam leka lagu tu mega dikumbai tahu ngangau sesuatu nak nemu amai kena MA macam aja ne. Okey, nyautai ke disebut kita kisah mistik dalam lagu kita di Malaysia. Nguji mending ke lagu UKS Seksa. Kedua lagi Heli Ipuah Pengurinan.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

Ya, ngarap ke pengilu kita maka meruan ningat kami ni di hari ni di yang jam hutai ke nyadi di menoluar ngenang serentang tanah bernyang enggak pangkat 7.1 magnitude nyadi bang wilayah Kumamoto di selatan Jepun. Sehari itu tadi ni dia ke penerang kalai 50 ke bakal bak penusah tu ngujung ke beribu buah rumah okey terputus bekal kuasa karan kelimpah meri penanggul ngagai sistem pengangkut di menonya ni dia ke penerang dari Menteri Besar Jepun Sanai Takaishi yang madah ke raban berkuasa ke Datuk Agi Benung berjalan ke Pansil Silik okay, mengenang serentang pemanyuh mangsa ia ke bendar betapi enggak penanggul bak penesah ke nyadi sari itu tadi ya kalai agensi berita NHK madah ke lebih 50 ekor bakal kalai rakyat keudah dipindah ke Megat lebih 150 ribu ekor dipindahkan ke Palan pengenduh sementara udah bekal rumah tidak ia balat rusak bak penusah ke nyadi ya kalau ia Kyushu Electric Power tahu ke agensi kenyaga kuasa karam dunia netap ke 40,000 buah rumah terputus bekal kuasa karam setegal penusahnya ke nyadi nyautak nyadi di Tokyo ok kita agi berperindang gau lagu ke di sada Marilyn. Kalau lagu ya bakal tunggul angus.

Ya, malam kita ke gini dengan kami malam tu. Ya, ke Benung Tusati Siluilu. Okey, ngarakan Dato Tusati. Okey, merindang hati engkau kami. Ninga kami ni hari ni tiang jam. Tentu ya, udah pemberina malam kita bisa timang kerba tawas ne. Okey, berjam ke 3.11 mending ke tanduk program kita. Randau pengeluar program kita ungkap ya galeri artis. Engkau artis ke dikangau Eric Abang. Nyentuk agai pengujung program kita pukul 12.30 malam tu lagi. Lagi berita pada kita engkau dua lagu ke disediakan ungkap ya malam tu. Lagu ke baru dipasuk ke dalam sistem kita. Lagu Bungai Pinang. Ui, di sana Ricky Anderson. Kedua lagi, minjau lagu Monica Allen. Engkau lagu yang nuju meligai. Bala kita ke agi gawat jam ke tu. Selamat berjalan ke pengawak. Ngarap ke mujur lantang semua pengawak ke dikerja. Ungkap ya malam tu. Engkau pengawak ke dikerja kita. Ungkap ya sehari-hari tu tadi. Ya, sudah kita nyanyikan ngagai pagi lah. 29 hari bulan 7 tahun 2026. Bala kita ke belalak malam tu. Belalak engkau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Kita penting ke timang kerabat awas pukul 12 untuk pukul 6 pagi. Pagilah, pagilah, tumbuh pagi. Kita berkali yang baru buat lubar ribun. Kau di JMA pagilah ya, pengarap pagi. Sain jam tumbuh kita sama berkali yang baru pagilah. 6 hingga pukul 9 pagi. Nah. Terus merindang hati diri kau lagu hari Ricky Anderson, Bunga Pinang.

0: 1.09 FM.
1: Penyakit tengkolak tita ko sakit jantung semengkahri penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
2: Dinyaca Galeri Artis Lintian Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.
3: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi ke udah di semaya aku tadi berandau dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siku penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu jadi kami ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam DJ Rajin.
3: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nama berita Nuan.
4: Mana DJ?
3: Mana ne? Okey. Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi aku madang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
4: Ya, betul.
3: Okey, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu madah ke dini kata kenya pendatang asal Nuan. Okey. Jadi ngunya minta Nuan madah ke penerang diri meto au.
4: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Abang. Mm-hmm. Jadi aku dia tu sikit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Mm-hmm. Okey, nanti asal ke dia tu sikit family semua dia bak tak tahulah.
3: Oh, okey. Yeah,
4: tapi nanti asal usul dia sikit nanti aku madah dia tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih, jakor ibai complicated.
3: Complicated, ya.
4: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku sehingga sehari nanga, sorry, ya, apakku sehingga berasa hari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di to. Taban sehingga berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
3: Yeah, okay, betul. Ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu inya Eric Abang. Tau ke di kanggau kita Eric mana?
4: Iya betul. Eric kanggau ke Eric aja.
3: Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu terima kasih Eric laban uleh ngelimpang ke diri meri awak Nuan ke malam tu tajapan jauh malam tu neh enti yeah. Nadai program tu tentu ya Nuan udah tinduak neh.
4: Selalu ialah.
3: Temu tidur.
4: Nanti nak anggap pengawal bukan saja
3: tidur. Oh. Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh. Menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
4: Ya betul.
3: Oh. Okey Eric, jadi nyameh. Sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku Mas ya maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tak tahu ya aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric kemudian ninga randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari suba nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga kemudian ninga ke program galeri artis kita ke malam tu Eric. Okey.
4: Okey. Begini ni aku kak madah ngerti hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nah.
3: Betul ni Maya Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Maya Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
4: Okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkenin aku tahu-tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak ada aku sikit aktif berlagu hari mid. Aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kenyak sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku ga, laban abak aku sigi orang aktif berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang, merindang orang di pentas, kepanggau, hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur aku mid. Udahnya nganti kak nanya aku, adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni cuba aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku. Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjung bala cigu bertanding sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjung bala cigu bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar
3: kira-kira nada minta pemendar hari apa indai ne
4: apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai selalu belalai lah tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei ni dia ke mayanya nama aku skuba Brunei laban apa aku kerja bab Brunei. Okey udahnya tok yang paling kena boleh lupa lah aku dia kalau menang nama tok bintang kecil RTD umur aku 11 tahun kena aku kalah Johan tahun 1999 antara 1999 atau ke 98 kena lah.
3: Ketiganya nuan udah ke nyari Johannya bisa nyari ke Menua Brunei mainnya nadai
4: aku masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi so uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
3: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenang dia tu jadi pengingat manis nyanya Rick
4: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
3: artinya nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mid ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
4: Ya betul.
3: Okey, Al Eric.
4: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study remetok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah keringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding berlagu semua pasal aku nguji barulah bertanding berlagu kulu kilik dengan orang bertanding berlagu until boleh masanya aku bertanding berlagu sigi surat khabar tenyak lah
3: surat khabar pekit lah
4: yang pekit sikit pekit yang bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya sige benong ngiga artis sige ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku tadi aku dia bisik siko lagi artis Eric Chris Ben Fowler dia bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Datuk sampai ke Datuk lah.
3: Kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Datuk nuan udah bergelar jadi recording artist mi keluar tadi Nerik.
4: Ya betul.
3: Jadinya meh arimit nang yang udah mayu pemujur oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Eric.
4: Okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak belum ada ya.
3: Segi anda bertanding menyukurannya ya.
4: Betul.
3: Okey, agi dikingat ke nuan Eric laban nuan madah ke nuan tu ketika nyadi recording artis gulai nyo sida syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan kau sida mainnya.
4: Bisik. Masanya okey. Nanti nite ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikenal aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
3: Oh ne.
4: Ya, tu pun bisa lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masa tu, masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Lagu sapanya, lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagikkan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpul tajuk lagunya ianya Nuan Seputku
3: Maya Nuan ke uji bakatnya udah bisit katanya music lagunya ada gagal Nuan begini
4: Nadai ini. Aku menyanyi ke akapela aja bekerja depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kaya madah sesuatu yang baru jadi uji bakat boleh nyak dah lagu nanti nitik lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyala lagunya dulu di record udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuh gak ketegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpul ketegal Nuan Sulu nyak aku mpuh gak ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting. Masanya namanya Lucas Ting. Anak kepada toke syarikat iramanya. Ia merik aku melodi yang ada cuba dia ingat tu. Cuba dia menyanyikan lagu tu. Masanya lagu Pengerinduk Berkabannya. Ia merik aku demo bahasa Cina. Tau betul tu pun lucu. Bahasa Cina. Aku nanya ayah. Okay. Nama lagu tu. Nak nemu ku nama.
3: Lagu Cina.
4: Lagu Cina. Ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh ku. Nama tu nulis ke diri lirik.
3: Ngalih leka ya ne.
4: Leka ya kekak ayat tadi. Aku nak nemu. Nanti aku betul-betul translate. Ubah suai nitih ke apa yang deka. Aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano. Uji dan mari aku jalan cerita aja. Nama deka bak lagu tu. Yang mana ada tu. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngage seorang kawan.
3: Ya
4: tapi nyalah tadi aku try nguji Tengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya.

0: rindu aku dengan pejalai penghidup Nuan Hari Subak yang untuk ke Nuan udah bergelar recording artis atau penyanyi dia tu ne. Okey Rick, tu ngetun lama tahu dengan ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Ha. Boleh main lagu tu?
1: Boleh, boleh.
0: Lagi nak cerita ya. Pasal lagu tu tau.
1: Ya, ya, lagu pas lagu rancak ke, boleh.
0: Ah, okay, namanya aku main ya, lapan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
1: Ya, betul.
0: Okay, Rick, tuan dengar ke lagu tu dulu tau. Okay, jadi okay. Dengar, terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninya, laban lagi terus Ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kati tajuk tadi, Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu Rancak Nuan ni Eric.
1: Ya betul, ya. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang yang lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita sikok to pasal nama to hubungan ngau sikok to. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan

0: kami mayu jenis lelaki lah, mm-hmm. selalu ya, si Daya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. juga.
1: Yeah.
0: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga. So aku ambil sikok-sikok-sikok empu perangai itu tadi.
1: Yeah.
0: Aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikok-sikok-sikok. Berkeni jadi seorang yang cakap. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisik jegak minta puji mimit. Ya confident level ya bala nama tu. Ya rasa semua induk nama tu suka ngoyang. Akhirnya terbekanya lah.
1: Ya cerita dalam lagu Bulan Jai itu tadi ne. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa iti lagu dah direkod nuhan dia tu ne Rick. Lagi ingat kini Rick.
0: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
1: Lebih dari 10.
0: Sementara ganti yang tulak termasuk lagu gawai kok aku tu. Taman aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang merik aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulang rasa hati ku rasa terkesan apabila pala peningah yang merik feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-berketuk nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang merik feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang polirik ingatlah selalu
1: Laban nuan kenusi hari tadi pemayuh lagu nuan tu mayuhnya digagak nuan po tu ne makin ni nakak kedai tu sigi nanda yang nak ngena ketika khidmat orang bukai jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu berkini lagu nuan kedai tu aku
0: so far bisi dua lagu digagak orang digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut by SCSJ
1: siapa kini?
0: Ke satu lagu bertajuk Nuan lagu tajuk air Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu jako Iban nama jako Iban eh puitisnya tadi puitis me ana. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak. Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala one of the composer yang sikit dah terkelala orang pada industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibaik balai artis ya
1: Untuk
0: aku nak salah lah perkiraannya so bisa orang buka yang agak
1: Okay Erik laban tadi Nomadah laban aku bisa nanya tadi ingat kena nuan semua lagu Nomadah ndak agak Nomadah diringat tang lagu-lagu ke menyukur nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peningat atau nyak ke selalu lagi dikingat ke nuan ni bagi lagunya deh Erik aku kan mau gak lagu ke dikingat ke nuan nyentuk ke sarito nya
0: bisik beberapa titik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas tu yang betul-betul true story cerita betul cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku dan yang kedua Pengerindu Bekaban ngau Ketegar Nuan Sulu this three song kan kini-kini aku berjalai tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang memang orang ada aku kak nolong ngamai lagu tu nolong ngamai lagu tu nolong kami berlagu lagu tu minta aku perform that lagu selalunya lah tiga lagu tu
1: aku pun kalah ninya lagu Ayas tu kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang mayu tu lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne.
0: Okay, lagu Ayas tu yang memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku. Tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik. Kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan. Aku kaya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkenikah. Dataikan agak feel tok senteng tok. Ia bisa mengubah serta-serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman. Laban aku kaya pakai puisi. Aku ayah tok yang mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya, bakanya lah. So aku refer ya, so ibu saya mereka aku mimik. So that's why aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah, bagi bisa membantu aku untuk lagu ayah tu lah.
1: Okay, lepas nuan kenusi berkau ke lagu ayah tu, nyokan ingat ke lagu ayahnya ke aku tu. okay Rick, tuan ingat ke dulu lagu ayah tu, lagi tu berandau sila lagi berkau ke lagu ayah tu, nama cerita dalam lagu tu, tang kita ingat ke dulu lagu ayah kedebai Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: hai, dengar hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ko kemarin tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu. Aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan, boleh dikatakan sigit rapat dengan aku. 8 orang yang paling rapat dengan aku, dua aku bercerita, dua aku bersadu. Orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya, yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palap. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali dis pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, jadi nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pan mayuah. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Eric ne ha.
1: Okey, boleh kan ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerintang tau ke bekeni ya? Tau ke nanti nadai belagu nuan bisi pengawal bukan kerja nuan minta nuan bisi tak ke nerang bekaul ngonyak tu Eric out.
1: Okay Eli, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Okay, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja bak siti nama tau kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah ndak tetap. Aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisik lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak amin tadi laban menyukurkan tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu, pengawal hakiki nuan pu. Kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanya itu dikerindu tak ke idola nuan bak pengawal belagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Eric.
1: Okay boleh. Okay, aku mengidolakan mayu artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloy engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku aku adore diorang sedua yang mampu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya, memang hari subak-subak sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru seluai sigit ninga. Sigit ninga. Betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher ngau Judika, nanti artis artis ribai aku Arimit sigi udah biasa ningal lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau siko artis yang aku idolakan sampai detok laban yang pu clean image muni kurang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama. Okey, ya hanya dia nyak meh pedangi tiri kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan bega tu, Eric. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time nya di penangi. Begini nuan tu, bisi kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini dikenak kita kira ke ngemana kaget me kita impu vokal kata ke bisi kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini bisi kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan Niang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngada penulisan lirik sebenarnya nadai suba. Aku suka share ngoya, ya suka madah ngaya aku. Ya aku nak boleh lupa yang Niang Jeffrey Nyalo kalau madah ngaya aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau dua lah.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: ni. Memang bisik diajar secara profesional, bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik yang tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Tahu. Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan udah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ni, Rick? Asasai Nuan, ni?
1: Berapa tahun, ni?
0: Isi 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badala industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar bekini ne aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh laban nuan untuk punya kerana tu tadi ukai ga di kumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau ne Rick jadi minta nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu. Bagaimana nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric kau?
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nganti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Udahnya nama tu subak lah zaman-zaman subak zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama subak ke sidak Anderson Ngalai bakal sidak Stella Philip bakal sidak Roslina Niang Michael Jemat zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat dia rimpu so dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dik oleh mujur bak dalam industri. Yeah. Lalu Subak kan, zaman Subak, Kitai, Mayuh, komposer-komposer ke legend.
0: Yeah.
1: Okay. Legend bakal tidak yang kejemat, yang Jepri Nyaloi itu tadi, yang Ganing Hassan, yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti jakuk Iban yang engkeman, berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman Subak kan zaman-zaman puitis.
0: Oh.
1: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, bekeni cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri, berkarya, ngagak lagu, nitih ke peningat, nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tu lah. Dari segi vokal, sidak dia tu boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar. Maka sila YouTube, sila TikTok, dia melobo-lobo keni cara dia belajar, ngangkat lagu, vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan, terbuka, senang kat diri.
0: Makin
1: dari
0: luas.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat akulah.
0: Kira-kira, nyak meh, kira-kira, munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pan kira-kira meri impak positif meh kira-kira makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat, nama kubah kumada sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilang pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube atau mayuh view tadi, nama kubah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada.
0: Betul
1: kan, tak diberi sedia ada kita mayuh artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana nyebut batu diri sayang lagu tu nak disadar ke penyanyi mama ke kita
1: kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang ke diri, dikompos dah lelak-lelak neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi, tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi, nade perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul, ngau engkeman ke sebutan yang engkeman, ukai munyi orang putih lagunya tadi, bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita datuk cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita datuk manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita kena teknologi. Tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai bakal AI itu ya nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tuan ngena utanya ngecara kemana mana Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibisi jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Saiku Kamainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama, aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak, kita ninya kira-kira mulai pengingat, nih Erik.
1: Iya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami, Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis WFM, magi bagulain kau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric, mada ke? Bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sedak ya, agak. Bagaimana komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Yeah. Ngata lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira ngari ke kita bangsa iban mana?
1: Ya betul. Uliah.
0: Okay. Mm-hmm. Ya jadi nyokat datai bak mujung randa tu atau Eric lebar jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okay. Jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik teh bantu Eric out.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya Bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tok memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul impian aku.
0: Kira-kira tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku mada, oh, uji aku kan berlagu buat pentas SSJ. Yeah. Maka tahun lepas mada orang berlagu SSJ. Mm-hmm. Aduh, one day aku kak bekenya.
0: Yeah.
1: Soalnya adalah impian lah. Muni ku ramadah kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilang.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih agi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerindu buat pengob lagu tu. Tang nyame tak dia agi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini tak kau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sedar tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan doang bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagi sedar tu Eric.
1: Okay, pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kapi jaku dulu. Okay. Okay. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Mm-hmm. Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan, bekeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Aku setuju ngau certain guru vokal semenanjung di pemayu bercakap mayu kami selalu cicat ah. Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala dua tiga ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je, cukup. Anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakut terima kasih ya, jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayuh nyukung minat nuan bab pengop lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sana, minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit, okay. Minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih nak kalah lejuk support aku, selalu nanya, kamu ayah kapan masuk lagu baru Eric? sabar. Yeah. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut. Sabarilah aku madah baru, okey. Terima kasih aja kita semua kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku muka radio, lagu aku.
0: Kau isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih aja kita semua.
0: Yeah. Okey, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pu media sosial kalau di-follow bala peringa bala peminat tu Eric.
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja, tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang ngo 2G. Sigit lagi Eric Abang ngo 2G. Tapi aku aktif buat sigit Facebook jelah dia tu. Eric Agustin Abang. Udahnya nanti Instagram aku Eric Abang. Dan aku bisik track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay Eric, kita nyeratai bak mujung randau gelir artis nyari cuma sing kenuan Eric laban uleh
1: okay, terima kasih diri. DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Salam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya, jadi nyapdinya. Okay. Tu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay. Bye-bye semua.

0: Santai Sejalai Ngau Kamu Pak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh.

0: Noda lawan, sapit menteri dagang temuai, industri kreatif ngau seni pemerintang Sarawak.
1: Program temuga, dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, music Iban.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku tindak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

dah ke belai indai, anak nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nggak ngira siapa orang rujanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi, kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang medok Beats Conference. Manit amat munyi ku jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pengguna. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kita, nambiak kita, di sekolah. Ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains. Sebanyak susah. Ianya macam baran.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelah?
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, anda mau deh apa bunga ada tau? Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebelum makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi bercagal hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninteng hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Hoyo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, moyo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewap hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyam mana hadir.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

jaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah kota nuan dekat mudah tempat wah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bukulai ngau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nak mamagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia jatuhnya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau yakup social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngaji polis anti diamat terus ngaji balai. Anang guna telefon.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dikajak kau tu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sampai lelak.
2: Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kutu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai.

0: Lari.
1: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pihak biar megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep kari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura bas nentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau ke buaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus gak tahu kita kenya tanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami ba bagi ke entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami ba program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kongoyam.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dileman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke kor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya hujan tangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah air, nama kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedak na besar. Dapat dalam air na ketemu, peneras na di pedak, kutai air na di sanggal. Dia megap, tanah tau tusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teribang na atur, penekak anang ditunang. Berjaga, semangkai bersedia sebarang maya.

0: sampai ke jendela.
1: Berjaga, anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ketan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserkan penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

SF Kichwa. Pendam siang ngerti diri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh badunya tu, dah ulih diputarkah. Selagi lagi, kita nama di ketempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Sarang.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberindang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

pengantar kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida ke tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Berjaga, anak besi kawal ngerjak nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngopengah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang besi ngerjak nyala tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

influenza ku kerengak tau ke tabin pi aja tang tau ngeruga pengerai ba urang tidak tuai nemiak miat ngau sida kena bepengerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampian pampul mulut ngau hidung lubuk maya patuak tau ken kasih suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang ke benung rengak serta terus nganyu diri berubat nanti nyemak nak nyamai si ketemu aman akan tak bertujuk vaksin influenza nintin tahun kelantin pengerai diri naga influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau bis menteri pengerai Malaysia.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia, bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi nada iko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lama jam di tu sini.
0: Sam nama nantu ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti lagi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

9 pagi. Bye.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan buat piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Tuhan Ptaraku, puji serta terima kasih ngagai Nuan, laban Nuan udah ngiring aku nuju jalai perintah Nuan, ngasuh aku berjalai, berjalai ti lurus, serta jauh tu. Terang ke mata aku, merening pancar penampak Nuan. Tungak kepending aku ngadap lagu burung ti kudus ari dunia penyelai. Lalu tarit hati aku ngenak pengerinduk Nuan, ngagai semua sidak ti lurus. Oh Tuhan, entap kaku ngau Roh Kudus, awak kaku leh ngangau dalam nama Nuan bak semua menua. Lalu nyadung berita pengaga, penatai dunia Nuan bak mensia mayuh. Oh Tuhan, aku terlembut, kering kaku ngena kuasa ngau penguat Nuan. Dilah aku bergetar, asu aku nyebut pengingat ngau puji Nuan. Aku tu baruh, beri bahasa ke aku, nerima aku dalam perintah Nuan. Aku jauh amat, asu aku datai semak ngagai pemetuang pengasih Nuan. Oh Tuhan, gagak aku jadi lampu ti tampak, nyadi bintang ti berperencing, engau kayu ti diberkat. Dias ngenak buah, lalu dan ia ngayuang semua tempat tu. Ama bendar, Nuan ti tegap, ti berkuasa, serta ti nadai penekul. Abdu Baha. Kitai udah nyebut kualiti semangatnya pemerik petara ti berega ngagai kitai. Kitai megak mesti ingat ke petara, udah merik kitai mayuah kuasa, ti berguna ngagai kitai. Awak ke uliah nerima engau sayau ke pemerik tu, lalu ngemaju ke kualiti pemanah kitai. Genap ikut mensia udah disikap engau penguliah ngelala petara. Rindu ke ia, lalu ngereja jakut tangkan ia. Kitai megak udah disikap engau kuasa dipelalai, ti nak uliah dikira. Tajak pihak, tikas penguliah siku-siku nak sama. Lalu petara, endak dekat minta ari kitai, ngelui ari penguliah kitempu. Utai tidi asuh kerja kitai ianya, ngemansang ke penguliah tidi kembuan kitai ngau nakak ia. Dikena ngemansang ke kualiti pemanah semangat kitai, kitai mesti ngeledah pasal peninggi pangkat semangat ditagak ke petara ngai genap ikut kitai. Lalu tetap mansang nujunya. Perening kitai patut tumpu ke nguliah ke perangai ti jelai. Kitai nak patut berpuas hati bak pengawak pengumbas ia. Hidup nitih ketika pemanah raban rambau tu, nentu ke diri nuju pengumbas ia. Kemayuh agi orang berpikir, puncak pemanah di keuliah, nengah berpekit ngau orang bukai. Tang, nitih pengamat, bepekit tu nusut ke kitai lebih jauh agi dalam pasar raban mensia. Kuasa ngiring kitai nuju perangai ti jelai, patut nyadi ke pengagit pengingin dikenak kitai ngulih ke nama ti udah, engau mentas di tagak petara ngagi kitai. Bebendar gawak kena ngulih ke perangai ti jelai, bererti bebendar gawak ngambil ke ngemansang ke ngepenuh nama ti udah ditagak ngagi kitai. Syogi Effendi nerang ngaga kitai, sidak ti dipilih petara, patut anang medak pengeruntuh gaya pendiau, raban mensia berendul sidak diau. Nadai megak tau medak pemayuah tanah pengancur, perangai ngau pemelik ulah pendiau. Ti dipandang ke mensia ti berimbai pendiau ngau sidak. Sidak nak patut puas hati ketegal ti bisik ngembuan sekedap perangai ti jelai, ngau pengawak ti pemaduk dipuji. Tang kelebih agi, sida patut ngentap ke perening sida bak perangai ti lebih manah agi. Ngeletak ke lalau ngau jakut tangkan aripen ti pemaduk mulia. Nyadi ke julu ati sida ti pemaduk tinggi. Nyak baru dekat nemu, agi mayuh bendar tingkat ti dekat ditujah, lalu nemu agi jauh meh tempat ti dekat dituju. Ianya dekat mandang ke contoh perangai ngeulah ti kudus. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anang nagang aku, oh petara-petaraku,
Ari serega pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih nuan ngena lekaja ku nya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti nak dipedak. Ngambil mantu aku, lalu mantu sida ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan. Babala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah, ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan ti pemadu tegap, ti muruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Nya ajak, terima kasih.

0: Penerang Pagi YFM.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerap pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
6: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
7: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh gemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan lepas sudah badu lantang ga ikan radio.

man dalam hidup kita, baik ke pahit atau ke manis, ngemuan cita-cita atau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana, tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai, bagi kita ti nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib guliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelan ya kena beri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang ari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngau, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita tim madu badas.

0: atau di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: ente bapa hidup kita ke dia tok tode. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa hidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Ente gama tua baji sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Nyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Ente bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agi.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jaku Tuhan abang bak plasa jurai tu. Ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo, ianya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayuah tu kegagak Tuhan. Lihat kita medak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar muka kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini, buat lurus kini, buat leteng, tahu kegagak kita, tahu karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpe harinya mega laki ngau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang harap kita terperindang, anang stres-stres.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Cita dia tu belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Lagu rancang original Rino Jeraki enggak lagu ya darah nemu kun tau kena ngerak pagi kita pagi tu yang bala kita ke udah tu mu pagi tadi Dani ninga kami terima kasih di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang selamat pagi semua ya ya ke benung barang terjalan jam ke itu ninga kami ngarap ke program terang di dinga barumah atau ninga kami kena radio tau ke secara online RTM klik kena channel My TV tau ke dia tu dah di dinga kita baru kena channel Astro 871 di konti 3 jam tentu ya pagi tu bulan kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu pukul 8 lagi aku nak ke diri engkau Min Meliza kita engkau 2 pagi wine kau topik kedekat di tampi aku ba FB kami udah tu lagi ya seraya kita ke berkaling kita berpangan kita sama-sama berperindang ba lubang ribut tentu ya pengerap pagi wine FM hari lagu di sada jenar Rino Jeraki Dara nemukun tahu kita nguyeng agai lagu di Sada Saung Van ngau lagu ya kemaya bertemu baru ya kita ke baru Dani baru musuk mata muka handphone megai handphone buka radio lah berperindang dengan kami dalam program kita Pengerap Pagi YFM segulai sejalai

Yang balang kita ke baru muka radio. Okey, baru dengar kami, baru mah tahu ke bapalan gawa engkanya singgah bak kedai kopi pagi tu ai. Bak kedai kopi ninga kami mega terima kasih. Okey, baka selama urung ya pukul 6.55 lagi aku berengkah maca pesan ke BCD terima kami 7.30 mending ke berita pagi hari kami di YFM. Pagi tu di Bandar Kuching, nakak kedai tu ya mana hari-hari kita ai. Garak ke sama nyangkung pengawak ke dekat di kerja kita Ungke Pia Sarita 29 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya hari 3 kita ke diau di Pelilih Menua Selangau. Anda ingat sama data ingat mata ke 24 lagu ke dekat dibantai ke buat pentas semifinal kita Anugerah Carta siapa juara ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau 24 lagu, 12 dekat dipilih ngagai slot final kita ke dekat diatur nangkan ketuk. Nah, siapa sidaknya? Sama-sama lah kita berami kena ke 1 hari bulan 8, hari 6 pukul 5 lemai. Mulai ke ingat mereka lagu lama dulu lagu di Sada Anderson Ngalai. Mana hagi tua berserarak kena berindang Apai Kuncai. Kuncai ke Kuncal? So pagi. Sementing ke program kita pagi tu ya. Datuk aku macam pesan perat ke visi diterima kami di Wang FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat dikubur kena pagi 10.11
4: pesan 25. Ya, kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Ya, macam pesan berat berenggat ke terubah. Diterima kami pesan ke terubah tu datari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pemati Indai ya, Jaraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dan Adai 28 dari bulan 7. Niang tu diintu Balam Manyuh kena ke malam tu 29 dari bulan 7. Baru Mas Simon Ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4. 30 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah Tamin, Batang Mukah Nangawuh di Ulu Mukah Nangaduat, Sungai Wong Nangalebai, Batang Kedawit Batang Oya, Tajam Oya Batu 8, Bintulu Batu 15, Bintulu Batu 8 Sibu, Bala di Batang Julau ngau di Sepanjai Jalai Ulu Dijah, Selangau ngau semua kita ke Ndaulah Dirintai ke Ditu Magang, kita ke Ngelala Niang, Jeraba Anak Sambang tau ke Ini Jeluak dipindah datang ke rumah Simon Ulu DJ Selangor pesan penerang kesili lagi tau telefon ngagai Indai Jeluak lumur ya 011-2993-3770 tau ke Indai Enggi lumur telefon ya 011-1986-2611. Pesan kedua pesan ke baru diterima kami datar Jawai Anak Ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak rampi yang tau ke Apai Nguyen niang tu dan adai 29 dari bulan 7 sehari tu tadi hari 3 di Intu Balam Manyuh baru Mahguma Pasang Atas Betung kena ke hari 5 31 dari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 6 1 dari bulan 8 bak pendam Lengkuang Pasang Atas pesan dituju ngagai kawan belayan di rumah Dabuk Layar Betung rumah Teberuk di Munggut Gerunis Pakut Sepawuh rumah Matup di Pakut Sepawuh rumah Nanga Aja di Layar Betung ngau kabar belayan di rumah Penurian Betung rumah Sabar Debak rumah Melaban Betung di rumah Skatap Layar Betung di rumah Bengang rumah Entana semua tu di Betung rumah Stambak Ulu di Betung ngau rumah Bangkit Rembai Asal Sepawuh ngau semua kabar belayan ke diau bak pelilih Kuching Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh dirintai ke dituk kita ke Ngelala Niang Layang Anak Rampiang tau ke Apai Nguyen dipinta sama datang ngesah penusah rabat tu penerang kesiliak tau telefon ngagai Nguyen Layang nak lumur ya 011-2689-5093. Pesan keempat datai dari Perry anak kuja tau ke Indai Ajim madah ke pemati Indaya Idut anak Inta tau ke Indai Sudan ba Sentosa kena ke 28 dari bulan 7 ni yang tu dekat di Sungai Balam Manyuh ba Chiang Chuan Sibu Motory Hall di Jalan Bukit 5 Sibu dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4 30 hari bulan 7 pukul 6 pagi bak Tanah Pendam Serodaya National Union SDNU di Jalan Cukan Tekuk di Sibu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pelilih Sibu Kenawit Poi Bintulu Miri Nangat Adak Engkau Kita Kerala Niang Idut Anak Inta atau ke Ini Itut dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai Peril Kujat nombor telefon dia 016-863-9429 atau ke Bibiana Nawi 016-887-9427. Pesan ke sekali tu datari Bibi anak Uncang madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7 Pesan dituju ngagai kabar belayan di Buyung, di Remabung, Penurian, Bangat, Rembai, Lidung, Pedalai, Nengesan, di Tisak, Tanjung Betung, Sungai Semilang. Di Pungguk, Sebakak, Sebangkoi, Semunjan, Tajur, enggak semua kita ke Semakai. Baru Maasan, Temelan, Ulu, Seri Aman. Ini yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke Arimpat 30, hari bulan 7, bak rumah. Anak ni yang tu bak kampung, Peruan, Tanah Baru, Dianjung ke Pendam, kena ke pagi hari 5. 31 hari bulan 7 ba Pendam Christian Penyau Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai David 011-251-41806. Tahu ke telefon ngagai Bibi 013-689-4226.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
4: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
5: ke 7.25. Pesan abang bayan, ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
6: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Ya, tampung baru pesan berat ba renggat ke dua tu pesan ngetah sulit nyuak ke entebalu niang imah anak santu atau ke Indai John pesan dituju ngagai kabar belayan baru mah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju di Durian sedang dikelai kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi bala di Selangau tutu serantau panjai batu bura engkalat au pasir mas sungai bidut banyuk di julau entabai mukah Nyan Tanjung Penasu Tuan Rumah Jantiang di Nanga Duat Selangau Nanga Wuh Bala di Nanga Arau Ulu Mukah di Bintulu Ngau Tuan Rumah Ayai di Niah Ngau Bala di Kuching Ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang Pengawa Nguan Ulit diatur kena ke Lemai 1 bulan 8 hari 6 Ngetah Sulit kena ke Pagi 2 hari bulan 8 hari Minggu di Tangkan Ngau Pengawak Nyuak ke Entebalu kita diminta datang ke Rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan di Sibu Penerang ke si liat tau telefon gajah Romy Chili lumuh telefon 016-358-8854 atau ke Joseph Chili 014-963-5517 Pesan ngetah sulit kedua data dari Donis Anak Liang pesan dituju ke ngagai kabar belayan bak sekayu air macan nanga macan poi kenawit nanga kelangas ngau merurun julau di baram sekuau sibu ngau semua kita akan boleh dirintai ke ditu magang madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya liang anak payeng lalu ditangkan ngau pengawal ngupas entebalu diatur kena ke 1 hari 8 ianya pagi hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5 31 hari bulan 7 kita dipinta datang ngagai kampung Pulau Jalai Macan di Kenawit berdarang kesili atau telefon ngagai lumur tu 019-2179-961 atau ke 019-8064-079 Pesan ketiga, data dari Corina Anak Sanggau tau ke Indai Tum ngari ke Sidakya Semenyadi dah ke ngagai kabar belayan ke ngelala niang apai Sidakya Sanggau Anak Tang tau ke Akib Min nyadi pengawak ianya 31 hari bulan 7 lemainya nguan ulit ditangkan kau temu pagi 1 hari bulan 8 ngetas ulit lalu ditangkan kau pengawak nyuak ke Entebalu terus kau pengawak berantu pengawak diatur rumah aja Munggu Tasau Tamin di Selangau pesan dituju ngagai semua kita kenglala niang apai satu niang Sanggau Anak Tang di pelilih Batang Oyak di Nanga Tamin bala kita di DJ Tamin DJ Mukah Stapang Sekua bawah Celung Babura di Bayan Tasik Mujan Pakan Serikai Bintulu Sekaluh Niah Miri Ngau Brunei Ngau semua kena boleh dirintai ke ditu penerang kesili atau telefon ngagai Indai Tum 019-8277-038 atau ke telefon agak Apai Min 011-241-08585 Pesan keempat pesan ngetah sulit negak datai dari Gigori Impin atau ke Boy ngari ke Sidakya sebilik medah ke pengawal ngetah sulit niang Apai Sidakya niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1 hari 8 hari 6 pukul 8 malam ianya bak sublot 74 Austra Hard Pass 3 di Jalai Sebiu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah di Sungai Ti di Jalai jambu kerampak selangkiang luyang spak di setiap kau di sub enya rumah nyanau kau semua kita kenala niang apa isi datu dipinta data itu mu untuk pengawak ke dekat diatur penerang ke silia atau telefon ngagai boy enya anak niang tu nombor ya 019-991-9600 tau ke endu gunin anak niang mega ngenak lumur ya 012-812-9593 lagi aku nampung baru pesan kita barangkat ketiga.
3: Ya, kita nampung pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke sekali itu pesan
4: pemati. Sarita hari minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
5: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
6: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
8: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
9: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
8: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
9: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Winnie album gab si Cory semifinalis kita kedekayan mantai ke lagu ya ungkup pengawal kedekayan terbaik Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 tu pukul 5 lemai aram kita sama datai magang
1: Belaga Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
0: Ya, aku nampu baru pesan barangkat ke penduduk itu. Nampu engkau pesan ngetah sulit dari Walter Padang. Ari Lutong Miri madah ke pengawak ngetah sulit ni yang anak yang. Kennedy Ngumbang kena ke 1, 2008. Ari 6, pukul 7 lemai ngenak cara sembiang. Semua kabar belayan, balapangan, kengelalan ni yang tu dipindah datang ke rumah yang. Balot 1104. Jalan Duri Lutong Baru Miri. Kalau penerang kesilit atau telefon. Ngagai Gloria 0168. 525259 tau ke telefon ngagai Senorita Balumuria 011-3512-0580. Pesan kedua, pesan ngeta sulit datari apo anak bungu madaka pengawak ngeta sulit niang entuaya enya niang Li Sin Jin tau ke kedua balik nama Yasima kena ke 1.8 tu hari 6 pukul 10 pagi bak rumah bayi di Mario Tambak Kara di Engkelili. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Luban Ulu Betuang di Selindung Ulu Ngau Ilik Marup Atas Ngau Baru Stuga bala di Merio 6 buah rumah di Merinduan 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku bala di Basik di Empelam di Tekalung Jalai Buntuk Temuduk Seri Aman Batu Lintang Peruan A di Miri Grand A di Seri Aman kau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke ditumbagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngenak lumur ya 011-4322-148 tau ke 011-6888

Datari Isah Anak Dul tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai kapal belayan bak rumah saguh di Nyalau rumah Edmund Kalai melipis Indai tadien gausulan di rumah gerai rayah ili kapal belayan di Bijant berjawai di Sangkuang dan Ngadung di Mujuk jikang ruyak berkikir selawat ulu ngau ili batu matup ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditu magang madah ke pengangkatan sulit niang Joseph Anak Dul tau ke apai nara tau ke apai Katun dekat diatur kena ke pagi 1.8.6 baru matrisi Nanga Selaut Tengah Bala Jauh di Bita Datai Tumu 31 hari bulan 7 penerang kesiliak tau telefon ngagai Sabah Anak Dul kena lumbur 011-151-86-485. Pesan ke penudi itu datang hari Betty anak meringgai madaka pengangkat sulit lalu ngupas yang terbalu ni yang laki ya Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki pengawak tu dekat diatur 1.8 hari 6 jam 9 malam ngena cara sembiang bak rumah bunyau di Nanga Entabai Julau Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Batang Air Entabai Batang Air Kenawit Jalai Entabai Julau Batang Air Mujuk kabar belayan kena boleh dirintai ke ditu magang bala kita ke ngelala niang tu hanya niang Kristi Endawi anak Igun penerang ke siliak tau telefon ngagai Alkinson ngena lumur ya 019-847-153 tau ke telefon ngagai Worldki 011-465-5647.

0: engkau gambar.
1: Ya, udah tu lagi aku Marina kita engkau lagu Rikaron Libau engkau lagu ya lelengau ke nuan.
2: Nikah banaku.
3: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami di Sik Berida kita.
4: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ninti hari.
4: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peningat bulan ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 3/29/7/2026. Keterubatu batang berita. Sarawak ngarap kage belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation baru Serian muta ke Penangguh karan terjanggal ngau boten kurang. Sarawak sedia nyadi hub pengawak pemansia ngau inovasi kerbanti pemadu maju. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak ngarap ke perintah besai oleh berunding nambah ke agih belanja kena berjalai ke pengawak pemansia ngau ngemansang ke Asia pengeraja asal di Manuatu. Tu dikena nyukung pengawak ngagak kar geologi serta nyungkak pemansang industri hiliran ngau cara ti bersasar. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke Sarawak udah ngungkup ke 15 juta ringgit hari baru RMK ke-12 ngau tambah 18 juta ringgit hari baru RMK ke-13 dikena berjalai ke pansiak pasar pemisik ngau potensi Asia pengeraja asal di serata Sarawak. Tegalnya, Sarawak ngenatai ke peminta ngambil agih belanja dari perintah besai ke Diatu 1.36 juta ringgit oleh diadu ke baru nitih ke pemesai ngau potensi besai ti dikembuan Menuatu. Kebuah alai pihak, laban sokong agih belanja ti setimbang bakal ke diberi ngagai sekedar menua bukai dekat negap kagi kerjasama strategik antara perintah menua ngau perintah besai. Yang mansut ke Jakutu Ba'awum Council Mineral National di Kuala Lumpur ngari ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Awumnya berchairman ke Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof. Pengawak ngagak substation 275 kV di Serian ke bungkus 223.55 juta ringgit dekat pegap ke kapasiti ngau pengentap kuasa karan bak kandang menuanya. Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Norawi mada projeknya dipejalai ke dikena nangkup peminta karan ke majak nambah setipa ngau pemansang ke jampat nyadi bak kandang menuanya. Substationnya ukai semina dekat ngurang ke risiko karan terjanggal tang bega manto muta ke Penangguh votan kurang ke sekedar andur. Ia madah munyinya ngagai media lebih ngabas palan projeknya di Kampung Tanah Buda, Serian. Projek tidak pejalai berengkah hari bulan 12 tu tadi, dia tu udah manggai 12% serta di pelabak tembok bak setengah tahun kedua 2028. Udah tembok ila substationnya dekat nyedia ke kuasa karan tambah ari grade besai ngagai Serian tebedu ngau gedung. Tumega dekat nyukung pengawak berjalai ke pelian besai Serian serta mega mayuh macam projek pemansang beranak ke pokok ngau dagang temuai bak kandang menuanya. Sarawak sedia negap ke penuduk diri nyadi hub pengawak pemansiak ngau innovation kerbanti maju kelebih agi dalam pemansang kuasa gadung ngau teknologi polimer tiba pelasar ke biodiversity. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mada, sains polimer ngembuan potensi ti besai dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna hasil ngau mana. Pengawaknya ukai semina dekat negap ke ekonomi kitaran tang mega nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai. Ia mansut ke Jakutu maya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulen ngau gunaan IUPAC Micro 2026 di Kuching. Ia mega ngelalu ke kerjasama Raban Pemansia Antarabangsa ngerandang biodiversiti Sarawak dikena ngasih ke penemu baru dalam bidangnya. Berabak ngonya, ia nyemetak madah ke Sarawak, nyedia kerampak ti kondeksif
ungkup orang meranak ke pokok ba industri polimer nengah bekal kuasa gadung ti tegap serta hasil gas asli ti kurang karbon. Awam ke diatur nyentuh hari lima tu ngemporuk ke lebih 800 ikut pakar saintis ngau pengagak polisi hari 64 buah manua. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak ngatur Minggu Nembiak Sarawak 2026 tidak diatur bak Dewan Suara Semarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Menteri Nembiak lomba ngomain dengan pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada, program ti berambai ke lekat jaku belia aspirasi kita tungayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Raban Nembiak nyadi aset strategik ungkup pemansang menua. Program tu ila dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Antara aktiviti ting rinduk kati bas pemanjai programnya, kediatur nyengkaum kem ngau Expo Nembiak, pekit e-sport ngau sukan warisan, aerobacton ngau yacht marketplace ti mandang ke lebih 30 bansal ari orang dagang menua tu, konsert belia ngau pengawak nyuak kanugrah Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nembiak. Yang maksud ke jakut tu bau media di Kuching. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Projek ngagak jematan tidak nyambung Menteri Sibu ngau tebiang Barat Sibu majak ngerekod ke penyulut ti positif pengudah langkarnya tembok digagak. Chairman Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Ko Ji Mada, pemansangnya nyadi ke bukti perintah menua majak berbenar menyampat ke pemansang infrastruktur ke penglantang semua rakyat. Jematan tu dikarap oleh ngangkat ke pemanah jalai antara Menggeri Sibu ngau tebiang Barat Sibu, lalu arinya oleh nyampat ke pemansang kanang menua, nyungka aktiviti ekonomi, mata pokok baru serta muka mayo agi peluang kerja ngagai rakyat menuanya. Tumega dekat nyadi tanda baru Menggeri Sibu. SUPP committed dekat terus bekerjasama ngau semua Raban dikena nentu ke penguntung ari projek tu oleh diasai ke semua rakyat di Sibu ngau tebiang barat. Kevin Lau mada munyinya ba sebengkah penerang. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai bahasa dari delegasi Christian Federation of Malaysia, CFM, dibetuai ke Chairmannya, Reverend Dr. Yu Hong Seng. Reverend Dr. Yu mada ke Sarawak nyadi contoh ke pemaduk mana buat pengawak ngiri penglantang antara jalai pengarap ngau bangsa di Manuato. Ya mega muji ireng Premier Sarawak tiudah mujur nyungka pemansang menua tu nyadi siti ari ekonomi besai penatai pemisi di Malaysia. Ya mada pemujur Sarawak asi ari ketuai ti tegap serta ngatur pengraja asal ngau mana, lalu arinya menua tu uleh terus ngerekod pemansang ti progresif serta nyadi contoh ngagai menua bukai. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita pengudah penemuannya di Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Sama bisi datai, inyak sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas ngau Direktur Unifor Dato' Georgina Alpiangau. Berserimbai ngau pengawak ngelancar kepalan sains Sarawak, Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor dekat mandang ke mayo macam innovation litar bersepadu ICT digagak nembiak sekolah ngau Universiti Menua tu. Nitiak ke penerang media SMD Semiconductor antara innovation kedekat dipandang ke ya nyak kereta lumba kengena kuasa IC osiloskop ngau gramophone. Pengawak tu nyadi sitik singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngirik pengerinduk rebak baru ngagai bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM.
Tumega dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemansang chip ke Diempu Sarawak. Palan Sains Sarawak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Palan tu nyadi hak pelajar ti ngiri pengrindu dalam bidang STEM bak sidak ke bisik datai ari semua renggat umur. Pengawak ngelaban penyalahgian dadah bak peringkat raban bangsa majak ditegap ke ari tingatur program Training of Trainer TOT Squad Anti Dadah 2026 bak Dewan Upis Pilih Asa Jaya. Pemesai Pilih Asa Jaya Jerry Zainuddin Bidin mada ke pengawak ngelaban dadah berguna ke gempuang ari semua orang yang kaum agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menuanya. Yang ngarap ke peserta oleh pengguna penemu ngau penglandia ke diuliah dikena ngangkat pemerhatiati mensia mayu kelebih agi bak raban nembia. Berbak ngonya ketuai pilihan menua agensi penagang dadah bangsa AADK Pelilih Semarahan Nadia Muhammad Hazmi madaka inisiatif tu ngumpuan tuju dekat negap ke pangkuk pengawak skuad penagang dadah nyadi kaban strategik agensi ke pengawak ngenatai ke pelajar nagang ngau mana hagi. Penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak dagang penerangnya dikarap oleh negap ke pengawak nagang lalu ngaunya oleh ngamat ke jula ati terdekat nempak komuniti Asa Jaya. Selamat ngau bebas dadah. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ngarap ke agih belanja kena ngemansang ke pengeraja asal ditambah. Substation Baru Serian mutar ke penangguh karanta janggal ngau muta penangguh voten kurang. Sarawak sedia nyadi hab pengawak pemansia ngau inovasi kerban ti pemadu maju. Akak kami nabur ke berita ungkap ke pagi hari 3/29/7/2026 nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTF Kuching.

0: Hitak jatuh belum mendiangka. YFM sekulai sejalai. Dengarka YFM 24 jam merindang kita sekulai sejalai.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangka nuan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai ke nak mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
0: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh ke yang tiap kali pemisi ia suah nulung untuk kemantu ini ia meresi ke rumah ke yang bakal mantu rumput bucu bilik jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh
4: Nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kenadai gejit nanti telefon tapi bisa telefon berapa kong kan sama meh
3: Nya amat bakal dia tahu tanggu tanya boleh dikurang ketua
4: betul seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Ya pukul 8.3 minit tentu ya 2 pagi Y pagi tu engkau kabar aku.
7: Hai selamat pagi DJ MA medical assistant.
6: Ya mesti kabar nanya ada MA dini nak gawak ke attach buat klinik ni ke. Nampak klinik tambah studio.
7: Tambah studio. Nek kira kengubat bala peninggal kita ya, betul. Yeah. Ngubat pening, ngubat hati maya pagi hari ini.
6: Dunda aku jaku bala sekedar music adalah terapi minda aku sedaya.